dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 8.12 minit pagi.
1: Saya ingatkan ada kawan-kawan yang cuti hari ni datang bawa lah breakfast. Sebab hari ni tajuk kita
0: Breakfast.
1: Alah, tak ada.
0: Asal cuti
1: dia datang pun ambil air yang tinggal malam tadi.
0: Asal cuti je muncul.
1: Itulah.
0: Adalah tu. Maaf ya, tengah berkonti.
1: Maaf. Jangan cuba berborak dengan kami, jangan.
0: Okey, baik. Untuk Maca ke Kopi pagi ini, Ron, berkaitan dengan sarapan pagi, ringan ke berat?
1: Betul. Pilihan mana anda pilih? Sebab ada orang mungkin, yelah, cara kerja perut dia lain.
0: Secawan kopi dah cukup.
1: Kan? Ha. Ada yang kalau makan berlebihan, dia cepat nak ketandas.
0: Cepat nak ketandas. Metabolisme tinggi lah. Okey, sebabnya sarapan pagi ni membekalkan tenaga utama untuk memulakan hari. Ia juga merangsang fungsi otak dan meningkatkan metabolisme badan. Okey, jadi sebenarnya sarapan ni sangatlah penting untuk membantu mengawal selera makan bagi mengelakkan pengambilan berlebihan pada waktu tengah hari.
1: Okey, so hari ini tim Maca akan memilih
0: berat.
1: Okey, seberat mana breakfast awak? Okey, bukan. Sesimple mana breakfast yang awak boleh makan?
0: Okay. Sesimple mana?
1: Sebab awak adalah orang yang pilih breakfast yang berat.
0: Saya
1: tapi kalau hari tu tiba-tiba tak ada nasi lemak ke nasi goreng ni, apa yang simple tak yang ada boleh awak terima?
0: Kenapa tak ada?
1: Cuti. Biasanya raya.
0: Cuti? Raya?
1: Kedai tutup.
0: Awak ni tak ada point lah.
1: Bukan. Saya nak tanya awak, apa serengan mana breakfast awak yang boleh?
0: Saya sebenarnya kalau
1: Nasi tak ada,
0: saya breakfast memang makan nasi. Tapi
1: tak lah, itu tak ada.
0: Tak ada.
1: Biskut boleh, biskut.
0: Tak boleh.
1: Heavy duty.
0: Dia kalau tak ada, saya suka makan telur.
1: Telur boleh.
0: Sama ada scramble egg ataupun telur rebus. Selebihnya saya tak terima.
1: Memang tak boleh.
0: Biskut ni tak boleh. Kalau biskut, contohlah biskut kan. Okay. Lebih baik saya buat jemput. Ambil tepung, ikan bilis, bawang, bancuh, goreng.
1: Nak kena berat juga eh.
0: Kena juga. Tapi kalau Harun, dia kata dia lebih suka breakfast.
1: Dia bukanlah suka. Dia dua-dua boleh.
0: Dua-dua pun boleh.
1: Berat boleh, ringan pun boleh. Kan? Tapi ringan tu,
0: tapi biasa kalau keluar dengan dia, saya tengok banyak tapau nasi tu.
1: Itu sebab kawan-kawan
0: pengaruh rakan sebaya.
1: Pengaruh rakan sebaya.
0: Masya Allah. Sampai terkeluar nampak ayam tu daripada bungkusan.
1: Betul kadang. Nak pula sekarang ni amalan seekor ayam. Dada saja.
0: Aduh, seekor ayam tu berapa ramai boleh makan weh? Takkan nak makan seorang diri.
1: Dia tengah diet. On diet. Okay. On fire.
0: Baik, ramai juga pendengar-pendengar kita yang respon di WhatsApp Pahang FM. Nak telefon pun boleh.
1: Okay.
0: 0951401254.
1: 0951401254. WhatsApp pun boleh.
0: Boleh, tak ada masalah. Untuk kita sharing-sharing. Tak ada pun kata orang ni betul, orang ni salah. Tak ada.
1: Dia pilihan masing-masing. Kadang-kadang disebabkan family kita, gaya breakfast dia orang tu, contohlah ringan. Kita pun akan turut serta cara ringan breakfast kan.
0: Betul.
1: Kan, pagi-pagi contoh, ayolah.
0: Saya pagi contoh
1: keripap je. Satu.
0: Saya minum susu segelas. Tu breakfast saya. Ada je kita.
1: Ya, betul ada.
0: Kita respect.
1: Kan? Memang ada lah. Ada.
0: Tu nampak tu aset tu. Nampak tu. Dia minum susu ke? Terasa. Tiber. Okay, so kalau anda, apa pilihan anda?
1: Okay.
0: Kebiasaan yang macam mana? Mm-mm. Kenapa? Kan? Macam Harun cakap tadi, ada juga orang jenis yang macam, saya pagi ni saya tak nak makan banyak sangat sebab takut ketandas.
1: Okay, ni ada satu pattern lagi manusia. Kalau pagi tu dia makan banyak, tengah hari dia cepat lapar.
0: Oh, pula
1: dah. Kan? Ada juga yang macam tu.
0: Okay.
1: So, lebih baik dia makan sikit je. Duit pun jimat, kan?
0: Okay.
1: Baik, kita perhalusi baik-baik.
0: Okey, kita tengok apa komen dan pendapat daripada pendengar kita.
1: Yang pertama sekali, 7.22 minit pagi tadi.
0: Hasraf.
1: Sarapan ringan je sebab kau ni dah berat dah. boleh kan?
0: Boleh je.
1: So, yang satu inisiatif nak diet lah tu. Walaupun tak ada diet yang betul, tapi kurangkan kan makan.
0: Okey, saya nak tanya awak lah, Run. Contoh, mana yang lagi... awak
1: ni secara peribadi
0: awak dalam sehari tu, dekat mana yang awak selalu paling lapar?
1: Oh, tengah hari.
0: Tengah hari. Ha, that's why lah, kalau sarapan pagi awak ambil sikit je kan, tapi tengah hari awak makan banyak. Betul?
1: Lebih kurang lah.
0: Ha, okay. Ada yang geleng kepala, tak setuju apa yang awak cakap.
1: Dia kerja memang bangka. Dia ke pembangka.
0: Okay, jom kita tengok ni Kak Nora Kuantan.
1: Bukan ni, bukan pembangka.
0: Dia cakap apa tau? Assalamualaikum kedua DJ yang sentiasa menceriakan.
1: Okay, terima kasih.
0: Salam, terima kasih. Salam satu Zulhijjah buat semua ya. Bulan yang disunatkan berpuasa di antara 1 hingga 9 Zulhijjah. Besar pahalanya. Ha, diampunkan dosa kita selama setahun. Mm-hmm. Di tahun lepas dan tahun akan
1: InsyaAllah
0: datang.
1: InsyaAllah amin.
0: Bagi akak lah, sememangnya daripada kecil, maklumlah orang di Kelantan ni kan.
1: Oh, ha, pagi-pagi
0: kan. Dah biasa disediakan makanan berat. Ha. Nasi kapik dengan sate. Ha, bukan sate baung eh. Tolong sikit. Okay, nasi lemak, nasi kabu,
1: okay,
0: nasi daging, nasi tupai.
1: Nasi tupai apa? Nasi tupai ada ke? Ada. Bukan tupai.
0: Apa?
1: Nasi tupai tu kategori nasi belau.
0: Oh, nasi belau lah.
1: Nasi tumpang. Dia kalau bahasa kita nasi tumpang.
0: So, kenapa tumpang? Nasi nelayan.
1: Oh, Elias Nasi Nelayan.
0: Okey, tak pernah dengar ni, first time.
1: Oh, ya ke?
0: Ah, first time. Saya tak tahu nasi tupai.
1: Adalah itu masa kita kursu ya kat mana? Kelantan.
0: Hot diantar tu nasi kawo.
1: Kali pertama kita jumpa masa tu dia kecil lagi.
0: Dia kecil. Tak ingat dah weh.
1: Tak ingat lah.
0: Sebab rasa lupakan. Macam sejak Azali besar. Rasa macam tu. Okey, lepas tu apa tau? Aneka kuih muih.
1: Okey.
0: Apalagi arwah makcik pun menjual makanan pagi seperti karipap, murtabak mini. Tapi kan bila dah pindah ke sini, Tak lagi dah makanan sebegitu. Tak ada dah.
1: Adalah kak.
0: Sebab masa transfer kat sini kan, masih tak ramai penjual-penjual. So pagi-pagi kenalah makan oats, roti. Tak boleh makan berat lagi, okay? Mm-mm. So now dah terbiasa dah makan oat, masukkan kurma, buah tin dan apricot di dalamnya.
1: Ini makanan sehat lah. Bagus.
0: So sihat dan cergas, lagipun makanan sunnah. Mm-hmm. Okay? Lunch barulah makan berat. Itu daripada Kak Nora Kuantan. Dia kata, saya sokmo.
1: Tapi orang kata tiga negeri ni breakfast the best. Kedah,
0: Terengganu,
1: Kelantan.
0: Eh, faham mana? Awak ni kan?
1: Pahang, makan angin best. Macam-macam.
0: Tapi macam itulah, sama lah. Nasi lemak kan, nasi kabu, nasi daging.
1: Kita tak tahulah, mungkin zaman Kak Nura sampai sini dulu kan. Tapi sekarang ni dah sama macam
0: tapi
1: Kelantan.
0: Saya,
1: lah,
0: saya memang mengakui bila mana kita pergi Kelantan tahun ni ke?
1: Tahun ni.
0: Bila terkejut pagi-pagi, orang dah jual apa itu? Ingat tak kita
1: cakap?
0: Goreng pisang.
1: Goreng pisang pagi, betul.
0: Cendol pagi-pagi dah ada.
1: Tak kena sebenarnya. Ui. Dengan kita lah kan. Tapi kat sana biasa, normal.
0: Pagi-pagi dah ada. Okay ni, ni orang Kelantan juga ni, Syafiq Tanah Merah Kapucak ni.
1: Okay.
0: Dia kata benda tau, kalau lapar makan berat, kalau tak lapar makan rengeng-rengeng.
1: Oh, bergantung keadaan lah.
0: Aku cakap lah. Kalau rasa nak sihat, makan oats dan pisang.
1: Okay.
0: Kopi kosong tanpa gula, cinta. Aboi. Dan telur rebus sebiji, kenyang sampai lunch.
1: Saya selalu gula pasir je.
0: Gula cinta macam mana ya Syafiq?
1: Cuba bagi tahu bentuk love ke?
0: Bentuk love ke apa ke?
1: Okay. Tapi betul lah. Mereka kelompok yang makan sihat ni kita tak nafikan. Mungkin ada cara makan sihat yang sebenarnya berat untuk hidangan tu. Kita tak nafikan. Contoh, macam diorang makan dada ayam, telur, mana pagi tu?
0: Telur rebus.
1: Bukan telur rebus.
0: Scramble.
1: Separuh. Suku. Mana dia panggil?
0: Tiga suku.
1: Itu telur baru gila.
0: Separuh masak lah.
1: Separuh masak. Kan? Yang tu kita tak tahu dia dalam kelompok mana nak. Rasa ringan ke berat?
0: Rasa macam ringan kan.
1: Okay, kat talian. Hello.
0: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. R. Pagi kan?
1: Yo. R.
0: Pagi kan R.
1: Double R.
0: Apa khabar R?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Kena ceria sikit. Awak jangan buat macam petang R.
1: Macam tak basuh.
2: Yo, ceria.
1: Ya.
0: Itu macam. Macam bangun tidur.
1: Dah makan nasi belum?
2: Makan awal sikit hari ni.
1: Okey.
0: Okey. Pukul berapa?
2: Pukul 4.
1: Pukul, oi, pukul 4. Oh, dia bersahur. Oh, puasa sunat.
0: Okay. Kalau ke? Kalau kebiasaannya pukul berapa
1: hari biasa?
0: Ni, ambil breakfast.
2: Hari biasa, pukul 8, 8:30 gitu.
1: Okey, okay. Selalu makan apalah? Selalunya.
2: Biasa. Kalau berat sikit, roti canai, roti telur.
1: Okey, okay. Roti telur.
0: Oh, tu berat eh?
1: Kalau eh, berat, kalau tiga.
2: Kuih lah.
1: Kuih.
2: Kuih ringan. Nasi tumpang tadi. Nasi tumpang tu nasi, orang panggil nasi serunai.
1: Nasi serunai. Nasi, betul.
0: Dia, nak Google lah nak
1: dia
0: tengok.
1: Dia bentuk dia ni.
2: Ha, dia bentuk macam serunai.
1: Ha, macam serunai daun kelapa tu kan?
2: Ha, daun kelapa ada orang buat pakai daun pisang, ada pakai daun kelapa.
1: Tapi kita macam kurang famous sikit ni nak.
0: Tak pernah jumpa lagi weh.
1: Ada itu, kita makan ada kat sana.
2: Kalau ke Kelantan jumpa.
0: Wow.
1: So dalam ni.
0: Tapi nasi ni nasi biasa lah.
1: Nasi putih je.
2: Dia nasi, macam nasi impik tu.
0: Oh.
2: Lembek, ada bubur dalam bentuk macam serunai macam tu. Lepas tu dalam tu dia ada sambal udang.
1: Katanya sejarahnya
2: ada telur dadar.
1: Pasal ni, kalau orang dulu-dulu nelayan, kalau dia bawa makanan ni tak payahlah bawa bekal banyak. So dalam nasi tu dah ada dah lauk-lauk tu.
2: Okay.
1: Sejarahnya katanya tu lah.
0: Padu eh, padu.
1: Okey. Abang Ar kita pernah makan.
0: Abang Ar.
2: Nasi lumpang.
1: Pernah?
2: Pernah. Okay. Biasa makan.
1: Tapi kalau ni kira berat lah. Kira berat lah ni.
0: Okey, kalau macam Ar, kalau contohlah pagi makan nasi, tengah hari tu makan nasi juga.
2: Kalau tengah hari makan nasi lewat sikit lah, dalam pukul 3 macam tu.
0: Okey, faham?
1: Sebab Ana dia kata dia tak boleh.
0: Apa dia?
1: Ya, dia pagi kena nasi, tengah hari kena nasi.
0: Saya tak ada bercakap.
1: Apa bunyi bunyi tu salah lah.
2: KG lah berapa.
0: Tengok KG lah berapa.
1: Oh, bukan macam tu kan?
0: So, bukan, sebab kadang kalau pagi tu saya dah makan, tengah hari saya skip biasa.
1: Oh, okay.
0: Balik rumah kerja baru saya makan pukul 6.
2: Lewat sikit
0: kan? Lewat sikit.
1: Apa-apa pun breakfast nak kena berat kan?
0: Betul.
1: Tengah hari tak kisah? Tengah hari tak kisah?
0: Tengah hari saya tak kisah sangat. Okay. Tapi kalau macam R dia cakap apa tau? Biasanya dia ambil yang ringan-ringan je pagi. Kalau tengah pagi dah makan nasi, dia akan anjakkan pukul 3.
1: So R hari ni tim kopi lah. Ringan.
2: Boleh lah kopi lah.
1: Macam tak nak.
0: Macam tak ikhlas. boleh lah. Tapi awak adakah
2: kopi layan macam layan.
0: Adakah R kalau pagi memang minum kopi ataupun air biasa je?
2: Biasa kalau balik Kuantan, kena kopi.
1: Okay.
0: Kalau tak minum air masak biasa je lah.
1: Apa tempat kita tak ada kopi ke sana?
2: Ni kopi tak sedap.
1: Bukan.
0: Allahu Rabbi.
1: Bukan macam tu. Tak ada orang nak banjo.
0: Tak ada orang banjo.
1: Yang banjo tu tak sedap.
0: Apa dia?
2: Banjo sendiri
1: lah. Banjo sendiri lah. Kalau baca sendiri ni masak tak apa.
0: Okey. Terima kasih telefon pagi ni. Okey, assalamualaikum. Dan ada juga Ron, pattern apa tau? Yang pagi mesti minum air manis.
1: Betul, kena cari air manis kan.
0: Contoh sebelum memulakan kerja, kena minum air manis dululah. Itu yang orang kata pencinta kopi lah, teh lah kan. Pagi nak kena perkena dulu, baru boleh jalan. Orang kata start engine.
1: Kalau saya sejujurnya tak kisah. Air apa pun kan. Air masak okey je.
0: Betul, kan? Betul.
1: So senang lah rumah saya nanti.
0: Ish. Yang tu je lah senang, yang lain. macam contoh mak saya pagi tu apa-apa pun dia mesti cakap bangun je mesti minum segelas air masak.
1: Okey.
0: Minum selawat macam tu lah.
1: Kan dah jadi amalan kadang-kadang.
0: Sebab kadang-kadang tu lah yang dia flash perut tu kan. Masa tu lah nak membuangnya.
1: Kan. Okey ni Kak Long sebelum kita berehat.
0: Sedapnya.
1: Kuih apa ni? Kuih bakar.
0: Kuih bakar.
1: Okey, assalamualaikum bawa mama DJ Comel tu.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Long.
1: Kak Long no dari Jerantut ya. Kalau Kak Long kan, kalau tak puasa lah, Kak Long suka ambil yang light-light dulu macam kuih-kuih ke. Air kosong pun okey sebab selalu buat benda ni.
0: Intermittent fasting.
1: Diet juga kan.
0: 12 jam baru makan.
1: Uish.
0: Okey, faham.
1: 12 jam yang macam shift dah. Okey, kadang-kadang tu buat brunch. Brunch ni macam mana?
0: Itu saya tak tahu.
1: Okey, yang ni term-term untuk
0: makan
1: diet.
0: Makan lewat sekali lunch.
1: Okay. Kita tak arif sangat yang ni. Kita tak nak komen sangat. Ni selalunya masuk kerja terus busy. Adik tak sedar. Okay. Dah tengah hari ya. Perupa dah berbunyi.
0: Okay. Bau macam, aku tak makan lagi lah. Bau perasan kan.
1: Okay, teringat kecil-kecil dulu. Sarapan yang pagi yang mak buat. Iaitu cokodok masin. Cokodok masin. Ikan ni lah.
0: Apa dia?
1: Ikan bilis lah.
0: Sekejap kita tengok.
1: Cokodok masin, ikan bilis lah.
0: Masin. Okey, kejap. Tengok,
1: betul-betul.
0: Cokodok masin.
1: Mikael.
0: Masin.
1: Okey, cokodok masin ni macam ikan bilis lah kot rasanya.
0: Betul lah. Ni macam ni. Ya, ni mana yang basic lah.
1: Yang basic lah. Ini paling simple lah ni.
0: Okey, baik.
1: Okey, lepas tu, apa lagi tadi?
0: Minum kopi O.
1: Okey, tak pun pisang keledek.
0: Pisang keledek goreng.
1: Macam mana pisang keledek?
0: Tak pun pisang keledek goreng buat ala perut. Pisang tapu keledek goreng lah kot.
1: Oh, gitu lah kot.
0: Buat ala perut sebelum jalan kaki ke sekolah.
1: Tapi sekarang kalau weekend ni memang pagi-pagi makan berat.
0: Okey. Nasi goreng cuti ke, lah, cuti.
1: Confirm. Mi goreng ke nasi lemak ke, macam-macam lah. Beli atau masak tu pula ikut rajin. Yang penting dapat makan bersama family.
0: Okey,
1: mana taknya Kak Long ni PJJ. Ye ke?
0: Kisahnya
1: Kak Long kerja apa? Ada cerita ke?
0: Belum.
1: Belum? Okey, ada masa weekend pun
0: Kak Long kerja. Okay,
1: suami kerja jauh, anak-anak pula belajar jauh. Jadinya mereka ada balik ni, Kak Long tak kerja.
0: Rebutlah peluang, betul.
1: Okay.
0: Maksudnya bila keluarga ada kat rumah,
1: confirm pergi makan kau-kau lah. Breakfast first,
0: betul. Untuk kualiti masa bersama-sama dengan keluarga. Sebab dia kata dengan husband pun PJJ, anak pun belajar jauh kan. So kalau family tak ada, dia akan kerja je. Ini OT lah.
1: Bila ada tu kira family time lah.
0: Baik-baik nampak dia hantar.
1: Tapi okey tak? Sebabnya hari biasa dia buat apa tadi?
0: Intermittent fasting tu.
1: Kan. Kira macam diet.
0: Maksudnya tengah hari tu bawa makan. Daripada malam tu kan. Jangan makan tapi minum air boleh rasanya.
1: Minum boleh.
0: Minum air masak lah. Janganlah bahan air manis kan. Lepas tu dah tengah hari tu awak makan. Tak silap saya lah. Okay.
1: Terima kasih Kak Long. Makan sekali je sehari ya.
0: Betul.
1: Okay, ni daripada Kak Long Nor Jeranto ya.
0: Okay, mantap. Kita nak berehat dulu.
1: Boleh.
0: Kejap lagi kita sambung balik dalam Macam Kau.

0: jangan lupa dengarkan Matcha ke Kopi sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 minit pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
1: Okey, 8.33 minit pagi, kembali bersama dengan Murai Pagi.
2: Sempoi, kita masih lagi bercakap pasal sarapan kita berat kerengan pilihan anda. Macam Kak Sherry, Rita kita kata.
1: Yep.
2: Dua-dua. Ada masa kerengan, ada masa berat. Tengok situasi dan keadaan lah.
1: Okey, mantap Kak Sherry.
2: Okey.
1: Okey, ni daripada Kak Kia Romping kita. Dia cakap apa tahu? Assalamualaikum Ana Harun.
2: Waalaikumsalam.
1: Cerita pagi pasal sarapan. Cik Kia memang suka ambil sarapan yang berat. Dan air mesti panas.
2: Okey. Ha, ni dia punya type.
1: Ha.
2: Breakfast lah. Air kalau wajib panas.
1: Okey. Kalau roti roti canai, mesti ada telur.
2: Oh.
1: Roti tampal
2: roti
1: namanya.
2: Roti tampal. Ha. Sedap.
1: Sedap. Roti sedap. Tampal eh. Pagi ni rompeh mendung. Cik Kia pun ada kelas pagi ni. Ha. Semoga semua pendengar Radio Pahang FM sentiasa dirahmati Allah.
2: Amin.
1: Itu kita ada Ashu kita.
2: Mana Ashu?
1: Hantar voice note tu.
2: Ashu mana Ashu?
1: Ke bawah tu lah.
2: Yeah, okay.
1: Okay, jom.
2: Yang mana ni? Yang bawah?
1: Ya kot.
2: Okay, yang bawah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ashu.
3: Selamat pagi Ana Harun.
1: Selamat pagi Ashu.
3: Ni Macu ni Ashu. Ashu.
1: Ashu
3: ni nak buat laporan cuaca kat Jerantut.
1: Okay,
3: ni pagi
1: silakan.
3: Ni menemdung je. Tapi tengah hari kah panas weh. Hari ni Matcha Kopi, tajuk hari ni sarapan pagi bagi Mak Ashu lah. Ashu makanan berat. Tapi kadangkala Ashu makan roti dengan telur rebus.
1: Roti dengan telur rebus?
3: Sampai pukul 10, Ashu sarapan pagi. Sebab perut Ashu tak tahan, tak tahan lapar. Tak tahan lapar.
1: Yelah.
3: Lepas itu
2: cuba cakap luar sangat tu.
3: Ana Harun, Ashu harap Ana Harun doa lah ke Ashu. Besok cuma bila Ashu nak operate mata.
1: Okay.
3: Moga-moga Ana Harun doa lah ke Ashu ya.
2: Okey.
3: Selamat pagi.
1: Selamat
3: bye-bye
1: pagi, Ashu,
3: sayang. Assalamualaikum.
2: Selaput mata.
1: Kita doakan semoga Ashu dipermudahkan segala urusan. Okey, semuanya lancar, tak ada halangan dan insya-Allah moga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin.
2: Okay, baik.
1: Ni
2: apa jam majinya?
1: Okey.
2: Awak bacakan.
1: Apa pula saya awak lah.
2: Assalamualaikum Ana Harun.
1: Waalaikumsalam.
2: Macam ke kopi.
1: Macam-macam.
2: Okey, tajuk hari ni sarapan ya. Sarapan pagi. Berat ke ringan? Mestilah makan berat.
1: Maknanya nanti macam lah.
2: Makan berat yang dipilih adalah nasi lemak. Saya beli kata dia dekat kedai bandar lama dekat pokok Setapang.
1: Pokok Ketapang.
2: Ketapang?
1: Pokok
2: tahu Ketapang. Tahu lah kedai ni?
1: Tahu.
2: Sedap?
1: Saya pernah kerja kat situ.
2: Oh, iya?
1: Kan saya pernah pergi tahu. Kat sini lah.
2: Sedap eh?
1: Sedap. Masya Allah
2: sedap. Lagi ni nanti. Jalan-jalan
1: kena
2: kita.
1: Kena cuba. Tapi owner kedai tu dah tak ada.
2: Pokok ada lagi?
1: Pokok.
2: Yang penting pokok
1: kau
2: ni.
1: Kau ni kenapa kau nak mempokok ke kau nak nasi?
2: Kadang-kadang kakak saya bagi juga makan mi goreng.
1: Okay,
2: makan ringan boleh makan petang dan malam. Biskut roti kosong lah macam-macam lah dengan cilup, celup dengan air panas. Air melor kata ni.
1: Okey.
2: Salam sedaknya. Satu Zuijaya. Sedap juga
1: tapi,
2: tu.
1: Tapi Ron, kalau lah contoh lah tak tak ada apa biskut je ada.
2: Okay.
1: Saya prefer biskut ni lah. Orang panggil biskut mayat.
2: Okay.
1: Biskut mayat celup apa tau? Celup teo panas.
2: Teo ke teo susu sedap lagi?
1: Kalau saya suka teo.
2: Teo. Okay.
1: Sebab mungkinlah mak saya ajar gitu.
2: Penutup teo dia tu sedap. Ada sekadok-sekadok kan? Okay.
1: Kalau dulu apa tau? Biskut dalam tin.
2: Betul.
1: Ya,
2: dulu.
1: Buka tin keteng bunyi kan? Oh.
2: Ramai datang. Bunyi tin tu mesti ramai datang.
1: Sambil borak-borak kan? Tahu-tahu habis tin. Ya.
2: Okay, next ni bersama dengan Hairi. Ulu Temliak.
1: Okay, Abang Hairi kata, Assalamualaikum Anak Harun.
2: Waalaikumsalam.
1: Moga dilindungi Allah SWT ya, ceria dan sihat selalu. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Okay, bagi saya lah sarapan pagi ringan je. Ni Tim Harun. Makan apa yang ada supaya perut tak kosong.
2: Okay.
1: Ini akan mendatangkan tenaga untuk kita hadapi tugas harian. Sebagai contoh saya ni orang kampung, kerja penoreh getah.
2: Okay.
1: Jadi terpaksalah sarapan pagi dulu makan lempeng tepung 2 keping. Makan lempeng lah. yang isteri saya sediakan. Barulah pergi menoreh. Sampai pukul 12 tengah hari, barulah makan tengah hari pula. Dia kata, okay, Pang FM, satu pilihan. Nombor satu, sok mo.
2: Thank you. Kadang kerja yang berbeza ni memerlukan tenaga yang lain-lain kan?
1: Tapi... Oh, penoreh getah eh. Kerja berat juga tu kan?
2: Berat. Nak penoreh toreh getah lagi.
1: Okey ke tu? Lemping dua keping.
2: Tengah hari kan dia, kalau macam menoreh kebiasaannya 10 pagi, 11 pagi dah balik. Dah balik makan tengah hari.
1: Biasanya subuh-subuh kan? Kan
2: subuh lagi dah keluar kan?
1: Dia ada poin dia ke kenapa subuh tu? Adakah disebabkan faktor pokok ke, susu dia sendiri?
2: Susu semayang lu. Semayang lu.
1: Tahu dah. Kau tak payah cerita lagi. Kita simpan sendirilah. Masalahnya
2: kalau ada tengah hari orang kata tak keluar susu dah. Pagi-pagi tu, malam-malam tu, susu banyak.
1: Okey, faham.
2: Kan? Ni lah orang yang menoreh lah kata. Kau pun tak pernah menoreh. Tak
1: reti. Yelah, orang nak susu dia tu kan. Kalau tengah hari dah kurang.
2: Sama
1: dah.
2: Sama macam
1: kan?
2: Ni, kenapa? Kalau hujan tak pergi noreh, susu kan, susu tu jadi, mana? Getah tu jadi keras. Kena air kan? Sebab tu yang pakai cuka.
1: Efek. Pakai cuka untuk?
2: Untuk lembutkan balik.
1: Okey. Saya tak pernah tu lah. Tak pernah.
2: Awak boleh sawit eh sana?
1: Sawit.
2: Sawit kan? Okey. Pula saya banyak lah.
1: Dekat belah-belah awak sana.
2: Banyak. Getah lah steak lah apalah. Okey ni Kak Angah cerantuk pula. Assalamualaikum Ana Arun.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, apa khabar? Kak Angah doakan semoga adik-adik sihat.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Angah.
2: Murai pagi dalam macam ke kopi. Pagi ni topik sarapan berat kering ya. Kalau Kak Angah sarapan berat lah, contohnya nasi goreng ke, bihong goreng.
1: Bila lapar semua rasa sedap.
2: Ya, okay. Nasi lemak ke. Kan, benda-benda macam ni memang macam tadi Kak Dora cakap, dulu-dulu tak ada, sekarang ni dah banyak. Bersepah dah kedai-kedai. Hari-hari setiap pagi katanya benda sama, tak apa. Tapi minum air masak je.
1: Okey, mantap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Angah. Okey, kita ada pemanggil di talian. Boleh. Jom kita tengok dulu siapa yang ada.
2: Alur.
1: Hello, assalamualaikum.
4: Yo, waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Abang Jo.
4: Selamat pagi.
2: Dah bergerak kerja ke kat rumah lagi?
4: Dah ada tak kerja, dah buat keluar lori dah ni.
2: Buat keluar lori.
1: Ke mana kita hari ni?
4: Hari ni belum dapat order lagi.
2: Oh, maksudnya pagi-pagi buat keluar
1: kalau,
2: lori
1: kalau
2: dulu.
1: Kalau tak dapat order buat apalah?
4: Tunggu buat kerja dekat kedai je lah.
2: Store lah.
1: Okey, okay. Kalau dah dapat order barulah hantar eh.
4: Dapat order tengok baru jalan.
1: Lepas tu loading barang semua?
4: Sendiri lah.
1: Okey.
4: Kamu sendiri. Maksudnya? Menu ada. Kalau ada yang tempat, setengah tempat ada forklift tu, kita naik pakai forklift lah. Lepas tu pakai forklift.
2: Apa Jo? Petang kita dah tahu lauk ayam wajib. Pagi ni macam mana? Berat ke ringan?
1: Adakah masih ayam lagi?
4: Okey. Bapak sarapan pagi ni.
2: Okey.
4: Apa Jo ni kalau bekerja lah, kalau keluar bekerja ni. Biasa pukul 10 lah. 10, pukul 9.30 Apa Jo sarapan.
2: Oh, itu waktu dia.
4: Apa Jo akan makan nasi dengan lauk itulah.
2: Nak nasi juga dengan ayam.
1: Dengan ayam
2: tu lah.
4: Tengah hari tu ada masanya makan, ada masa tu. Tapi banyak makan lah.
1: Mostly dia makan
4: lebih banyak makan lah. Tapi sebab kadang-kadang balik tengah hari awal jadi tak lalu nak makan lah. Sebab lah terapai pun dah pukul 9.30 kan.
2: Jadi pagi tu memang nak nasi dengan lauk tu jugalah ya.
4: Biasa pagi memang Abang Jo akan makan juga. Kecuali kalau Abang Jo tak kerja. Kalau Abang Jo tak kerja, dekat rumah dia akan goreng kodok ke, buat lempeng ke.
2: Itulah.
4: Tunggu tanpa makan tengah hari.
2: Dalam hati lah bila hari cuti tu, kenapalah tak kerja ini.
4: Kalau tidak kan, Abang Jo pergi beli nasi lemak, bungkus. Macam tu lah. Tapi kalau saya berjauh kerja, memang berjauh akan pakai nasi.
2: Berjauh kat area berjauh tu, nasi lemak paling best lagi kat mana?
4: Jatuh ni.
2: Yang paling best sekali. Yang kena paling dengan best mulut tu lah.
4: Memang kena. Ini kalau Arun dengan Ana mari, berjauh belanja makan itu.
1: Wow.
4: Nasi lemak Melah.
2: Melah.
1: Nasi lemak Melah.
2: Tadi.
4: Nama restoran tu.
2: Tadi Ana kata.
4: Nama restoran Mela.
2: Okay.
1: Restoran Mela.
2: Nanti kita pergi. Pergi dengan Bejo lah.
4: Memang nasi lemak dia.
1: Memang padu lah.
4: A lah.
2: Okay.
4: Memang A.
2: Nanti kita pergi dengan Bejo boleh?
4: Ha?
2: Pergi dengan baju boleh?
4: Boleh. Arul dengan anak cakap je.
1: Okay. Masya Allah.
2: Kita tengok.
4: Kalau tiap baju cuti, kita on terus je.
1: Okay. Cantik. Baik. Kenapa? Apa istimewanya?
4: Saya
2: pun awal-awal apa je cuti. Okay. Ni anak tanya tu, kenapa apa istimewanya
1: nasi lemak dia pilih? Nasi lemak Melah tu.
4: Okey. Nasi lemak Melah tu, dia nasi lemak dia, ada rendang, ada rendang daging, ada sotong, ada ikan bilis, ada telur. Dia panggil nasi lemak campur.
2: Oh,
4: nasi
2: lemak campur. Itu special lah kiranya.
1: Itu memang special.
2: Okay.
4: Nasi lemak dia. Jangan tempat lain tak ada macam tu.
1: Betul.
4: Tapi nak lima biasa boleh ada.
1: Boleh, tapi tu yang dia yang special lah.
4: Kalau pergi situ, cakap aja nasi lemak campur.
1: Nasi lemak campur satu. Ah, macam tu eh.
4: Dia ada bubur.
1: Okey.
4: Campur tu ada rendang daging, ada sotong, ada telur, ada sambal.
2: Amin nombor apa baju.
1: Silap-silap dah makan nasi lemak campur tu malam baru makan pula.
2: Betul. Kenyang sangat kalau macam tu kan.
4: Kalau anak ngaruh dah rasa esok. Nak bagi tak mau pergi atas ni.
1: Jagalah. Okey, baik. Terima kasih Abang Jo.
4: Ya, sama anak Roy.
1: Okey, selamat bertugas. Apa dia?
2: Dia kata telefon tak dapat sama.
1: ni dapat ni.
4: Inilah baru dapat panekan lah.
1: Okay. Rezeki, Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum Abang Jo.
4: Sama, Waalaikumsalam.
2: Ajrar Sungai Ulu Kuantan katanya okay. Assalamualaikum, selamat pagi Arwana.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat berkonti Ajrar.
1: Terima kasih Abang
2: Ajrar. Mahawajawali gitu.
1: Betul. Betul. Ajrar Mahawajawali.
2: Sungai Ulu Kuantan faham makan pagi simple je. Makan telur yang bukan rebus. Sebanyak 2 biji.
1: Maksudnya telur mentah lah.
2: Okey.
1: Nampak ni, pecah telur letak dalam gelas makan pasti kenyang.
2: Iyalah
1: dulu ni.
2: Tapi ada orang makan macam ni lah.
1: Kalau dulu telur ayam kampung. Pecah campur madu. Garam sikit.
2: Sebut hitam.
1: Lada hitam.
2: Lada sulah. Antara dua ni lah.
1: Tak boleh.
2: Dia makan beras mentah lah tak boleh.
1: Takut keluar anak ayam nanti. Okay, baik. Tapi awak perasan tak Run? Kadang-kadang kalau wen kita kan, dia apa tau, lauk semalam.
2: Okay, cicah lah, ngelempeng
1: kan? Lauk semalam kan, okay. Kalau makan nasi semalam contoh
2: Gulai.
1: Jadi pagi tu gulai lah.
2: Betul.
1: Ataupun dah ada gulai, buat lempeng lah. Maksudnya lauk semalam tu yang ada leftover.
2: Lempeng yang macam mana suka lah? Yang lembut kan, lempeng kan ada dua kan. Satu yang negara garing.
1: Sejujurnya saya suka yang nipis.
2: Lembut
1: tapi garing.
2: Itu lagi sedap tu.
1: Dia punya yang saya belajar dengan mak saya, kalau nak dia garing, letakkan minyak masak.
2: Jangan orang isi air.
1: Takutlah ada guna pelantar ke.
2: Majerin
1: kan.
2: Kalau nak garing kena pakai minyak masak.
1: Kalau saya pakai minyak lah. Maksudnya kita dah letak dulu tepung tu. Adunan tu dah letak. Dah lama sikit letak minyak masak. Dia akan jadi garing lama sikit lah.
2: Mak Tok Maran.
1: Okey, Mak Tok apa?
2: Assalamualaikum Anak Arun.
1: Waalaikumsalam.
2: Bagi Mak Tok suka sarapan dengan makanan berat. Sebab Mak Tok dah tak masak tengah hari. Siapa yang berat, yang kenyang, dari Mak Tok Maran. Terima kasih. Logik.
1: Maknanya pagi tu, itulah sekali tengah hari.
2: Itu sekali. Malam nantilah pula. Kalau
1: lain pula lauk
2: pergi beli. Kalau tak, tidur tu kot.
1: Okey,
2: ni. Kak Asma dah rasanya. Assalamualaikum, selamat pagi Arwana. Selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam, selamat bertugas.
2: Baik, next sekarang kita bermainkan audio, okey?
1: Okey.
2: Kita nak rehat sekejap.
1: Boleh. Sempat lagi, insyaAllah ada yang juga telefon. Kita nak angkatkan nak lagu
2: boleh, tu. Boleh, ikut awak.
1: Alamak. Okey, kejap. Kita tengok siapa di talian.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Hello.
5: Salam. Apa khabar?
1: Khabar baik, Cik Ya.
5: Ya.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Lama tak cakap dengan Cik Ya.
1: Lamanya Cik Ya tak telefon.
5: Tak ada, dengar tu tak dengar je. Radio dengar sama.
2: Cik Ya kat mana? Kat rumah ke kat luar?
1: Mentang-mentang dah jadi Datuk.
5: Dalam rumah.
1: Tiba-tiba Datuk.
2: Datuk dah sekarang?
5: Masalah makan tu. Makan pagi mati tak makan. Berat-berat macam nasi tak makan. Tapi kalau mi boleh lah.
2: Mi boleh.
1: Habis kalau selain mi apalah?
5: Mi kalau selai tu macam lempeng-lempeng boleh lah.
1: Ha, lempeng.
2: Okay, kira-kira lah.
5: Tak boleh makan nasi pagi. Tak
1: kenapa,
5: tahu lah nasi.
1: Kenapa?
2: Kenapa?
1: Kalau makan dia jadi macam mana, Cik Yah?
2: Mulut bengkak ya.
5: Tak boleh nak telan nasi.
2: Tak boleh nak telan.
1: Okey.
2: Tak masuk perut.
1: Lepas tu kalau air pula macam mana?
2: Air
5: kopi O tu lah. Tak ada susu, tak minum.
1: Oh, susu tak minum.
5: Oh, sini ada kedai RM3 tu. Makcik order je, makcik tak pergi.
1: Wow, kedai RM3
2: kedai macam mana?
5: Semua RM3. Nasi RM3.
2: Oh, iya
5: ke? Nasi lemak ke?
2: Kat pancing ni?
1: Wow.
2: Kita gila.
1: Setakat ni yang saya jumpa kedai RM5.
2: Itu
5: dia sempat
1: dekat Kuantan.
2: Ya,
1: dekat ni dekat dengan rumah Jihoh tu.
2: Ni RM3 lagi
1: ni
2: murah.
1: RM3 lagi murah.
5: Tiga bangsa kalau mi satu, kuih dua baru RM10. Supah hantar RM1 hantar kat rumah.
1: Di COD.
2: Oh, ada COD.
5: Makcik tu lah tak pergi kedai.
1: Dah ada COD, kita gunakan je lah Cik Ya.
2: Cik Ya, tanya dia lah. Hantar kat ATM boleh?
1: Oh, jauh sangat. Dia punya dia punya kos hantar lagi mahal daripada makanan.
2: Ada kos makan.
5: Dia dah tulis situ kedai RM1 je, senang.
2: Okey, ini kena cari.
5: Apa
2: ni,
5: semua RM1.
2: Ini unik ni kan. Apa pun makan kat situ semua RM1.
5: Semua mie kari ada, semua ada. Laksa ada.
1: Mie kari RM3. Itu satu suap ke apa makan?
5: Kenyang juga.
1: Kenyang, Cik Yah kata. Okey.
2: Kenalah dengan RM3 tu, Cik Yah kan?
5: Rojak apa semua RM3.
2: Kena pergilah nanti.
5: Ada sekolah yang boleh lah kata. Tapi RM10 lah. Sehari-hari takkan tak tu orang aku sebasa je.
1: Yolah, betul lah tu.
2: Okey, baik Cik Yah. Terima kasih telefon pagi-pagi ni.
1: Selamat berehat Cik Yah.
5: Ya, dia hujan pula, tak tahulah.
1: Yolah dah. Oh, belah-belah sana
5: lah. Pagi tu hujan pula.
1: Okey.
5: Ya, okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okay,
1: baik kita. Kedai
2: RM3.
1: Okay. Tadi kedai RM3. Boleh cubalah.
2: Apa pun rasa perut dengar.
1: Itu dah weh, cerita pasal ni. Okay, kita nak berehat seketika.
2: Boleh.
1: Jangan ke mana-mana, terus dengar Mura Pagi
2: Sempon
1: dalam Macam ke
2: Kopi.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Selamat pagi. Hari ni tajuk matcha ke kopi. Mak Ju pilih matcha.
1: Matcha.
0: Sebab Mak Ju pagi memang makan yang berat. Sebab dulunya kita biasa bekerja kan. Okay. Pagi kena makan berat lah. Kalau tak makan berat, perut pun lapar, bercerut.
2: Tak ada nak buat kerja lah.
0: Tak daya nak buat kerja. Itulah. Kuih ni dibentuk dengan tau cucu. Teh leset hari ni.
3: Oh, teh leset.
0: Okey, Hana Arun.
3: Okey, cantik.
0: Selamat konti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Next, kita
3: Julie,
2: ada.
3: Julie hantar cucu. Dia ada lesen tak?
2: Tak ada.
3: Tak ada.
2: Baca beria cucu ambil.
3: Okey, senang nak bawa dia pula lah lepas ni.
2: Jaga-jaga cucu.
3: Okey.
4: Assalamualaikum.
3: Terkejut aku.
4: Hai, Arun. Hai, Ana.
3: Hai.
4: Pagi. Matcha ke kopi? Kak Ana kadang-kadang minum kopi, kadang-kadang minum kopi matcha. Okey, sarapan pagi. Kak Ana akan mengambil 2 biji telur separuh masak dan roti bakar. Dan 1 cawan air Nescafe. Kadang-kadang bila dah boring, Kak Nas akan makan nasi lemak. Tapi kalau misal kata tak sempat, Kak Nas akan minum Nescafe sahaja ataupun makan 2 biskut. 2 keping biskut. Okey Ana, okey Harun. Sebenarnya kita perlu mengambil sarapan. Kerana kalau kita nak maintainkan kita punya berat badan kan dan kesihatan kita.
2: Setuju.
4: Okay, whatever. Thank you Ana dan Harun. Kak Nas sedang mendengarkan awak berdua.
3: Alright.
2: Suki macam ada masa lah. Ada masa telur separuh masak, ada masa nasi lemak. Kalau boring-boring nasi lemak dia kata.
3: Ah, betul.
2: Kan.
3: Ada je Run, saya ada kenal seorang ni. Hari-hari nasi lemak.
2: Oh,
3: dia memang tak boleh. Macam yang keh tu lah, yang orang jerantuk tu, hari-hari makan ayam.
2: Pattern macam
3: pattern
2: tu.
3: Pattern dia je tu. Okay. Dia kata tau, hari-hari sampai kan kadang-kadang bila bila sambal tu kena dengan jiwa dia, dia akan ni, tapau sambal, minta beli. Untuk makan dekat rumah, sambal, okay,
2: sambal
3: nasi lemak
2: je,
3: tu. Dan memang nasi lemak pun, ialah apa yang membezakan kepoweran dia tu.
2: Kepoweran?
3: Maksudnya bila awak cakap okay, kedai ni power.
2: Okay.
3: Nasi lemak dia. Sebab apa? Mungkin sebab sambal tu sebenarnya.
2: Setuju. Salah kan? Satu elemen penting.
3: Elemen
2: lemak
3: penting
2: tu. Okay. Ni Chef Hila kata, Assalamualaikum Ana Arun. Sarapan berat makan batu. Sarapan ringan makan kapas.
3: Salah. Makan angin.
2: Makan angin.
3: Daripada Chef Hila kita ya.
2: Okey,
3: kita dah sampai penghujung-penghujung ni Run. Macam biasalah kita ada ni siapa?
2: Penyelia kita.
3: Bukan penyelia. Ni pelapor.
2: Pelapor. Okey.
3: Pacu.
5: Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam pagi. Salam ceria buat DJ Petugas hari ni. Anak dan juga Arun di Murai Pagi. Okey. Macam kopi kita hari ni. Sarapan berkat keringat. Okey. Kalau pada Pak Acu lah, Pak Acu tengok pada selera. Selera pagi macam mana. Rasa pagi nak makan nasi lemak je. Kan? Ataupun kadang-kadang rasa nak makan kuih je. Gitu kaya. Tapi tu di tempat kerja lah kan. Kalau di rumah ni, biasa pagi Pak Acu minum air kosong letak stevia je. Untuk sebelah pagi. Lepas tu sampai tempat kerja, pergi minum-minum dekat kedai tempat kerja tu.
3: Ngeteng.
5: Tengoklah pada selera. Kan. Memang tak minum air manis dah. Minum air manis kosong je. Nice one je kedai tu. Tengok pada selera tu. Kadang-kadang selera kuih je. Kadang selera mi goreng ke, mi ho goreng ke gitu. Tak adalah berat sangat lah kan. Sikit-sikit je. Kadang-kadang telur. Telur mata dua butir.
3: Telur mata.
5: Pada kadang selera. Okey. Tu bagi Pak Acu lah. Okey. Cukuplah untuk sekadar perkongsian pagi ni. Macam ke kopi. Sarapan berat kering. Untuk Pak Acu tu je lah. Okey. Baik, teruskan mendengar Pak FM. Bersama Ana dan juga Aro di Murai Pagi. Macam ke kopi. Pagi ni Pak Acu pilih kopi. Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Okey, kejap lagi kita akan ikuti Utama 9 Pagi dari Wisma Berita RTM.
2: Kita jumpa jam terakhir. Nanti ada Share White dan kita ada 2 perkongsian bersama anda untuk jam terakhir. Okey.
3: Okey.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan B-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Tentera orang dah mual dekat pilihan raya, umum. Macam pergi mana-mana projek-projek, tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan di rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang menggunakan kadar faedah yang sangat tingginya. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ni saya rasa kita dapat menjimatkan dalam antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat, tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus pada perbaikan Budi 95. Projek ERT Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Radio Brescia. Bahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang kesihatan awam, varian bernatijah tinggi. Varian bernatijah tinggi atau dalam bahasa Inggeris, variant of high consequences, VOHC, dieja dalam tiga patah perkataan iaitu variant bernatijah tinggi. Memau maksud varian COVID-19 yang mempunyai ciri-ciri yang tidak dapat dikesan melalui ujian pengesanan sedia ada. Kebanyakan rawatan dan vaksin sedia ada tidak berkesan menyebabkan gejala yang lebih teruk dan kadar kemasukan ke hospital yang lebih tinggi. Meskipun begitu, masih lagi tiada varian yang dikelaskan dalam kategori ini. Pantun hari ini. Pergi ke Jeddah pergi haji, barulah balik berseri-seri. Kalau sudah abang pergi, adik di sini apa nak jadi? Pergi ke pasar membeli keladi, opak ubi sama diborongkan. Biarlah biar apa nak jadi, kehendak hati saya turutkan. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.
1: Okey, 9.21 minit pagi, kembali bersama dengan Ana dan juga Harun di Konti Pahang FM.
2: Ya, betul. Kita berada di jam terakhir 9.21 minit pagi ni, waktu-waktu orang dah masuk ofis dah sebenarnya. Kan, dah mulakan tugasan. Kita doakan moga segala perancangan untuk tugas hari Isnin yang bermula dengan baik dan berakhirnya juga dengan baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Okey, dua perkara macam biasa saya nak mulakan ni. Tentang mungkin ramai yang terlepas ataupun tak perasan.
1: Okay.
2: Sekarang tengah berlangsung Istaf Sepak Takraw World Cup Kuala Lumpur 2026 yang telah pun bermula 16 hari bulan sehinggalah 23 Mei nanti. Dan untuk event-event yang sedang berlangsung antaranya regu event iaitu Malaysia duduk di kumpulan A bersama dengan Jepun dan Singapura. Alhamdulillah menang.
1: Okay.
2: Satu kali sempat menang. Okay. Dan kemudiannya untuk acara tim regu Malaysia duduk dengan India dengan Myanmar.
1: Okay.
2: Semalam menang India.
1: Ha-ha.
2: Dan untuk hari ini perkongsian perlawanan hari ini 18 Mei kan?
1: 18 Mei.
2: Okay, Malaysia akan lawan jangkaan pukul 10.30 nanti.
1: Okay. Jangkaannya
2: apa-apa pun akan
1: dalam
2: dimulakan
1: masa 1 jam lah.
2: Betul. Dimulakan sekarang dengan perlawanan Iran bertemu Filipin, Myanmar bertemu China, dan Singapura akan turun beraksi menentang regu tuan rumah Malaysia lah. Dan perlawanan takhayat untuk hari ini akan disudahkan antara pertemuan India dan juga Thailand.
1: Okey.
2: Semua penonton peminat-peminat sukan tanah air. Okey. Kalau sepak takraw kena siapa?
1: Alamak. Yang
2: Farhan Adam kena?
1: Yang baru kahwin tu. Siapa
2: yang baru kahwin?
1: Tinggi tu.
2: Oh, Syahir Rusti.
1: Ah. Dia main. Dia main apa?
2: Uh-huh.
1: Dia tekong kan?
2: Betul.
1: Aku dah jual dah. Lagi satu ada tim dia.
2: Okay.
1: Ada juga tim dia sekali, yang main sekali, yang rendah sikit.
2: Azlan.
1: Dia muka tu insyaAllah kena. Nama tu.
2: Okay. Sikit lagi, tambahan sikit lagi. Ini untuk acara regu ataupun tim regu. Malaysia telah pun melayakkan diri yang akan turun beraksi pada 20 Mei nanti. Perlawanan yang akan mereka lalui untuk kalah mati bertemu India.
1: Bertemu
2: so,
1: India.
2: So, selamat menonton. Pandai-pandailah nak cari tiket kat mana.
1: Okey. Kita kena bagi sokongan ni, Ron.
2: Ya, betul.
1: Pada negara kita.
2: Okey. Cerita kedua kita.
1: Okey, ni Ana nak kongsi berkenaan apa tau. Kita saling ingat mengingati diri kita kan, kawan-kawan kita berkenaan dengan scammer ni. Sebab kita kena tahu scammer ni sentiasa menukar taktik untuk mengelak dikesan dan dan memperdaya mangsa. Okay? Dan jangan mudah percaya, sentiasa semak dan berfikir sebelum membuat keputusan. Okay. Ni antara taktik-taktik yang anak-anak kongsi yang dilakukan oleh scammer sekarang ni.
2: Apa dia tu?
1: Okay. Pertamanya, pemanggil cuba mengambil tahu mengenai maklumat perbankan. Okay. Dan biasanya panggilan ni dia akan dimulakan oleh operator yang memerlukan anda untuk menyambung panggilan dengan menekan nombor kosong.
2: Okay.
1: Permulaan dia kan. Okay. Lepas tu biasanya yang menelpon ni dia akan menyamar turun.
2: Okay.
1: Kadang-kadang dia kata pegawai mahkamah tinggi lah kan. Lepas tu ada yang pegawai polis lah. Tapi sekarang ni banyak menyamar ni. Jadi apa tahu, pegawai mahkamah. Dia kata apa tahu, mempunyai warrant untuk menangkap anda. Ada kes pula kan. Daripada mahkamah dah keluarkan warrant. Okey, lepas tu pemanggil cuba mengambil tahu mengenai maklumat perbankan ni. Ni dia beritahu nombor akaun lah, apalah benda kan. Dari situ dah tak logik dah sebenarnya.
2: Takutlah dengan
1: kalau kita fikir-fikirkan kan. Maksudnya awak kata saya ada kes warrant tangkap mahkamah. Tiba-tiba awak nak tahu bank saya kenapa. Apa kaitan tu? Okey. Lepas tu pemanggil memaklumkan bahawa anda telah memenangi cabutan bertuah pula ada. Ini yang banyak.
2: Betul,
1: banyak
2: tertipu lah kan.
1: Tertipu. Menang cabutan bertuah.
2: Kita tengah-tengah nak pakai tiba-tiba dapat cabutan bertuah 5,000
1: ringgit. Tak payah nak pinjam orang lain.
2: Tak payah banyak-banyak dah. 5,000 ringgit pun dah kilometer dah.
1: Betul. Lepas tu pemanggil mengatakan anda mempunyai cukai tertunggak di Jabatan Hasil Dalam Negeri.
2: Ini
1: antara-antara sekarang ni yang memang tengah apa orang kata? Berlaku.
2: Kelilingi kita lah masalah-masalah ni.
1: Okey. Jadi tolong sentiasa berhati-hati. Okey, jangan mudah terpedaya dengan yalah panggilan-panggilan yang kita rasa memang tak logik pun.
2: Betul.
1: Okey.
2: Benda-benda yang yalah kan. Scam ni mana-mana negara ada. Tapi kita risau kat negara kita sebabnya dia punya derah tu meninggi kan. Yang kesiannya lah, scam ni terlalu banyak kena kat orang yang bawa pencen. Kan? Okay. Duit tengah dapat sederbut banyak macam tu. Tahu-tahu buka akaun tinggal 100 je encik. Kan. Acik-acik, abah-abah kita yang pencen ni baru rasa macam nak happy sikit.
1: Ya, baru nak bernafas
2: baru sikit. Baru nak nampak kan? Duit kerja tu.
1: Betul-betul.
2: Kan?
1: Tiba-tiba kena tu. Lah.
2: So, nak tak nak, semua kena main peranan benda ni. Anak-anak pun tengok juga.
1: Sentiasa.
2: Pesan-pesan kat abah tu.
1: Sentiasa pesan ingat. Abah tu dapat duit pencen tu.
2: Bagi saya. Yelah, pesan ni.
1: Okay,
2: bagi baik. Awak pun macam scam.
1: Awak tu lagi teruk dari scammer. Scam ke duit abah tu
2: kan. Aduh. Tapi perhati baik-baik lah kan. Tak kisahlah mak ke abah ke tengok benda-benda kadang-kadang lama wait yang tiba-tiba ada orang tolling ni kan. Tekan sub information
1: tak.
2: Kita bagi
1: ada
2: habis.
1: Ada juga ahli keluarga ni. Bukan cerita ahli keluarga orang tak. Ahli keluarga saya sendiri.
2: Wow,
1: ada yang terkena.
2: Siapa?
1: Belah metua lah. Belah metua saya.
2: Bukan okay. Babe eh?
1: Bukan. Dia ni nak pasang kabinet dapur.
2: Okay.
1: Tahu kabinet dapur. Lepas tu tengoklah survey-survey dekat Facebook. Dan orang yang meniaga tu pun dari Pahang, dia kata. So dia hantarlah macam gambar-gambar. Okay ni dia pasang.
2: Adalah.
1: Ini, ini. Dan
2: review,
1: yang paling penting, harga dia yang paling murah di antara yang lain.
2: So jadi orang nak lah.
1: So dia kata boleh data pasang apa semua apa-apa. Jadi si Polan ni pun dah transfer separuh
2: daripada kos amount
1: kabinet tu. Contohlah kalau biasa kalau 10, orang ribu, buat 10,000, tiba-tiba dia buat 8K contoh.
2: Kan,
1: 8K.
2: 4K dah kena bagi.
1: 4K lebih dah transfer. Okey, lepas tu dia cakap okey nanti kita akan pasang apa-apa. Lepas tu kan kontak-kontak tak dapat. Rupanya dah kena blok dah WhatsApp semua apa kan. Mulalah pergi buat report sebab separuh tu dah habis. Lepas pada tu dia habis bayar rasa baru tak dapat kontak. Tak silap saya.
2: Tak best lah macam tu.
1: Tapi bila kita dapat tahu rupanya ni bukan yang pertama. Yang keagaknya yang dah ke 40 kali dah buat.
2: Tu salah satu benda je lah. Sebabnya kita manusia ni selalu mahukan kata orang tu advantage kat kita. Kan kadang-kadang kita tak fikir walaupun mahal sikit. Ada kelebihan kat lain dari segi keselamatan ke. Lebih-lebih lagi sekarang ni perniagaan online ni kan. Tahu-tahu kita bagi duit, hilang.
1: Tapi kalau yang dia atas kita juga Run. Kalau rasa macam benda tu jauh murah macam tak logik
2: lah. Tak logik pula kan.
1: Contoh awak tanya 10 kedai semua kata 15,000 contoh. Tiba-tiba dia kedai 10,000 dia je. 10,000 je.
2: Kan. 10,000 tak apa, 5,000 je.
1: Itu kan. Lesak weh.
2: Sorry tak jauh. Harap-harapnya jauh daripada family kita, diri kita. Dan doalah selalu. Sebabnya scan ni pun jenayah. Kalau kena buat report. Okay?
1: 200 pun rasa mahal.
2: Ya, mahal. Tengah hujung bulan kan.
1: Ini kan pula ribu-ribu.
2: Nak raya ni pula kan. Aduh.
1: Okay, baik. InsyaAllah Ana dengan Aaron akan teman-teman dengan anda hinggalah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Betul. Lagu-lagu kita dah susun untuk anda. Yeah. Dua informasi pun telah pun kita kongsikan. Selamat beramal. Jom kita berhibur.
1: Ya, dengan nyanyian daripada Azara Band dan juga Baby Acha.
2: Ya, Acha-Acha ni.
1: Bukan. Jaga-jaga.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak minum apa, bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi, abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni, bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya. Tak apalah, dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
2: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

0: Okay, Zone Active Pong FM. Baru saja tadi kita dengarkan lagu daripada Ari Klangit, Cinta dan Rindu.
1: Ya, betul. Untuk menemani anda sepanjang 4 jam ini, kami dah pun menyusun sebaik mungkin lagu hiburan dan juga perkongsian bersama dengan anda.
0: Yep.
1: Harapnya semua terhibur dan mendapat informasi-informasi tepat daripada RTM.
0: Ya, betul. Dan jangan lupa kejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas,
1: si Ocop.
0: Ocop eh? Akan bersama dengan anda di Zone Persona 10 pagi 2 petang. InsyaAllah pelbagai lagi perkongsian menarik dan juga hiburan untuk teman anda di rumah, di tempat kerja ataupun di mana sahaja.
1: Ya, betul. Untuk hari ini, selamat berpuasa pada mereka yang melakukan puasa sunat Zulhijjah 9 hari yang pertama ni.
0: Yep.
1: Sampai ke puasa mana? Arafah nanti.
0: Ya, hari Arafah.
1: Lain-lain. Semoga semua sihat walaupun untuk melaluinya.
0: InsyaAllah.
1: Untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026.
0: 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anada Harun undur diri dulu.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih bersama dengan Murai Pagi selama 4 jam.
1: Betul.
0: InsyaAllah kita akan jumpa hari Rabu dan juga Khamis minggu ini.
1: Betul. Apa-apa pun, thank you so much untuk semua. Teruskan kesedaran anda bersama dengan Zoom berikutnya, Zoom Persona 10 pagi hingga 2 petang nanti. Okay?
0: Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Murai

pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan kemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembendungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Balas Harian Sarawak pun 10.16 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi di ruang udara Pang FM bagi edisi hari Isnin hari ini, 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Anda semua bersama dengan saya Ucup semestinya menemani anda dalam zona persona dari jam 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Terima kasih diucapkan kepada Ana dan juga Harun ya, yang telah pun menghiburkan anda dalam zon aktif sehingga jam 10 pagi tadi. Jadi apa khabar anda hari ini ya? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat ya. Dalam keadaan yang ceria dan juga bersemangat. Baiklah saudara, bulan Zulhijjah kembali menjenguk kita. Di mana bulan yang terakhir dalam kalender hijrah yang penuh dengan kelebihan. Bukan sahaja kerana ibadah haji, ada hari Arafah dan juga hari Raya Adil Adha serta ibadah korban, tetapi juga kerana keistimewaan 10 hari terawal Zulhijjah yang sangat besar ganjarannya. Jadi semoga Allah merezekikan kita peluang ya untuk memperbanyakkan amal soleh sebelum berakhirnya tahun hijrah bagi tahun ini. Baik, di mana saja kita berada mencari rezeki hari ini, sama ada untuk diri sendiri mahupun keluarga, bawalah diri kita dengan sebaiknya. Ada perkara yang kita tidak perlu ceritakan tetapi tetap perlu kita hadapi dengan sabar dan juga tenang. Moga urusan kerja kita hari ini dipermudahkan dan rezeki hadir dengan cara yang baik. Amin. Baiklah saudara, sepanjang 4 jam Ucup bersama dengan anda dalam zona persona. Berbagai lagu menarik dan informasi bermanfaat akan Ucup kongsikan untuk anda semua. Tak lupa juga yang sedang memandu ketika ini. Terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman perjalanan anda. Sama ada mendengarkan melalui radio ataupun di RTM Klik. Ucup hargailah kebersamaan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, seperti biasa 10.30 pagi nanti seperti biasa kita ke segmen Trivia Maskulin, definisi jiwa lelaki. Terus kekal bersama Ucup dalam zona persona di Pang FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Rahsia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Okey, baiklah sekarang sudah pun 10.30 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda semua. Bertemu kita lagi dalam segmen Trivia Maskulin, Definisi Jiwa Lelaki. Hanya di Pang FM bersama saya, Ucho. Baik, pagi ini kita nak sentuh satu topik yang sangat dekat dengan lelaki. Terutamanya yang berusia 30-an ya. Iaitu tips padanan kemeja, jaket dan juga seluar jeans untuk nampak lebih kemas, matang dan juga berkarakter. Baiklah saudara, peningkatan usia ya bukan sekadar perubahan angka bagi lelaki yang 30-an ni. Inilah fasa untuk memperhalusi gaya dan juga menyelah personaliti. Jadi dalam dunia hari ini, tanggapan pertama hadir sebelum kita sempat berbicara, cara berpakaian yang orang kata mencerminkan keyakinan, kematangan dan juga disiplin diri. Jadi antara kombinasi paling klasik lah dalam fashion lelaki ini, ia ada tiga item asas. Iaitu yang pertama kemeja, yang kedua jaket dan yang ketiga seluar jeans. Jadi gaya yang terbaik bukanlah yang paling mahal orang kata, tetapi yang memancarkan keyakinan bersahaja. Jadi setiap potongan warna dan juga tekstur yang dipilih sepatutnya menggambarkan siapa diri anda. Jadi lelaki yang sudah tahu apa yang dia mahukan tetapi masih tahu menikmati gaya hidup. Baik, lelaki 30-an ya, sepatutnya memiliki sekurang-kurangnya 3 jenis kemeja utama. Yang pertama kemeja putih klasik, yang kedua pula kemeja denim ringan, dan yang ketiga pula kemeja yang bercorak halus. Jadi kemeja ialah asas gaya maskulin yang sangat fleksibel, di mana kemeja putih ibarat kanvas kosong. Ia sesuai dipadankan dengan seluar slack, seluar jeans dan juga malah jaket apa sekalipun. Jadi padankan dengan jaket kulit untuk gaya yang lebih berani, ataupun blazer yang casual untuk suasana kerja yang santai tetapi tetap kemas. Jadi untuk hujung minggu pula, pilih kemeja denim ringan ataupun linen yang memberi tekstur dan juga aura maskulin yang santai. Jadi pastikan potongan yang slim fit yang menonjolkan bentuk tubuh tanpa kelihatan terlalu ketat. Jadi untuk usia yang 30-an ni ya, bukan lagi masa untuk kita bereksperimen secara berlebihan, tetapi masa untuk kita memperkemaskan penampilan diri. Baik, seterusnya jaket, iaitu perisai gaya lelaki. Jika kemeja ialah asas, jaket pula ialah identiti. Ia adalah lapisan yang mengubah keseluruhan gaya dan memberi dimensi kepada personaliti lelaki. Jadi untuk yang gaya bandar ya, jaket kulit hitam ataupun coklat gelap masih kelihatan pilihan yang klasik. Ia melambangkan keyakinan, ketegasan dan juga sedikit sisi yang misteri. Jika mahukan gaya yang moden, cuba jaket jenis yang bomber ataupun jaket kemeja dengan fabric nipis seperti kain twill ataupun campuran bulu, di mana warna bumi ya seperti hijau, zaitun, biru gelap ataupun warna pasir memberi aura matang tanpa membosankan. Dan yang ketiga pula, simbol gaya sejati iaitu seluar jeans. Di mana seluar jeans bukan sekadar pakaian, ia adalah bahasa personaliti. Jadi untuk lelaki yang 30-an ni, pilih potongan lurus ataupun tirus sederhana. Elakkan potongan yang terlalu ketat. Di mana jeans warna biru gelap ataupun hitam ialah pilihan paling selamat dan mudah dipadankan untuk kerja ataupun aktiviti yang santai. Jadi untuk satu tips yang mudah, lipat sedikit bahagian bawah jeans untuk sentuhan yang casual. Tetapi pastikan panjangnya sesuai dan tidak bertindih di buku lali. Okey, balas dada, kita berehat seketika dan selepas ini kita sambung kembali dalam trivia maskulin.

0: Okey, kembali bersama dengan Ucup dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Jadi kita sudah sentuh tentang kemeja, tentang jaket dan juga seluar jeans. Jadi sekarang kita lengkapkan gaya ini dengan sentuhan yang terakhir, iaitu kasut dan juga aksesori, iaitu pelengkap gaya ya. Di mana gaya lelaki tidak lengkap tanpa kasut yang sesuai? Di mana kasut sukan kulit putih memberi sentuhan moden dan juga bersih? Jadi tambahkan aksesori seperti jam tangan kulit ataupun yang ringkaslah, ataupun cermin mata hitam. Tetapi ingat, jangan berlebihan. Di mana lelaki bergaya tidak perlu menonjol secara keterlaluan. Dia menarik perhatian kerana tahu mengawal keseimbangan. Jadi untuk gaya lelaki 30-an ni bukan tentang mengejar trend, ia tentang memahami diri sendiri ya. Di mana kemeja yang kemas, jaket yang tepat, seluar jeans yang selesa, semua ini hanyalah pelengkap kepada keyakinan yang datang dari dalam diri. Kerana akhirnya fashion bukan soal apa yang kita pakai, tetapi bagaimana kita membuat orang lain yakin dengan siapa diri kita. Baik, sekian saja trivia maskulin definisi jiwa lelaki untuk pagi ini. Terus setia bersama kami di Pang FM, semestinya satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

bumi ternyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: 1.01 Kuantan. Lima Pahang Barat. 92.7 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. .3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Percaya.

Baiklah, sekarang hang memasuki jam yang kedua ucup menemani anda dalam zona persona sehinggalah ke jam 2 petang nanti. Bagi edisi hari Isnin hari ini 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Balas dadah di jam yang kedua ini banyak perkongsian

Saya akan ucap kongsikan dengan anda di mana pada pukul 11.15 minit pagi nanti kita ada rancangan tajaan yang dibawakan oleh Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga ataupun ringkasannya Tekun Nasional. Jadi nak tahu apa dia cerita yang nak kita kongsikan dengan anda pagi ini? Terus saja bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, baiklah saudara, kita berhibur. Kita dengarkan lagu dari Sakura Band.

0: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, balik saudara, sudah pun 11.15 minit pagi ketika ini. Seperti yang saya wawarkan, kita nak bersama dengan tetamu kita di Konti Pahang FM ni. Jadi kita terus saja nak bersama dengan tetamu kita. Jadi yang pertama kita nak bersama dengan Tuan Haji Aisyamuddin bin Zulkifli, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Strategik Tekun Nasional. Jadi Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Tuan Haji?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, yang seterusnya, kita di Konti Pahang FM juga, kita ada tetamu iaitu Cik Nur Azri binti Abdul Aziz, iaitu pengarah hubungan strategik TikTok Shop. Jadi, Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan?
1: Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, kita ada dua tetamu di Konti pada pagi ini. Kita nak bercerita sedikitlah tentang program yang akan dianjurkan, insyaAllah katanya besok ni ya, yang akan diadakan ya. Okey, jadi soalan pertama mungkin kepada Tuan Haji Aisyam lah saya nak tanya. Mungkin pendengar Pahang FM ni nak tahu jugalah tentang sejak ditubuhkan pada 1998 ni sehingga kini ni Tuan Haji, iaitu selama lebih kurang 28 tahun beroperasinya Tekun Nasional ni, telah membantu ramai usahawan informal dan juga mikro Bumi Putra dan juga India dalam memulakan dan juga memajukan perniagaan. Jadi mungkin Tuan Haji Aisyam boleh kongsikanlah dengan kita pencapaian Tekun sehingga kini ni bagaimana. Silakan Tuan Haji.
2: Okey, terima kasih DJ Yusof di atas soalan yang diajukan kepada saya. Sebelum tu saya bagi pihak pengusaha tertinggi Tekun Nasional dan juga tim daripada Tekun Nasional yang hadir pada pagi ini, uh-huh, dan bersama saya Cik Nur Azri, pengarah TikTok Shop Malaysia, kami mengucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM Pahang yang menjemput kami untuk hadir pada pagi ini.
1: Saya
2: untuk cerita tentang Tekun Nasional ni, saya ingat Tekun Nasional ni boleh kata rata-rata di Malaysia semua orang tahu kot. Dia salah satu agensi daripada 10 agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, yang pada khususnya terlibat dalam memberi pembiayaan mikrokredit untuk usaha-usaha kecil Malaysia. Tekun ni kalau tuan-tuan dan perempuan sedia maklum telah ditubuhkan bermula daripada 9 November 1998. Dan kalau ikut tarikh tersebut, sekarang ini dah melebihi 28 tahun. Dan kita pun telah celebrate Jubli Perak selama 25 tahun tahun lepas. Alhamdulillah. Tujuan utama Tekun ni seperti yang saya maklum tadi, kita memang terlibat secara langsung yang diberi mandat oleh Kerajaan Malaysia untuk memberi kemudahan pembiayaan mikro secara mudah dan cepat kepada usahawan Bumi Putra dan juga usahawan India untuk memula dan memajukan perniagaan mereka. Jadi kelayakan asas yang diperlukan sangat mudah. Yang pertamanya dari segi status Bumi Putra itu sendiri dan juga masyarakat India, as long as dia orang ni warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 65 tahun, memiliki syarikat 100% milik Bumi Putra ataupun warga negara Malaysia, mempunyai lesen ataupun permit ataupun pendaftaran perniagaan yang sah di Malaysia, ada premis perniagaan dijalankan, dan dah memulakan perniagaan lah. Untuk makluman DJ, sejak tahun 1998 sehingga April 2026 ni, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 11.59 bilion yang telah memberi manfaat kepada lebih 620,000 usahawan satu Malaysia. Jadi sehingga April tahun ini sahaja, Tekun telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 357.6 juta yang telah memberi faedah kepada lebih 7,500 usahawan seluruh Malaysia. Tapi untuk negeri Pahang, secara kumulatifnya daripada 1998 sehingga April, kita telah menyalurkan berjumlah 957 juta untuk lebih daripada 45,000 usahawan. Itu secara total. Tapi untuk tahun ini 2026, kita telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 28 juta.
1: Ya. Yeah.
2: Yang memberi faedah kepada lebih 1,300 usahawan untuk seluruh negeri Pahang.
1: Ya. Yeah.
2: So banyak tu.
1: Banyak.
2: Jadi sasaran yang kita tetapkan untuk tahun 2026 ni untuk tekun nasional secara totalnya berjumlah 1.1 bilion.
1: Ya. Yeah.
2: Satu Malaysia yang kita jangka memberi faedah kepada lebih 45,000 dan untuk negeri Pahang khususnya kita mensasarkan 78 juta daripada 1.1 bilion tu. Yang kita jangka akan memberi faedah lebih 3,000 usahawan kecil di Pahang.
1: InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Itu dia penjelasan yang telah diberikan Tuan Haji Hisham. Jadi mungkin kita nak tahu jugalah dikabarkan oleh pihak Tuan juga. Kita akan pihak Tekun ni akan menganjurkan hari terbuka TikTok Shop Live Hub at Tekun Nasional di Pahang ni kan?
2: InsyaAllah.
1: Jadi mungkin Tuan Haji Hisham nak ceritakan sedikit mengenai penganjuran ini. Silakan.
2: Terima kasih DJ. Untuk makluman semua, pelbagai agenda dan program telah dilaksanakan oleh Tekun Nasional untuk manfaat rakyat di Malaysia, khususnya berkaitan dengan perniagaan lah.
1: Yeah.
2: So untuk di Pahang ni merupakan studio TikTok Shop yang ke-10. Kita dah ada sebelumnya di Sabah, ada dua, di Kuala Lumpur ada dua, di Johor ada dua studio, di Kelantan ada dua dan seterusnya di Kuantan lah.
1: Yeah.
2: Jadi selaras dengan peranan Tekun Nasional untuk membantu usahawan kecil bermutra dalam perniagaan, Tekun Nasional bersama dengan TikTok Shop Malaysia akan menganjurkan hari terbuka TikTok Shop Live Hub Studio X Tekun Nasional di Kuantan.
1: Yeah.
2: Jadi kami menjemput tuan-tuan dan puan-puan khususnya untuk usahawan-usahawan yang berhampiran dengan negeri apa dengan studio kami lah.
1: Ya, yeah, di Kuantan
2: ni
1: lah.
2: Di Kuantan ni ke majlis pelancaran TikTok Shop Live Hub X Tekun Nasional Negeri Pahang. InsyaAllah akan berlangsung pada hari esok, 19 Mei, hari Selasa, bermula jam 10 pagi, bertempat di tingkat 1 bangunan unit number A15 Jalan Bukit Sekilau, Kuantan, Pahang.
1: Yeah.
2: InsyaAllah majlis ini akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, iaitu Yang Berhormat Dato' Muhammad bin Al-Amin.
1: Yeah.
2: So saya mohon ataupun saya minta semua usahawan-usahawan yang berhampiran, khususnya usahawan-usahawan Tekun Nasional, rebutlah peluang yang kita adakan buat julung-julung kalinya di Kuantan ni,
1: yeah,
2: khususnya dan di Pahang, untuk meneroka kemudahan yang sediakan. Kita sebenarnya mempunyai matlamat besar dengan apa kerjasama Tekun dengan TikTok Shop ni. Kita bukan sekadar nak mewujudkan TikTok Preneurs yang lebih ramai.
1: Yeah.
2: Kita juga nak membangunkan apa nama konsep perniagaan yang sebelum ni tak ada digital, tak ada nampak berteknologi dan inovasi. Bukan nak kata bisnes melalui apa offline ni tak bagus, tapi sebabkan ada teknologi inovasi, itu yang kita collaborate dengan pihak TikTok Shop ni, jadi supaya kita boleh tukar sikit mindset usahawan kita ni, dia belajar macam mana nak promote produk dia melalui teknologi, kan, dan belajar macam mana nak buat konten kreatif dan seterusnya menggunakan akses pasaran yang pihak TikTok Shop sendiri ada melalui platform tu untuk mengembangkan perniagaannya. And then kalau tak silap saya, kita pun menetapkan sasaran pertumbuhan sekurang-kurangnya 30% secara positif dan aktif di dalam digital. And then kita mengharapkan impact yang besar lah kita capai dengan adanya studio TikTok Shop ni bersama Tekun Nasional.
1: Baik, itu dia penjelasan yang telah diberikan oleh Tuan Haji Hisham. InsyaAllah yang program ini akan berlangsung besok ni hari Selasa 19 Mei 10 pagi di A15 tingkat 1 Jalan Bukit Sekilau, Kuantan, Pahang. Okey, baik Tuan Haji, sebelum kita nak melanjutkan lagi soalan kepada Tuan Haji, kita akan berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung lagi. Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan ataupun menghampiri ke 11.30 minit pagi. Jadi kita sambung lagi nak bersama dengan Tuan Najib Hisham ni. Mungkin kita nak sambung lagi nak bercerita tentang kenapa Tekun ni memilih TikTok Shop sebagai platform kerjasama ni Tuan Haji.
2: Alright. TikTok ni kalau kita mention sekarang ni, saya rasa semua orang tahu, daripada yang budak-budak kecil sampailah kepada orang besar.
1: Betul.
2: Dan sekarang ni of course dengan pelbagai apa nama platform yang ada, saya fikir hari ni TikTok ni bukan sekadar hiburan, tapi menjadi satu platform media sosial khususnya untuk perniagaan yang sangat berpengaruh, kan? Dan banyak manfaat yang telah diberikan kalau kita gunakan dengan cara yang berilmu lah.
1: Betul.
2: Yang baik. Ramai usahawan kecil berjaya menjana pendapatan yang tinggi melalui sesi live dan kandungan kreatif yang dibuat. Jadi Tekun melihat perkara ini sebagai satu peluang besar untuk membantu usahawan-usahawan kecil, khususnya usahawan Tekun Nasional, untuk berkembang dengan lebih pantas selari dengan perkembangan ekonomi digital negara. Macam saya cakap tadi, kita kalau boleh kita nak create lebih ramai TikTokers. Bukan sekadar pandai promote produk dia orang saja, pandai buat konten, tapi menggunakan networking yang ada melalui media TikTok Shop tu sendiri untuk mengembangkan perniagaan di peringkat yang lebih besar.
1: Betul.
2: Dan di luar negara khususnya, kan. Jadi melalui teknologi inilah satu kaedah yang sangat efektif kita boleh sampai seluruh dunia, kan, bukan setakat di Malaysia saja. Jadi itu antara tujuan utama kenapa Tekun Nasional memilih TikTok Shop sebagai platform untuk kami bekerjasama. Jadi untuk makluman DJ, kita dah bekerjasama dengan pihak TikTok Shop ni daripada Mei 2024 sehinggalah sekarang. Jadi saya fikir ramai usahawan yang telah berjaya dibimbing secara bersama, lebih kalau tak silap saya lebih pada 8,000 usahawan, dan telah berjaya mencipta hasil jualan melebihi 35 juta untuk usahawan tersebut. Jadi kerjasama strategik yang telah ada sekarang ni saya fikir akan diteruskan, dan mungkin kalau ada kekurangan kita akan cuba tambah baik ke arah yang lebih baik untuk bukan saja kepada kedua-dua pihak, Tekun Nasional dan pihak TikTok Shop, dan of course untuk usahawan-usahawan secara umumnya lah di luar sana, untuk meningkatkan kemahiran ataupun pengetahuan di dalam menggunakan media sosial khususnya TikTok Shop secara lebih efektif dan berkesan. Itu saja.
1: Okey, itu dia penjelasannya. Jadi mungkin kita nak beralih pula soalan ni kepada Cik Nur Azri kita. Okey, baik. Jadi sebentar. Alright. Okey. Okey. Jadi mungkin Cik Nur Azri kongsikanlah dengan program-program TikTok Shop ni yang dikhaskan kepada MSMES, ya. Betul dia punya sebutan tu, ya. Selain bengkel bersiri promosi online dan juga perniagaan TikTok Shop tu sendiri.
3: Okay, secara generalnya dalam TikTok Shop kita ada satu kempen untuk membantu produk-produk dan juga usahawan tempatan yang dipanggil sebagai Jom Lokal. So melalui program Jom Lokal ni kita ada pelbagai jenis insentif yang diagihkan kepada usahawan, terutamanya usahawan kecil, mikro dan sederhana.
1: Okay.
3: Jadi bersama dengan Tekun, selain daripada program POP yang Tuan ucapkan tadi tu, kita juga ada program kerjasama Jom Kopi, Carnival Tekun Madani, program Madani Rakyat, dan juga pada tahun lepas banyak jenis conference yang telah kita bantu untuk program ASEAN juga, di mana Malaysia merupakan pengerusi untuk ASEAN pada tahun lepas. Jadi itu antara kerjasama-kerjasama yang telah kita laksanakan bersama dengan Tekun Nasional. Tapi selain pada itu, kita juga ada menyokong inisiatif-inisiatif kerajaan lain seperti Hari Koperasi Malaysia dan juga Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Kebangsaan, di mana kita mempamerkan balik usahawan-usahawan yang telah kita latih bersama dengan Tekun Nasional di bawah program program-program yang kita sudah laksanakan.
1: Okey, baik. Jadi mungkin Cik Nur Azri dari TikTok Shop sendiri, mungkinlah sekiranya usahawan-usahawan di mungkin di negeri Pahang ni lah, kita berasa macam stuck dalam perniagaan mereka ni, mungkin apakah nasihat ataupun pandangan yang boleh dikongsikan untuk bantu mereka keluar dari rasa stuck tu?
3: Faham. Sebagai usahawan, sebenarnya mindset yang perlu kita ada adalah jangan berhenti belajar.
1: Betul.
3: Dalam agama Islam sendiri, perkataan pertama yang diturunkan merupakan Iqra, iaitu membacalah.
1: Yeah. Okay?
3: Dan kita digalakkan untuk belajar sampai kita ke Liang Lahat dan juga hingga sampai ke negeri China. Itu perumpamaan lah.
1: Yeah.
3: Jadi dalam urusan TikTok Shop ni, sebenarnya kita ada tiga sudut yang boleh kita lihat, iaitu cara kita senaraikan produk supaya kita menggunakan kata kekunci yang efektif untuk produk kita. Kedua, meningkatkan kualiti konten kreatif seperti video pendek dan juga penstriman langsung. Dan ketiga, menjaga perhubungan pelanggan. So bagi sesiapa yang nak belajar lanjut tentang angle-angle ni, boleh cari tentang ACE, iaitu Assortment, Content dan Empowerment. Kita sediakan maklumat ni secara percuma di TikTok Shop Academy. Jadi ini merupakan salah satu intipati yang kita tengahkan dalam bengkel-bengkel intensif seperti yang kita laksanakan bersama dengan Tekun Nasional.
1: Okey, baik, itu dia. Baik, mungkin kita nak tahu jugalah, mungkin boleh menceritakan lebih lanjut lagi lah kepada dengan kepada pendengar Pahang FM ni, mengenai kemudahan TikTok Shop Live Hub yang kita nak lancarkan ni esok ni, bagaimana ni Cik?
3: Wow, saya sangat-sangat teruja untuk melaksanakan majlis pelancaran TikTok Shop Live Hub X Tekun Nasional di Kuantan Pahang, kerana ini merupakan instalasi yang kelima selepas Sabah, Kuala Lumpur, Johor, Kelantan, dan akhirnya kita sekarang ni ada di Pahang, iaitu destinasi yang kelima. Yang menarik sekali, selain daripada studio berfasiliti tinggi, iaitu kita ada satu sistem yang di mana anda boleh melaksanakan live secara profesional tanpa apa-apa kos. Biasanya kos studio yang berteknologi tinggi ni, kos dia boleh mencecah 10 hingga 15,000 ringgit. Tetapi untuk mengurangkan kos operasi usahawan-usahawan, terima kasih kepada Kuskop dan juga Tekun Nasional atas projek TikTok Shop Live Hub ini. Kita boleh membantu usahawan mencapai standard yang lebih tinggi tanpa apa-apa kos. Dan yang menarik lagi sekali, di dalam TikTok Shop Live Hub di Kuantan ini, kita ada satu feature ekstra yang tak ada dekat TikTok Shop Live Hub yang lain-lain sebelum ni, iaitu kita ada studio podcast. Studio podcast ni boleh ditempa sama ada anda mahu buat pre-recording ataupun buat live podcast. Jadi diharapkan usahawan-usahawan ataupun affiliate creators boleh menggunakan fasiliti ini untuk meningkatkan penjenamaan masing-masing. Terutamanya daripada Pahang, kan?
1: Betul. Okey, baik. Mungkin saya nak tanya jugalah daripada pandangan Cik Nur Azri sendirilah, dalam situasi ekonomi yang semakin mencabar ketika ini, kan? Apakah langkah ataupun strategi yang perlu diambil oleh usahawan Malaysia ni, khususnya dalam golongan MSME ni, untuk terus kekal berdaya saing dan juga relevan dalam pasaran sekarang?
3: Okey, antara benda yang perlu kita perhatikan adalah kos operasi perniagaan kita. Jadi satu strategi yang baik adalah untuk meningkatkan saluran jualan kita. Kalau sebelum ni kita biasa jual di kedai saja, mungkin dekat kedai bukan sentiasa kita ada pelanggan yang masuk kedai kita. Jadi waktu tu bolehlah kita buat live. Untuk tingkatkan jualan kita. Jadi sekarang ni lagi baik ada pembantu-pembantu operator yang telah dilatih oleh TikTok Shop untuk membantu usahawan yang mungkin tak pernah buat live tetapi mahu cuba buat live. Selain pada itu, apa yang boleh kita buat adalah tingkatkan kualiti servis kita. Dalam dunia yang semakin mencabar, contohnya dalam TikTok Shop sendiri, kita ada 1.8 juta usahawan yang berniaga. Jadi macam mana kita nak stand out? kita boleh stand up dengan menghasilkan konten yang lebih berkualiti. So contohlah, kita tengah bagi pelanggan kita untuk excited, mungkin ada bunyi, mungkin ada video yang berjalan sambil kita buat live. Benda-benda ni bolehlah anda eksperimen sewaktu kita punya TikTok Shop Live Hub Pahang, Ex Tekun National punya majlis pelancaran dan juga open day yang akan berlangsung pada esok hari. Selain daripada itu, kita juga galakkan seramai usahawan dan juga affiliate creators untuk secara konsisten buat video pendek dan live. Dia tak boleh pilih satu.
1: Oh, kena pilih lebih daripada satu lah kiranya.
3: Betul. Okay. Sebab video pendek akan membantu engagement anda dalam live, dan live akan membantu performance kita punya TikTok account juga.
1: Okay.
3: Jadi dia membantu antara satu sesama dengan lain. Ini adalah benda yang kita kongsikan bersama dengan usahawan Tekun National.
1: Okay.
3: Oleh itulah kita tengok di hub-hub TikTok Shop Live Hub, kita sebenarnya telah melaksanakan lebih daripada 200 bengkel yang telah membantu lebih daripada 3,000 usahawan dalam TikTok Shop Live Hub itu sendiri.
1: Okay.
3: Jadi untuk fasiliti Pahang ni, diharapkan kita dapat membantu lebih ramai usahawan daripada Pahang.
1: Okay, itu dia. Baik, mungkin akhir sekali lah kita nak tanya ni, mungkin Tuan Haji lah kita nak tanya. Tuan Haji, apakah pesanan Tuan Haji kepada pendengar Pahang FM ni? Silakan.
2: Okay, terima kasih DJ. Moh lahweh semua awal sawan-sawan di Pahang khususnya. Khususnya saya juga menjemput, menyeru sawan-sawan Tekun Nasional ni. Terutama untuk kita nak hebatkan perniagaan di Malaysia seperti yang diwawarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kuskop sendiri.
1: Okay.
2: Biar kita berani berubah, ambil peluang dalam dunia digital dan inovasi yang makin mencabar sekarang ni. Kalau kita lihat di dalam ayat Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 11, Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan sesuatu kaum itu, melainkan mereka sendiri yang berusaha untuk berubah nasib keadaan yang ada pada diri mereka. Jadi pesanan saya, daripada kita berniaga secara kecil-kecilan, insyaAllah dengan teknologi, inovasi dan dengan iltizam yang tinggi, kita boleh berkembang perniagaan kita dengan cara yang lebih positif, dengan jenama yang lebih dikenali ramai dan di dalam pasaran yang lebih luas, melalui platform TikTok Shop seperti yang diwawarkan oleh Cik Noor Azri tadi.
1: Okey, baik. Saya juga memberi kesempatan kepada Cik Noor Azri, mungkin ada pesanan lah kepada pendengar Pahang FM ni. Silakan.
3: Okey. Sama ada kita boleh berjaya atau tidak, bukan tentang akses, kerana di Malaysia yang bumi bertuah ni, kita mempunyai banyak sangat akses.
1: Betul.
3: Okay, akses pembiayaan. Tetapi persoalannya, apabila kita mendapat satu peluang tu, apa yang kita laksanakan sebagai seorang pemimpin perniagaan dan sebagai seorang individu yang menjalankan perniagaan. Jadi untuk usahawan-usahawan di luar sana, nasihat yang paling utama adalah apabila kita tengok perniagaan kita tengah stuck, penting untuk kita faham apakah data-data yang boleh membantu kita mengubah sesuatu perkara. Contoh, kita buat live tiap-tiap hari, asyik satu dua orang lain, mesti ada benda yang tak betul tu. Jadi benda-benda ni kita boleh belajar apabila kita meningkatkan kualiti live kita. Jadi kalau anda semua berkesempatan, mohlawi orang-orang Pahang datang ke hari terbuka TikTok Shop Live Hub Kuantan Pahang pada esok 19 Mei.
1: Okey, itu dia tadi saudara kita baru sahaja bersama dengan dua tetamu kita, iaitu Tuan Haji Aisyah Mudin bin Zulkifli, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Strategik Tekun Nasional, dan juga Cik Noor Azri binti Abdul Aziz, Pengarah Perhubungan Strategi TikTok Shop. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa dan ketika, ya. Okey, jadi kepada dua tetamu kita, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, baru saja kita bersama dengan tetamu kita tadi berkaitan dengan program Majlis Pelancaran TikTok Shop Live Hub at Tekun Nasional Negeri Pahang yang akan berlangsung pada hari esok ni, 19 Mei 2026, hari Selasa, bermula 10 pagi, bertempat di A15 tingkat 1 Jalan Bukit Sekilau, Kuantan, Pahang, dan di mana majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Alamin, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Jadi ayuh para usahawan dan juga warga Pahang rebut peluang meneroka dunia perniagaan digital, pemasaran live dan juga platform TikTok Shop bersama dengan Tekun Nasional. Jadi jumpa anda di sana. Jadi terus bersama kami di Pahang FM 1.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan

Okey, balas dada menghampiri ke 12.02 minit tengah hari ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda. Memasuki jam yang ketiga, masih lagi Ucup menemani anda dalam zon persona sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Jadi seperti biasa di waktu tengah hari ini, pastinya ramai yang sedang beristirahat kalau di rumah. Kalau yang sedang bekerja tu, mungkin ini jam yang terakhir sebelum anda keluar berehat kan. Okey, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.07 minit tengah hari. Okey, baiklah saudara, kadang-kadang kita terlupa ya, satu kata yang lembut mampu menyembuhkan hati yang sedang terluka. Tetapi satu kata yang kasar pula boleh merobek jiwa walaupun seseorang itu kelihatan kuat di luarannya. Sebab itu pentingnya mesej cakap baik-baik. Ya, bukan bahasa yang orang kata sekadar alat untuk kita berkomunikasi, tetapi juga cara untuk kita menyemaikan kasih sayang, hormat dan juga empati dalam setiap hubungan. Jadi sama ada kita di rumah bersama dengan keluarga ataupun dengan rakan-rakan di tempat kerja, pilihlah orang kata perkataan yang membina, bukan yang meruntuhkan ya. Jangan sesekali. Kerana bahasa yang lembut, yang sopan ya, sebenarnya memberi kekuatan kepada jiwa. Okey, balas saudara, pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti ya, insyaAllah kita ada tetamu yang akan menceritakan tentang pencegahan dadah tanggungjawab bersama. InsyaAllah kita akan bersama dengan AADK Negeri Pahang ni. Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM. Kita dengarkan lagu dari Amshali dan juga Bunga Melopong. Pahang FM.

0: perbuatan menggosok mata tu, dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tapi di yang teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan Terapuna 12:17 minit tengah hari ketika ini. Seperti yang saya janjikan, kita ada tetamu di konti Bang FM ni. Oh, baik. Jadi kita terus saja nak bersama dengan Tuan Aman bin Mustafa, pengarah AADK Negeri Pahang ni. Yeah. Jadi jom kita perkenalan dulu dengan Tuan Aman kita. Assalamualaikum Tuan Aman.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Baik-baik.
0: Okey. Ya, saya. Jadi Tuan, jadi untuk hari ini kita nak membicarakan tentang topik pencegahan dadah tanggungjawab bersama ni. Jadi saya bertanyalah dengan Tuan Aman, ya, mengapa sambutan peringatan Hari Anti Dadah masih lagi relevan dan penting kepada masyarakat hari ini, serta apakah mesej utama yang ingin disampaikan melalui tema Lebih Baik Cegah dan juga naratif pencegahan dadah tanggungjawab bersama tahun ini. Silakan Tuan.
1: Jadi sekali lagi, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam dadah terkawal 2030. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Radio Pahang FM,
0: yeah,
1: khususnya serta penyampai Radio Pahang FM DJ Ucup,
0: yeah,
1: yang memberi ruang kepada pihak AADK Negeri Pahang untuk ke udara bagi menyampaikan maklumat dan mesej anti dadah. Jadi seperti apa yang soalan yang dinyatakan kepada saya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk maklumlah para pendengar, peringatan Hari Anti Dadah yang disambut pada setiap 19 Februari dan akan berlangsung sepanjang Februari hingga Jun setiap tahun.
0: Yeah.
1: Jadi peringatan ini bukan sekadar cara tahunan, tapi sebagai satu simbol peringatan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa ancaman dadah ini masih menjadi musuh utama negara.
0: Ya.
1: Yeah. Hmm. Jadi sambutan peringatan Hari Anti Dadah ini amat relevan kerana isu permasalahan dadah ini masih menjadi satu ancaman yang mampu merosakkan khususnya individu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga institusi keluarga.
0: Yeah.
1: Yang mana menjejaskan juga keselamatan komuniti serta memberi kesan yang besar kepada kesejahteraan dan masa depan negara.
0: Mm-hmm.
1: Oleh itu, melalui hari peringatan anti dadah ini, masyarakat diingatkan bahawa masalah dadah bukan isu yang terpencil yang melibatkan penagih dan pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya merupakan tanggungjawab kita bersama.
0: Yeah.
1: Dan juga seluruh lapisan masyarakat. Jadi seperti yang kita semua sedia maklum bahawa dadah ini memberi kesan kepada mereka yang terlibat, aspek kesihatan fizikal dan mental, dan juga kepada berlakunya jenayah dan juga keruntuhan moral.
0: Yeah.
1: Dan juga kesan kepada institusi rumah tangga. Yeah. Dan juga ia juga boleh memusnahkan khususnya generasi anak muda kita pada masa akan datang.
0: Ya. Hmm. Itu dia. Hmm. Dengan orang kata temanya Lebih Baik Cegah.
1: Ya, yeah. Lebih Baik Cegah.
0: Baik. Okey, baik Tuan Aman, mungkin kita nak seterusnya kepada soalan seterusnya ni.
1: Yeah.
0: Mengapa konsep pencegahan dadah ni, pencegahan dadah tanggungjawab bersama, begitu penting dalam usaha menangani ancaman penyalahgunaan dadah dan juga bahan terlaranglah di negara kita ni Tuan?
1: Baik, pencegahan dadah tanggungjawab bersama.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Jadi konsep pencegahan dadah ini yang saya nyatakan tadi amat penting kerana masalah penyalahgunaan dadah dan bahan, ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk makluman para pendengar, penagih dadah ni bukan saja dan bahan-bahan yang sekarang ni yang banyak disalahguna oleh para pengguna ni.
0: Yeah.
1: bukan saja isu terpencil ni hanya melibatkan individu, tetapi ia juga menjadi ancaman yang besar kepada masyarakat di negara kita. Jadi penyalahgunaan dadah bukan sahaja merosakkan kesihatan, malah tu memberi kesan negatif kepada institusi keluarga tadi.
0: Iya.
1: Oleh sebab itu, pencegahan dadah ni tidak boleh hanya dipikul oleh pihak berkuasa sahaja. Pencegahan dadah memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan pendidikan kesedaran, penguatkuasaan undang-undang, rawatan dan pemulihan. Bagi mana-mana mereka yang terlibat, mereka perlu dirawat, diberi rawatan dan pemulihan. Jadi setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing, termasuklah individu keluarga. Ya, kita perlu memainkan peranan masing-masing. Jadi seperti yang ingin saya kongsikan, biasanya isu dadah ni mereka, bagi mereka keluarga yang terlibat sahaja yang akan merasai. Tapi bagi kita yang mungkin tidak terlibat, kan, mungkin tak nak mengambil tahu pun berkaitan dengan isu-isu dadah ini, tetapi jangan lupa, kerana satu masa nanti isu-isu yang kita tidak ambil tahu tadi mungkin akan masuk ke dalam kampung kita.
0: Betul.
1: Mungkin akan masuk ke dalam komuniti kita, dan yang kita bimbangkan ia akan masuk ke dalam rumah kita sendiri pula. Itu tidak mustahil. Yang itulah perlunya kita sama-sama perlu mengambil tanggungjawab, khususnya juga bagi institusi keluarga yang kita harapkan akan menjadi benteng utama. Institusi keluarga ni, benteng utama itu maksudnya mencegah anak-anak kita, ahli keluarga kita dari terdedah, dari terpengaruh dengan bahaya dadah itu tadi. Jadi sudah semestinya kita, peranan ibu bapa di dalam institusi keluarga itu tadi, yang memastikan anak-anak tidak terlibat, terpengaruh dengan bahaya dadah itu tadi. Jadi hubungan yang baik, yang kukuh antara ibu bapa, anak-anak, kita mengambil tahu, dan juga kita tidak sewenang-wenangnya membiarkan anak-anak kita tadi, maksudnya dari segi sudut dengan siapa dia berkawan, kan, dia dah balik ke rumah ke belum, pukul berapa dia balik. Dah. Jadi perkara-perkara tersebut perlu kita sebagai ibu bapa khususnya mengambil tahu. Kerana apa? Saya tekankan perkara tersebut. Jika anak kita dah terjebak, dah terlibat, sudah terlewat untuk kita, untuk kita mengambil tindakan seperti yang saya nyatakan tadi.
0: Betul.
1: Jadi kita tak nak berlaku perkara-perkara tersebut hingga menyukarkan keluarga untuk membantu usaha pencegahan tadi, di mana mereka juga perlu, jika dah terlibat, perlu diberi rawatan dan pemulihan. Jadi selain daripada institusi keluarga tadi, sekolah dan juga institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dalam menyediakan program pendidikan dan kesedaran berkaitan bahaya dadah, dengan mengadakan aktiviti positif serta memberi intervensi awal. Jadi di peringkat institusi pendidikan pun, ialah kita pun sedia maklum peranan guru-guru. Jadi tak kita tak apa ni, ambil kesempatan sempena hari guru.
0: Betul.
1: Selamat hari guru kepada pendidik-pendidik kita yang di kalangan guru-guru ini, di samping orang kata sebagai pendidik memberi ilmu kepada anak-anak kita, tetapi mereka juga memainkan peranan penting, khususnya anak-anak kita ni yang berada di institusi pendidikan, di sekolah-sekolah, ya. Di samping pembelajaran yang mereka ni di pihak sekolah juga memainkan peranan dengan memberi orang kata maklumat-maklumat, sama ada di peringkat sekolah ataupun penglibatan-penglibatan sekolah dengan pihak AADK sendiri, untuk berkongsi berkaitan dengan bahaya dadah, khususnya kepada pelajar-pelajar sekolah, apa itu bahaya dadah, kesan kepada pelajar dan sebagainya.
0: Saya
1: itu peranan di peringkat institusi pendidikan, dan juga bagi komuniti pula, dalam komuniti, di samping begitu juga NGO yang ada di peringkat komuniti juga diharapkan dapat juga membantu melaksanakan program kesedaran dalam menyediakan sokongan kepada individu dalam proses pemulihan. Jadi sudah semestinya banyak NGO-NGO kita yang ada ni, bukan saja NGO yang terlibat dalam membantu usaha-usaha pemulihan dadah, pencegahan dadah. Banyak juga NGO-NGO lain, segi kebajikan dan sebagainya, kan, alam sekitar. Tetapi khusus dalam konteks pencegahan dadah ini, NGO-NGO ini terlibat dalam membantu mereka yang sama yang terlibat dalam usaha pencegahan dadah.
0: Saya.
1: Dan di dalam masa yang sama, begitu juga dari segi peranan media yang mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi masyarakat dan perlu digunakan secara positif untuk menyampaikan mesej anti dadah. Yalah, seperti hari inilah program kita di Pahang FM ni.
0: Betul.
1: Kita menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan dadah. Harapan kita masyarakat di luar sana mempunyai maklumat bahawa jika ahli keluarga yang terlibat, kan, maksudnya cegah, mencegah daripada terlibat, dan juga jika yang dah terlibat, bagaimana mereka perlu dibantu untuk diberi rawatan dan pemulihan. Jadi apa yang saya boleh di situ, keberkesanan usaha memerangi dadah sangat bergantung kepada kerjasama semua pihak. Jadi kita selaku setiap individu ni memainkan peranan masing-masing bagi mewujudkan masyarakat yang lebih sihat lah, khususnya terhindar daripada masalah dadah.
0: Baik, Tuan Ahmad, jadi dah memberi penjelasan yang panjang lebar. Jadi kita berehat seketika dan selepas ini kita sambung lagi. Terus bersama kami di

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, saudara, sudah pun 12.34 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi kita bersama dengan tetamu kita di Konti Pahang FM. Jadi Tuan Aman, kita sambung lagi lah Tuan Aman.
2: Baik, baik, boleh.
1: Kita berbicarakan tentang dadah ni. Jadi kita nak tanyalah, sejak kebelakangan ini, masyarakat semakin didedahkan dengan pelbagai isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah ni lah. Termasuk dengan penglibatan golongan remaja, lepas tu penularan dadah sintetik serta pengaruh media sosial ni juga. Yang dilihat semakin membimbangkanlah kalau tidak dipantau. Jadi dalam pada masa yang sama, agensi anti dadah kebangsaan ni turut giat melaksanakan pelbagai program lah, program yang orang kata kesedaran seperti jelajah aspirasi bebas dadah ataupun JABD 2026 bagi memperkukuhkan usaha pencegahan di peringkat komuniti ni. Jadi saya nak tanya Tuan Aman lah, sejauh manalah program seperti JABD ni mampu membantu meningkatkan kesedaran masyarakat, dan mengapa pendekatan komuniti ni amat penting dalam usaha mencapai aspirasi dadah terkawal 2030 ni?
2: Okey, baik. Untuk makluman para pendengar Pahang FM, jadi jelajah aspirasi bebas dadah ni ataupun singkatannya JABD 2026 ni, yang telah digerakkan oleh di peringkat AADK Negeri Pahang ke seluruh daerah di negeri Pahang. Jadi JABD ni satu platform yang yang penting yang apa ni, yang dilaksanakan oleh pihak ADK untuk kita mendekati masyarakat secara lebih dekat lagi, dan menyeluruh dalam kita menyampaikan mesej pencegahan dadah. Jadi program ini bukan sekadar kempen biasa, tetapi menjadi medium pendidikan sosial yang memberi penekanan kepada perubahan sikap, peningkatan pengetahuan dan pembinaan tanggungjawab bersama dalam menangani ancaman dadah.
1: Saya.
2: Jadi untuk melalui program ini, masyarakat dapat memahami bahawa isu dadah bukan lagi masalah individu tertentu saja. Sebaliknya, ancaman yang boleh memberi kesan kepada institusi keluarga, komuniti dan pembangunan negara. Jadi hari ini kita melihat tren penyalahguna dadah semakin berubah ya. Jadi kemunculan dadah-dadah dan bahan-bahan yang orang kata ni, kalau pengguna dadah ni dia nak ni dadah tu, dia nak dapatkan dadah tu begitu mudah ya. Jadi golongan muda pula terdedah kepada pengaruh rakan sebaya, ada yang berlakunya faktor tekanan hidup dan sebagainya. Jadi jelajah aspirasi bebas dadah yang kita laksanakan ini, yang akan kita pergi ni akan melibatkan sama ada di peringkat komuniti, kita libatkan pelajar-pelajar sekolah, kita libatkan belia-belia apa ni, kita libatkan di kawasan-kawasan felda, komuniti. Jadi semua pihak yang terlibat yang membantu selain daripada AADK, juga dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, pihak komuniti, pihak felda yang berapa ni, kita berganding bahu pihak jabatan belia dan sukan dan sebagainya. Program-program ini kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan pengisian-pengisian yang kita telah tetapkan di setiap lokasi-lokasi.
1: Saya
2: kenapa saya nyatakan pentingnya dalam komuniti ini penting. Jadi kita percaya bahawa satu, komuniti merupakan benteng utama dalam pencegahan dadah. Jadi setiap program kita ni, kita perlu libatkan komuniti di dalam setiap program kita ni. Jadi apabila masyarakat mempunyai kesedaran dan rasa tanggungjawab bersama, mereka akan lebih peka terhadap perubahan tingkah laku ahli keluarga, anak-anak dan persekitaran setempat. Jadi komuniti ini akan menjadi yang membantu mereka yang terlibat dalam komuniti untuk memberi maklumat ataupun jika ada yang terlibat untuk menyalurkan maklumat-maklumat membantu ya. Jadi mereka ni kita kena ingat untuk membantu mereka yang terlibat. Kalau mereka tidak dibantu, siapa lagi yang nak bantu?
1: Betul.
2: Ataupun kita kena berfikir bahawa tidak semua ahli komuniti, masyarakat, keluarga di luar itu tahu di mana mereka nak rujuk jika ada isu-isu permasalahan ini. Contohnya untuk maklumat apa ni, untuk maklumat para pendengar Pahang FM. Adakah mungkin di kalangan kita tahu bahawa ada pendekatan yang ADK laksanakan, iaitu rawatan pemulihan secara sukarela? Mungkin kita sekarang ni tahu kalau terlibat dengan dadah, ADK tangkap, polis tangkap kan, masuk pusat pemulihan, ataupun kalau pihak polis tangkap, ditindakan di pihak polis kan. Jadi komuniti dan juga ahli keluarga di luar sana, daripada jelajah aspirasi bebas dadah apa ni ini, kita akan mewawarkan perkhidmatan kita kepada di dalam komuniti kan, apa yang kita boleh bantu. Mungkin ada yang dari segi pencegahannya macam-macam, rawatannya macam mana kan. Jadi mereka perlu dibantu. Kalau kita tidak bantu mereka ataupun keluarga tidak merujuk mereka kepada usaha rawatan dan pemulihan, jadi ini akan memberi kesan jangka panjang lagi kepada mereka yang terlibat. Satu, tahun demi tahun isu dadah di kalangan ahli keluarga kita ini tidak dibantu, mereka akan semakin teruk. Dan juga apa yang kita bimbangkan, kesan kepada kepada mental ahli keluarga kita yang terlibat. Jadi selain juga, ia juga untuk membantu mengurangkan stigma masyarakat terhadap individu yang sedang menjalani proses rawatan dan pemulihan. Kita mahu masyarakat memahami bahawa pemulihan memerlukan sokongan semua pihak. Dengan adanya penerimaan komuniti, peluang pekerjaan, sokongan keluarga dan persekitaran yang positif, individu yang pernah terlibat dengan dadah mempunyai peluang yang lebih baik. Jadi yang saya nyatakan tadi, mereka yang baru terlibat, tetapi kita juga kena ingat bahawa mereka yang telah berjaya, yang telah diberi rawatan pemulihan, perlu diberi sokongan. Maksudnya kita masyarakat sama ada dalam komuniti akan terus menyokong usaha-usaha pemulihan mereka. Kita tidak pinggirkan mereka yang telah contoh yang menamatkan program rawatan pemulihan di pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN kan. Orang balik ke kampung kita, balik ke Felda semula kan. Jadi stigma kita ni mereka ni dah balik. Itu yang stigma-stigma kita sebagai ahli komuniti. Ada orang dah balik macam ni masalah kepada kita kan. Tetapi jika insyaAllah dengan sokongan kita, dengan semangat kita sentiasa dekat dengan orang, insyaAllah mereka akan terus dapat mengekalkan kepulihan mereka lah. Itulah yang bagi yang telah menamatkan program. Jadi aspirasi dadah terkawal 2030 ini akan dicapai apabila seluruh masyarakat bergerak seiring bersama kerajaan dan AADK dalam memperkukuhkan pendidikan pencegahan, memperkasakan komuniti dan membina generasi yang lebih sihat serta bebas dari pengaruh dadah.
1: Okey, baik Tuan Aman, mungkin pelbagai program dan juga pengisian yang orang kata telah dilaksanakan dalam jelajah aspirasi bebas dadah ni kan. Jadi ini orang kata melibatkan masyarakat setempat, pelajar, komuniti dan juga agensi yang strategik lah kan. Jadi mungkin boleh pihak Tuan kongsikanlah antara program yang telah dijalankan serta perancangan program yang akan dilaksanakan sehingga majlis penutup nanti ni Tuan.
2: Okey, baik. Jadi untuk jelajah aspirasi bebas dadah ni yang bermula pada Januari 2026 hari itu dan penutupnya nanti pada bulan Julai insyaAllah di mana ADK Negeri Pahang ni melalui program ni akan menjelajah ke semua daerah di negeri Pahang menjalankan program-program yang bersesuaian di daerah tersebut. Jadi antara program yang telah berjaya dilaksanakan antaranya seminar keluarga di Felda Selancar, selancar 3 rompin. Ini melibatkan keluarga di Felda. Seperti saya nyatakan Felda. Dan juga melibatkan juga pemimpin komuniti Felda, memberi fokus kepada pengukuhan institusi keluarga. Dan juga untuk kita juga melibatkan program bersama guru, di program Guru Teraju Organisasi Cemerlang, GTO, yang telah dilaksanakan di Pekan pada 12 Februari. Jadi ini melibatkan guru-guru sekolah dan menengah di daerah Rompin. Jadi dalam program ini kita menyampaikan input-input ataupun yang berkaitan dengan pencegahan dadah dan juga fungsi dan peranan guru-guru itu sendiri dalam membantu pelajar-pelajar.
1: Saya.
2: Jadi untuk program lain pula, iaitu program latihan kepimpinan Gerakan Pemerkasaan Rakyat ataupun GEGAR, yang dilaksanakan di Felda Lepah Hilir 1, Kuantan. Jadi ini kita berjaya menghimpunkan pemimpin komuniti dalam memperkukuhkan peranan masyarakat menangani isu dadah secara bersepadu melalui ceramah, dan juga kita juga jalankan juga pameran agensi-agensi lain. Bagi pelajar sekolah pula rendah pula, iaitu program Intelek Asuhan Rohani, pelaksanaan kem kem pintar kepada pelajar sekolah ni yang telah dilaksanakan di Komplek Rakan Muda Maran. Jadi program ini memberi pendedahan kepada murid sekolah rendah berkaitan bahaya dadah, pembangunan jati diri dan kemahiran hidup. Jadi secara keseluruhannya pelaksanaan program ini berjaya meningkatkan sedar masyarakat. Apa yang saya nyatakan tadi, kita akan meliputi bukan saja di peringkat belia, di peringkat pelajar sekolah rendah, di peringkat guru sekolah dan juga pemimpin masyarakat. Jadi kita meliputi semua target group tadilah untuk program ni, dalam kita menuju dadah terkawal 2030. Jadi selain daripada program yang telah dilaksanakan, AADK Negeri Pahang juga merancang beberapa lagi pengisian yang akan diteruskan di beberapa lagi daerah sehingga Julai nanti. Jadi ada lagi beberapa daerah yang belum lagi melaksanakan ini mengikut takwim yang telah kita tetapkan. Dan akan diteruskan lagi di Bera, kepada pemaksaan komuniti dan juga penglibatan masyarakat dalam usaha memberantas penyalahgunaan dadah. Jadi pada bulan Jun ni pula nanti di daerah Temerloh, ini kita akan laksanakan program squad anti dadah ADK. Ini kepada sukarelawan dan penglibatan komuniti dalam pencegahan dadah. Jadi seperti saya maklum tadi juga, pada bulan Julai nanti program Camp Eksplorasi Potensi Murid EPM akan dilaksanakan di daerah Jerantut, menyasarkan golongan pelajar pelajar sekolah, dan juga merupakan inisiatif kepada jelajah ekspresi bebas dadah, dadah terkawal dalam memperkukuh gerakan komuniti bebas dadah. Jadi apa yang saya nyatakan, banyaklah yang saya nyatakan tadi berkaitan dengan JABD ni. Program-program ni akan berterusan sehingga penutupan nanti. Jadi kemuncak untuk makluman para pendengar, kemuncak kepada pelaksanaan jelajah ekspresi bebas dadah Negeri Pahang ini, insyaAllah akan disempurnakan majlis penutupnya nanti yang akan diadakan di Kuala Medang. Kuala Medang, Kuala Lipis. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail. Jadi insyaAllah dengan majlis penutup ini, kita harapkan menjadi satu simbol komitmen bersama seluruh masyarakat Negeri Pahang dalam mendukung aspirasi dadah terkawal 2030 Ya, jadi itulah harapan kita, program ini akan memberi satu manfaat khususnya kepada kumpulan-kumpulan sasar yang kita, yang saya sebutkan tadi.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih.
1: Okey, itu dia tadi. Ha, kita baru saja bersama dengan pengarah AADK Negeri Pahang, iaitu Tuan Aman bin Mustafa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak, Tuan.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, Tuan.
2: Terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baru saja kita bersama dengan pengarah AADK Negeri Pahang yang kita bercerita tentang pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Baiklah, saudara. Seperti biasa, satu tengah hari nanti kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S-Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Baiklah, saudara, sudah pun 1:12 tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari kepada anda. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam zona persona bagi hari Isnin hari ini. 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk panduan kita bersama, telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.07 minit tengah hari tadi. Baiklah saudara, marilah kita bersama-sama merebut kelebihan 10 hari terawal Zulhijjah yang merupakan antara hari paling utama untuk memperbanyakkan amal ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi antara amalan yang dianjurkan seperti memperbanyakkan puasa sunat, memperbanyakkan zikir, ya, takbir dan juga doa, membaca Al-Quran serta bersedekah, melaksanakan ibadah korban bagi yang berkemampuan, serta menghidupkan hari Arafah dan juga hari-hari tashrik dengan amal soleh. Semoga setiap amal ibadah yang kita laksanakan, ya, diterima dan dikurniakan keberkatan, keampunan serta rahmatnya. Baiklah saudara, seperti biasa, 1.30 minit tengah hari nanti kita akan ikuti ceramah pilihan yang akan disampaikan oleh Ustaz Mahmud Mat. Dan sebelum itu, kita ikuti dahulu cantiknya iman dalam tajuknya Rasa Diri Lebih Baik. Kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia ni lupa, bila ada sedikit harta, ada pangkat, ada pujian, terus rasa diri lebih baik daripada orang lain, terus rasa diri ni lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan semua yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka sidang pendengar, ingat, sombong bukan sekadar berjalan angkuh, tetapi juga merasakan diri sentiasa betul dan memandang rendah orang lain. Ada orang miskin tetapi mulia di sisi Allah. Ada orang biasa-biasa je tetapi doanya sangat dekat dengan langit. Belajarlah merendah diri. Semakin tinggi ilmu seseorang, sebenar-benarnya semakin rendah hatinya. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat sombong yang menghancurkan amalan. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الهمنا الرشد وعزنا من شر النفس، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، الحمد لله رب العالمين. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala mempertemukan lagi kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pembacaan kita kitab ini Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dah sampai kepada dosa besar yang ke-38. Ya, iaitu menguping pembicaraan rahsia. Artinya tuan-tuan muslimin muslimat, kita mengintai-ngintai ataupun kita mencari-cari ya rahsia-rahsia ataupun cakap-cakap yang dirahsiakan dan kita kabur balik ke orang, kita sampaikan ke orang dan sebagainya. Itu makna menguping lah. Cakap Indonesia agaknya menguping ni. Ya, menguping. Asal pada perkataan kuping. Kuping ni telinga lah. Ya, mendengar-dengar gitu, ngintai-ngintai. Sebenarnya perkara-perkara memecahkan ataupun menyampaikan sesuatu yang tak baik berhubung dengan orang lain ini tuan-tuan adalah merupakan satu dosa yang disenaraikan sebagai dosa-dosa besar yang mana menyebabkan ataupun mengakibatkan kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan neraka. Memang kita tahu bahawa dosa besar ni satu benda yang Allah Taala sebutkan ya balasannya. Allah Subhanahu Taala ya sebut dalam Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Seperti biasa tuan-tuan muslimin muslimat, Imam Az-Zahabi mengemukakan dalil-dalil tentang perkara yang akan kita bincangkan ini. Khasnya dalam dalil-dalil yang bersabit dengan ya mengintai, mencari ya rahsia-rahsia orang dan menyampaikan kepada orang lain ya dan sebagainya. Dia petik daripada surah Al-Hujurat ayat 16. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni inna ba'daz zanni ithm. Fala tajassas wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. Itu daripada surah Al-Hujurat. Maksudnya tuan-tuan muslim-muslimat, Allah Ta'ala menegaskan, ya, memperingatkan wahai orang yang beriman, kata Allah Ta'ala. Ya. اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ إِثْمٌ. Ya. Jauhilah kebanyakan perkara-perkara prasangka ataupun bersangka buruk pada orang lain. Sesungguhnya kata dia, sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Ya. Wala tajassas wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kamu ya mengumpat di antara satu sama lain. Itu di antara larangan Allah Ta'ala. Yang merupakan peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermula daripada kita sangka buruk orang. Ya, sangka buruk. Artinya kita tengok orang, terlintas hati, eh, dia ni gini. kita levelkan dalam hati kita, dia ni gini gitu. Nampak janggut lebat aje contohnya, muka hitam je, ai dia ni penyamah ni agaknya ni. Dia ni perompok ni, garang gitu. Kita sangka buruk. Mula daripada sangka buruk, itulah kata Allah SWT, ya, sangka buruk kepada sama Muslim adalah hukumnya dah berdosa dah. Ya? Setengah sangka buruk, berdosa kan lah. Wala tayassasu. Samping itu pula, bila kita sangka buruk, kita cuba mencari-cari, cuba mengintai-ngintai, cuba menyepai-nyepai, kita buat sekarang ni. Ya? Menyepai-nyepai keburukan-keburukan, ya, yang pernah dilakukan dan sebagainya. Bila kita menyepai, kita mencungkir rahsia, mencari sana, mencari sini, mula yang ketiga. Yang ketiga akan jadi, ya, yaghtab ba'dukum ba'dha. Mulalah mengumpat antara satu sama lain. Artinya, dah dapat maklumat, dapat rahsia, cerita keburukan orang lain, kita mula menceritakan pula ke orang lain. Ha, itulah benda ni tuan-tuan. Ya. Artinya tuan-tuan, bermula daripada sangka buruknya tuan-tuan, ya, ialah menyebabkan sampai kepada dosa mengumpat. Bermula daripada mencari-cari, mengintai-ngintai, menguping-nguping, ya, perbicaraan yang tak baik dan sebagainya, terus jadi mengumpat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perumpamaan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang buat kerja gini, tuan-tuan muslim, bagaimana? Allah Taala suruh kita membuat satu perbandingan, ya, satu comparison, perbandingan, ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan? Adakah kamu suka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu mengumpat-ngumpat orang dan sebagainya itu, macam kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati, atau makan daging mayat, suka tak? Ah, pakareh tumu, mesti kamu rasa jijik, kamu rasa geli dan sebagainya. Ah, geli gitu. Sampai-sampai rumah orang kenuri apa, daging mana ni? Ah, tak ada, daging orang aja. Montos lalu situ tuan-tuan, ya. Ah, itu ibaratnya. Kita, hey, lawyer kita tuan-tuan. Gitu. Ha, pakareh tumu, kamu rasa jijik, benci dan sebagainya. Maka oleh itu kata Allah Taala, wattaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dengan arti kata lain, kita berhati-hati dengan Allah Taala, berhati-hati dengan dosa-dosa ini. Sesungguhnya kalau ya kita berdosa, innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu Taala itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ya. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalil yang pertama yang dikeluarkan oleh pengarang kitab ini, yaitu Imam Az-Zahabi. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, itulah keadaan kita, kehidupan kita di dunia ini. Agak-agaknya tuan-tuan muslim-muslimat lah, ya, kena kirakan dah dosa-dosa kita. Ya, sama ada mendengar rahsia orang, menceritakan keburukan orang, dan bagai-bagai itu sebanyak mana lah agaknya. Agak-agaknya lah. Kena kira umur setua tuan, setua saya lah, tuan-tuan muda lagi. So saya ni, bang kali, setara 60 lebih ni. Oh, paling-paling tidak, kalau agak-agaknya lah, agak-agaknya tuan-tuan muslim-muslimat, lebih dekat 50 tahun agaknya. Ya, dekat 50 tahun. Kita buat kerja ni menceritakan orang semua. Allah, bukan seorang, bukan dua orang. Pula zaman moden ni tuan-tuan tahulah tuan-tuan. Kalau bab mengenai ini bukan setakat cakap mulut. Dia cakap dalam internet. Cakap dalam TikTok. Cakap dalam WhatsApp, Facebook. Oh, kadang-kadang berjuta-juta orang tengok tuan-tuan. Maka semua dia dapat dosa lah pada kita. Ha. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis, ada hadisnya pula tuan-tuan, Rasulullah pesan, dalam hadis Rasulullah pesan sebuah hadis, ya, daripada Barra bin Azib, katanya khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hatta asma'al awatiq fil buyuti buyutiha. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada kami, sehingga suara Nabi itu, suara beliau Nabi itu, ia terdengar oleh kaum wanita yang berada dalam kemahnya. Maknanya Nabi cakap tu kuat. Sehingga kan dalam kemah-kemah yang keliling tu, ya tengok. Kuatlah Nabi yang bercakap. Macam saya cakap tuan-tuan. Tengok. Nabi kata Barra bin Azib, Nabi berkhutbah, Jadi Nabi ucap pada itu kuat-kuat. Sehingga Asma'ul Awatiq fibujha. Fibujha. Sehingga wanita-wanita yang tak pergi masjid. Yang tak pergi masjid ke yang tak hadir dalam majlis macam ini. Dengar. Punya hebatnya Nabi cakap kuat tuan-tuan. Ha? Nabi SAW berkhutbah. Begitu kuat sekali tuan-tuan. Ya? Apa dia kata Nabi tuan-tuan? Ucapan Nabi yang begitu kuat sekali. Yang begitu lantang sekali. Ya, untuk didengar oleh semua orang. Nabi kata, ya ma'asyara man amana bilisanihi wala taghtabul muslimin wala tattabi'u awratihim fa innahu man yattabi'u awrat akhihi yattabi'illahu awratahu wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu fi jawfil bait fi baiti. Maknanya Rasulullah kata, ya ma'asyara, wahai. Ya Nabi kata, ya ma'asyara man amana bilisani. Nabi kata, wahai orang-orang yang siapa yang beriman dengan lidahnya. Artinya, siapa yang beriman dengan lidahnya. Artinya, siapa-siapa yang menjaga lidahnya. Ya. Nabi kata, Nabi kata, la taghtabu muslimin. Jangan kamu mengumpat orang muslim. Nabi cakap kuat tuan-tuan. Sehingga dengar di kemah-kemah, di rumah-rumah yang berdekatan. Itu tak ada mic masa tu tuan. Tak ada mic. Agaknya kalau ada mic lagi kuat ya. Ha. Jangan mengumpat. Artinya jangan mengeji. Jangan menceritakan keburukan orang muslimin. Wala tattaba'um awratahum. Dan juga kata Nabi SAW. Ya. Dan janganlah, kata Nabi SAW. Dan janganlah pula mengikut. Artinya mencari-cari kehinaan, keburukan orang. Begitu. Jangan cari-cari. Jangan intai-intai. Macam kita taman tuan-tuan. Pasang telinga lalu kat rumah orang. Tengok benda ke rumah orang. Oh, balah rupanya. Kita balik cerita kau. Tak sangka weh. Kata dia. Rumah berkata iman lah. Rumah orang tu. Oh, kata dia rumah tak iman tu. Tiap-tiap hari balah. Tiap-tiap hari balah. Kau dengar betul kata dia. Itu. Mana kita tuan-tuan. Kita menyelusuri ataupun kita mengintai-ngintai. Ya, auratahum keaibannya. Ya, kita mengintai-ngintai keburukan orang lain. Cari-cari keburukan. Para siapa mengintai-ngintai keburukan aurat ataupun keburukan saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala. Yattabi'illahu auratahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebarkan. Allah ta'ala akan membalas dengan menyebarkan auratnya. Malunya. Aurat ni artinya benda-benda yang kita malulah. Macam aurat. Kita nampakkan aurat kita. Malulah. Dia telanjang ke. Dia telanjangkan masa sekarang ni. Dia telanjangkan mencerita segala keburukan. Oh, Allah cerita balik keburukan itu. Ya. Barang siapa yang telah Allah Subhanahu Taala mempamerkan keburukannya. Menceritakan keburukannya. Ya. Ya bahu fi jawfil baiti. Seseorang yang Allah Subhanahu Taala bila Allah Ta'ala nak menyebarkan keburukan kita. Ya. Maka dia akan dipermalukan. Artinya dia akan orang akan tahu segala keburukan-keburukan yang dilakukan fi jauh fi baiti di rumah dia. Allah Taala balas gitu. Mana orang-orang yang suka mencerita keburukan orang, Allah Taala akan ceritakan keburukan itu. Di atas dunia lagi. Kita buat maksiat dalam rumah kita, kita buat perkara tak baik dalam rumah kita, Allah Subhanahu Taala sebarkan maklumat itu pada orang ramai. Dan orang ramai akan memalukan kita. Jaga-jaga. Ini hadis Nabi SAW ni. Ini bukan cakap kosong ni tuan-tuan. Bukan kata saya. Sebab itulah tuan-tuan muslim-muslimat. Ulama tafsir yang tersohor. Tuan-tuan kenal Ibnu Katsir. Ya? Dia mengatakan bahawa ya, kita ni orang beriman pada Allah SWT. Tak boleh bersangka buruk pada orang. Tak boleh berkhianat pada orang dan sebagainya. Tak boleh mencari-cari rahsia orang dan sebagainya. Tak boleh tuan-tuan. Itu jaga tuan-tuan hidup ini. Baik. Itu dalilnya. Ya, dia ceritakan. Yang kedua. Ayat daripada dalil hadis. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Kata dia bagaimana? Wa man istama'a ila hadithi qawmin. Wahum lahu karihun. Sabba fi ulunihi. Al-anuku yaumal qiyamah. Bukan main hebat. Apa Nabi kata tuan-tuan? Barang siapa kata Nabi yang mendengar perbicaraan satu kaum. Kita dengar cakap-cakap orang. Cakap-cakap satu kaum ni cakap siapa-siapa. Sama ada jiran kita ke siapa orang muslim tu, tuan-tuan. Sedangkan mereka ni tak suka kepadanya. Ya, kita tak suka dia. Cerita. Maka pada hari kiamat nanti Allah SWT tuangkan cairan ya timah mendidih ke dalam telinga. Kita mendengar ya. Kita mendengar cerita-cerita ya. Orang tu memang tak suka orang menyampaikan bukan dia. Kita kabur ke orang dan sebagainya ya. Maka hari akhir nanti Allah Taala akan tuangkan cecairan. Cecair dan neraka. Dan neraka ni tuan-tuan tahulah, tuan-tuan, dan neraka ni banyak cecair tu tuan. Banyak cecair. Kalau kita buka buku tafsir, kita buka kitab tafsir tuan-tuan muslim-muslimat ya. Cecair-cecair dan neraka ni banyak. Antaranya tuan-tuan, salah satunya cecairan itu apa dia tuan-tuan? Allah Taala cerita dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Cecair itu, cecair ini apa maksud tuan-tuan? Ialah jenis minuman yang Allah Taala sediakan dalam neraka. Jenis minuman cecair yang mana Allah Taala jiruhkan atas kepala di antara manusia dia. Ya, dalam surat Dukhan tu summa subu an rasi. Allah Taala jiruh atas kepala. Ada cecair-cecair ini tuan-tuan digunakan juga untuk dituang dalam telinga kita tu. Cecair tu panas tak? Panas lah tuan-tuan, neraka. Neraka tuan-tuan. Ya. Ya. Pertama tuan-tuan, cecair yang dicerita dalam neraka ni ya, namanya hamim. Dah tahulah. Ya. Al-Quran kata, la yazuku fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghasyaqa. Ya. Maka mereka ini tak merasa udara sejuk dalam surga tu. Melainkan, ya, melainkan bagi mereka la syaruba, tidak ada minuman bagi mereka illa hamiman wa ghasyaqa, melainkan hamim. Hamim ni ialah amim, ialah cecair. Cecair yang terdiri daripada timah dan logam-logam lah. Yang cair timah ke besi ke benda ke dan sebagainya, perak, tembaga ke, cecair namanya hamim. Satu lagi ada lagi dinamakan wa ghasyaqa, cecair juga. Ghassaq ni hamim dan ghassaq ni tuan-tuan. Hamim ialah jenis cecair daripada logam. Ghassaq ini tuan-tuan muslim-muslimat, iaitu cecair juga tuan-tuan. Tetapi ghassaq ini tuan-tuan ialah apa benda tuan-tuan? Ghassaq ini adalah sejenis cecair yang sejuk. Hamim panas, ghassaq sejuk. Ya, ghassaq ni sejuk. Hamim ni ghassaq ni apa dia tuan-tuan? So, ghassaq ni dalam tafsir Ibn Katsir, pertama dikatakan cecair-cecair daripada bisa-bisa binatang dalam neraka. Ular, kala, jengking. Ghassaq. Ada tafsir lain tuan-tuan daripada Abdullah bin Amr. Ya, ghassaq ni kata dia, ghassaq ni apa dia? Nanah, darah, busuk-busuk yang keluar pada tubuh orang kafir itu dan neraka tuan-tuan. Yang pekat, likat tuan-tuan. Ya, yang mengalir gitu tuan-tuan. Ya. Ghassaq ini tuan-tuan muslim-muslimat mengalir dan neraka. Punya hebatnya ghassaq ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Apabila kita nak minum, bila kita minum, baru belum minum, baunya saja. Ya Allah, busuk. Hingga tanggal daging muka mereka, tanggal daging. Kalau minum, oh lagi bisunya. Ghassaq ini cerita dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata, sehingga bila kita minum saja, akan logotlah daging-daging kita ni. Logot daging. Logot hati tanggal. Logot daging sampai ke tumit kita. Kata Nabi SAW, ibarat orang yang menanggalkan baju, pakaian yang nak sampai ke bawah. Kita tanggal kain. Jatuh sampai ke bawah gitu. Bisanya. Itu cecair neraka tuan-tuan. Bayangkanlah tuan-tuan. Dia tuang dalam neraka dan telinga kita. Kau nak kaya? Kau nak? Kalau daya bolehlah. Terai-terailah balik ni tuan-tuan. Ya? Terai-terai lah ambil timah tu. Cair kan. Suruh rumah. Cepu buang telinga abang ni. Kabur gitu. Kalau daya lah. Atas dunia. Dan bayangkan baunya je. Baunya. Sampai dah tanggal daging kita. Ini rasa. Hamim. Hamim ialah air lain. Itu dia. Lagi. Dan neraka ni tuan-tuan ada lagi benda mana. Ya. Cecair yang ketiga dan neraka ni. Namanya tuan-tuan muslim-muslimat. Cecair yang nama sodid. Sodid. Soddal yada. Sodid. Ya, Quran kata, min warai jahannam wa isqa min ma'in sodid. Ya. Di belakang mereka ataupun si mereka itu akan ada neraka jahannam. Neraka jahannam lah. Ya. Dan dia akan minum. Ya. Dengan sodid. Sodid apa tuan-tuan? Jenis cecair yang merupakan darah, nanah, ya. Ya, dan sebagainya tuan-tuan. Ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka jahanam itu. Arti nanah darah tuan-tuan. Ya, daripada api neraka tuan-tuan yang sangat busuk tuan-tuan, hingga kan busuk habis kena neraka tuan-tuan. Bayangkan solid namanya. Ha, bayangkan. Itu dia. Ya. Oh, masya-Allah tuan-tuan. Ya. Ada lagi tuan-tuan. Cecair lain tuan-tuan. Ada lain. Cecair-cecair yang juga daripada khas daripada nanah darah, ya, nanah darah, air-air luka dan sebagainya tuan-tuan, ya, dan sebagainya tuan-tuan. Ini yang Allah Taala beri minum kepada orang-orang minum arak, orang yang minum arak mati dalam keadaan yang dimabuk tuan-tuan, ya. Ha, ini juga daripada nanah dan darah tuan-tuan, ya. Oh, dah banyak. Cecair-cecair inilah tuan-tuan yang akan dituangkan dalam telinga kita. Telinga, benda yang panas, benda yang busuk, tuang dalam telinga kita tuan-tuan, Masya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tuan-tuan mendengar rahsia-rahsia orang, mencari keburukan-keburukan orang. Kalau tukang dengar, tukang apa ni, tukang cakap, tukang nyampaikan benda tu, dia dengar kita cerita, mesti dia marah punya tuan-tuan. Maka itulah kata Nabi, tuang keadaan telinga. Ini banyak cecairan dan neraka tuan-tuan, ya. Ha, bayangkanlah. Oh, ya, tak sanggup kita. Baik tu kita jaga-jaga. Ya. Sebab itu dikatakan tu tuan-tuan, menguping pembicaraan rahsia, mengutip cerita-cerita orang, cerita-cerita orang tak patut disampaikan, cerita korang, ini merupakan dosa besar. Banyak dalil-dalil lain tuan-tuan, ya. Banyak dalil-dalil lain tuan-tuan. Ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Karim, ya. Dalam Quran tentang azab-azab ni, tuan-tuan.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Larangan Mendedahkan Aib Orang Lain bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakamkan di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman.

Baiklah saudara, nampaknya tugasan ucup menemani anda dalam zona persona hari ini telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih yang tidak terhingga kerana setia bersama dengan Pang FM. Dari jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Sama ada anda mendengarkan di rumah, di tempat kerja ataupun di dalam kenderaan. Ucup amat menghargai kebersamaan anda sepanjang siaran ini. Diharapkan semoga segala perkongsian, ya, lagu-lagu yang dimainkan dan informasi yang disampaikan sepanjang 4 jam ini sedikit sebanyak memberi manfaat, menceriakan hari anda dan juga menemani rutin harian dengan lebih bermakna. Baiklah saudara, seperti biasa selepas ini anda akan bertemankan pula rakan setugas Awang dan juga Jiha menerusi zon Apa Khabar Weh yang akan menceriakan suasana petang anda. Dan insyaAllah suara ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Khamis nanti menerusi zon aktif. Jadi sebelum berpisah, serangkap pantun ucup titipkan untuk anda. Buah cempedak di atas para, singgah sebentar membeli selasih. Persona dari 10 hingga 2 ucup bersuara bersama Pang FM menjalinkan kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri anda baik-baik dan terus setia bersama dengan Pang FM, satu pilihan. Jumpa lagi, bye-bye.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: banget eh. Cerita kedai kopi.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kau terkejut sikit sebab suka rasa lain sangat hari ni. Disebabkan kita pakai mikrofon ini. Jadi lain sangat. Kau rasa macam suara ini datang daripada dari mana-mana arah je kau rasa.
2: Itulah pasalnya. Okay,
1: ini Senin 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Penapas kau pun berbunyi ni.
2: Itulah pasalnya menangkap kuat ya.
1: Menangkap kuat sangat ya.
2: Okay, macam biasalah. Untuk hari Senin juga. Hari Selasa awan dan juga Johan menemani wakmu sehingga pukul 6 petang.
1: Ya, betul.
2: Untuk hari ni kita nak cerita pasal apa ni?
1: Okey, untuk kita punya cerita kedai kopi ni, kita nak cerita berkenaan dengan 10 orang biasa yang menjadi selebriti antarabangsa dalam sekelip mata je.
2: Okey. Jadi orang khabar kalau di zaman sekarang ni memang mudah je untuk dikenali ramai sebab kita ada internet.
1: Betul.
2: Kita ada media sosial.
1: Betul.
2: Untuk kita memperkenalkan diri kita sendiri ataupun orang memperkenalkan diri kita. Kadang-kadang tanpa orang sedari dengan akibat daripada satu malam saja ceritanya boleh menyebabkan dia popular secara tiba-tiba.
1: Betul. Kalau kita tengok kan TikTokers-TikTokers kita ni, kadang kita kenal pun siapa dia sebenarnya kan. Si A, si B, si D ni. Daripada kita tak tahu siapa dia orangnya. Mungkin dia adalah peniaga air biasa je. Mungkin dia adalah orang kata tu kata kau sampah je. Tiba-tiba boleh jadi boom, meletup satu malam tu disebabkan dia punya satu video yang menyebabkan bila banyak video video dikongsi-kongsi menyebabkan orang ambil dia sebagai selebriti lah, ambil dia sebagai model dan sebagainya dah.
2: Benda-benda gitulah orang khabar menjadi ialah keadaan sekarang yang sebegitu jadinya. Jadinya daripada selebriti lah kita panggil ya, untuk mereka ni kalau di internet ni dikenali dengan macam-macam bakat lah yang dia ada.
1: Betul.
2: Orang khabar kadang-kadang tu dia popular kerana dia punya penampilan dia. Cara dia mungkin unik daripada orang lain kan.
1: Ya, betul.
2: Itu yang menjadikan dia orang jadi tumpuan kepada orang menengok tu. Namun ada juga yang orang gabok je lah. Kalau membabitkan benda yang popular ini, dia ada turun dan naik. Ada masa naik, ada masa turun. Kadang-kadang yang kita risau tu mana dia tenggelam. Terus tenggelam dan tidak dikenali selepas itu. Tak tahu ke mana orang gabok
1: menghilangkan diri lah.
2: Tapi itulah realiti kehidupan, zaman moden sekarang. Tak kira lah ya. Macam mana orang popular pun secara kadang-kadang isunya kecil saja boleh menjatuhkan sesiapa tanpa
1: sedar. Itu dia. Baik. Janganlah kita kongsikan ni 10 orang biasa yang menjadi selebriti antarabangsa dalam sekelip mata. Ini yang ke-10 ni. Aduh, mata dia comelnya. Ya Allah, mata rijah.
2: Memang dia, dia tu.
1: Ya.
2: Orang kawan cukup popular.
1: Cukup popular
2: sedangkan
1: ni.
2: Sedangkan dia tukang buat air teh je.
1: Nama dia Arsyad Khan.
2: Okay.
1: Masa buat air teh tu nampak tak atas handsome mana pun. Biasa je nampak mukanya. Walaupun dia nampak ada rupa lah. Tetapi tak dikenali. Jadi pakaian pun biasa saja dah. Tapi bila dikenali, kemain saja. Ini dia katanya mula dikenali masa umur dia 17 tahun. Masa tu dia bekerja di gerai menjual teh di Islamabad, Pakistan. Jadi salah seorang pelanggan dia bernama Jiah Ali tu. Bukan Jihah ya. Jiah nama dia. Bukan. Dia mengambil gambar Arsyad ni masa dia tengah buat air. Dia nak tuang air tu kan. Dan dia muat turunkan gambar si Arsyad ni dalam Instagram. Lepas itu gambar tu kemain lagi lah. Tersebar kan. Kacaknya. Buat air ni kan. Jadi gambar penjual teh kacak bermata biru. Dan kemudian menjadi terkenal. Dan orang mula mendekati dia. Maksudnya dengan satu keping gambar ataupun dua keping gambar di Instagram. Orang pergi melihat. Betul ke orang
2: menjadi
1: ni?
2: Tumpuan,
1: menjadi tumpuan kan. Walaupun orang kata dia pun tak berpelajaran tinggi. Tapi kenapa dia menjadi perhatian? Disebabkan wajah dia. Rupa dia. Ya betul. Kenapa rupa macam ni jual teh pula? Patutnya dah jadi model ni. Contoh. Jadi dia ditawarkan beberapa kontrak permodelan. Pernah juga membintangi video muzik menyanyi popular Muskan J. Video muzik tu dia jadi model dalam
2: model
1: tu.
2: Model dia dah dalam tu.
1: Muskin J tu. Hebat.
2: Seterusnya adalah Saimah Husein Mir.
1: Perempuan
2: ni. Dia ni adalah seorang pelajar daripada Symbiosis Institute of Design di Pune, India. Tu nama dia
1: lagi. Yalah, Pune.
2: Jadi ni dia ni mula jadi kenal lah apabila Syarohan pergi ke universiti dia tu untuk promosikan filem ni Rais.
1: Dia masa tu orang kata jadi perhatian lah masa Syarohan buat buat tu promosi.
2: Promosi. Lepas tu ni apa Syarohan ni dia ambil gambar sepi.
1: Ah, sepi.
2: Ah, salah satu orang kabur tu lah, salah seorangnya dia lah. Yang ada dekat belakang tu.
1: Baik.
2: Okey, selepas itu kisahnya gambar tu jadi tu viral kan?
1: Sebab nampak fotogenik.
2: Yalah. Ni pula masuk dalam Facebook ni Syarohan.
1: Lagilah.
2: Lah, ya. Jadinya ramai lah orang tanya siapa lah orang ni apa perempuan yang cantik ni kan dekat belakang Syarohan. Jadinya Saimah jadi terkenal dalam sekelip mata. Alah. Sehingga dia terpaksa padang akaun Facebook dan juga ilah Twitter milik dia.
1: Allah, ramai tanya sangat kan. Who are you?
2: Ramai nak try lah.
1: I love you. Are you very nice girl? Oh, your face very cute.
2: Yes. So cute.
1: Oh, sampai tak terkata.
2: Tak terkata lah. Dia tak raya nak membalas.
1: Yelah kan.
2: Dia kantuk lah.
1: Kantuk lah. I like you very much, dia kata. Tiba-tiba nak alat like me. Macam mana ni?
2: Terkejut. Okay, seterusnya adalah?
1: Seterusnya adalah Lee Min Wei.
2: Okay.
1: Ni memang handsome juga. Dia adalah polis. Tapi bukan polis Malaysia. Yang ini sebenarnya, dia adalah kopra pasukan polis bantuan di lapangan terbang Changi, Singapura. Dia ni biasalah. Kalau polis di tempat sana, dia akan melakukan tugas-tugas harian dia macam biasalah. Kan polis kat sana, dia jaga pintu masuk. Jaga pintu masuk apa yang nak masuk ke kapal terbang.
2: Dan sebagainya.
1: Semua benda kan.
2: Okay.
1: Jadi, masa tu dia tengah buat kerja tu, adalah seorang tu ambil gambar dia. Masa tu dia tengah buat melakukan pemeriksaan pasport.
2: Okay.
1: Kemudian orang tu muat naik pula gambar dia di laman SGAG.
2: Okay.
1: Handsome. Dia very very cute juga. Muka dia muka kita panggil apa tadi.
2: Kalau bahasa muda kita lah ya. Muka dia jambu.
1: Muka jambu. Dia baby face. Itu lah perkataan dia.
2: Okay.
1: Dan lepas tu pegawai polis tu dia bila dah jadi macam tu, dia jadi buruan netizen. Rupa dia yang kacak, baby face.
2: Okay.
1: Kemudian lapangan terbang Changi tu secara rasminya mendedahkan pula identiti pegawai tu. Yang dia ni memang jadi sensasi di internet dalam masa yang singkat lah. Ramai pelancong yang datang ke sana nak mengunjungi lapangan terbang tu nak cari gambar dia ni.
2: Okay.
1: Nak bergambar dengan dia. Bukan nak cari gambar, nak bergambar dengan dia.
2: Cari gambar dengan
1: dia. Tapi memang dia baby face.
2: Jambulah
1: jambu mulut
2: kita. Okay, Mo, kita berhibur dulu. Kejap lagi kita kembali semula. Kita layan dulu daripada Arunjit Singh.
1: Baik.
2: Katanya tukur.
1: Tukur.
2: Okay, jadi tukur dengar
1: Bang FM
2: Satu Pilihan.

0: bolongan teh cita kedai kopi.
1: Okey, baiklah, jom kita cerita lagi yang seronoknya ini dalam 10 orang biasa menjadi selebriti antarabangsa dalam sekelip mata.
2: Iya, kita ada Dr. Mike.
1: Wow.
2: Dia ni nama sebenarnya adalah Mikhail Wazowski, menjadulah nama dia. Dia ni tu graduan daripada Kolej Perubatan Orthopedic Institute Technology New York.
1: Osteopati.
2: Dia ni terkenal lah apabila ni BuzzFeed menyiarkan artikel yang memuji penampilan yang menarik ya. Jadi ni Dr. Mike ni kemudian dapat gelaran doktor paling kacak di dunia.
1: Wah, memang dia pakai baju doktor ni pun memang nampak kacak dah. Baju biru, lepas tu pakai teleskop panggil nama tu.
2: Teleskop.
1: Tengok lengan dia tu bergaya.
2: Bergaya eh.
1: Lengannya tu ada ni apa, muscle. Kalau kita tak ada muscle.
2: Yalah. Tak nampak benda lah ya.
1: Yo.
2: Lepas tu dia ni lah. Masuk lah habis lah orang apabila. Macam-macam jala akhbar. Termasuk ni kosmopolitan. Macam-macam lah suat khabar kan. Lepas tu pengikut Instagram ni meningkat lah. Sehingga 3 juta orang.
1: Baik.
2: Jadi ni sekarang dia jadi ni lah. Doktor Celebrity. Dia aktif lah berkongsi maklumat kesihatan di saluran YouTube bilik dia.
1: Wow. Mana kerja dia dua orang satu kan. Bagus lah sebenarnya benda ni. Dia bagi manfaat pada orang lain. Kerana wajah dia yang kacak. Lepas tu dia pula berilmu. Betul. Knowledge dia ada.
2: Knowledge dia ada.
1: Ya, betul. Baik.
2: Okay.
1: Ni kau suka juga? Handsome ni, ya Allah. Mata dia. Oh, dia mata dia kuyuh. Nama dia Omar Borkan Al-Ghala.
2: Okay.
1: Dia ni sebenarnya tak ada siapa-siapa pun. Bukan siapa-siapa pun sebenarnya. Dia adalah seorang jurugambar je mula-mula.
2: Okay.
1: Dan juga penyair daripada Baghdad, Iraq.
2: Okay.
1: Nama dia Omar Borkan Al-Ghala.
2: Okay.
1: Dan dia ni sebenarnya menjadi sensasi apabila keterampilan dia yang menyebabkan dia diusir dari Arab Saudi. Sebab dia terlalu handsome. Betul. Kau tengok dalam ramai-ramai lelaki di Arab Saudi yang orang yang macam dia lah. Maksudnya yang dikenali apa semua. Dia paling handsome.
2: Okay.
1: Dan menyebabkan dia ni menjadi ketakutan kata pegawai ataupun orang-orang di Arab Saudi tu. Dia takut perempuan tu pergi serbu dia.
2: Ya, ni macam mana dia handsome? Bukan satu kesalahan ni.
1: No, tu yang buat dia handsome. Tengoklah tu, walaupun dia berjambang, dia handsome. Tengok mata dia tajam.
2: Jadi jambu pun salah ya.
1: Itulah kata. Betul. Jadi jambu pun masalah. Jadi baby face pun masalah. Kacak pun masalah.
2: Terlalu tak kacak pun jadi satu kesalahan.
1: Kan? Kalau tak kacak pun kata. Orang mengata pula. Tak kacak lah dia ni. Macam tu pula.
2: Jadi masalah juga ya.
1: Jadi pada satu festival tu lah. Festival kebudayaan di Arab Saudi. Omar ni dia dengan dua lelaki lagi diusir oleh polis agama di Arab Saudi tu.
2: Okay.
1: Dia sebab bimbang para wanita tu jatuh hati pada demo tiga ni. Sebab terlalu kacak sangat.
2: Terlalu kacak.
1: Betul. Sangat-sangat. Menyebabkan dia ni sebenarnya jurugambar. Tapi disebabkan gambar dia dipublishkan di salah satu apa nama salah satu majalah apa semua kan, dan ada pengikut pula di Facebook. Jadi dia ni memang jadi ikutan lah. Kan, kalau ikutkan masa dulu dia ada 2.5 juta pengikut di Facebook. Dan dia banyaklah terima hadiah daripada orang.
2: Macam-macam benda dapat dah.
1: Ya, kereta pun dapat. Ya Allah, untung dia jadi orang macam dia kan.
2: Okey. So ni adalah Boy Rollis. Nama dia itulah nama Rollis. Okay, dia ni adalah seorang pengawal keselamatan lah untuk penyanyi Justin Bieber tu. Dia orang kabar tu seorang ni apa, pegawai keselamatan
1: bodyguard
2: dia
1: lah.
2: Bodyguard dia untuk bersembahyang dekat Belanda. Jadi ni kali pertama dia ni dikenali ketika seorang pada peminat Justin Bieber lah. Dia ambil gambar tu sedang berdiri berhamping dengan pentas. Bersembahyang memang yang apa, bodyguard dia akan duduk depan-depan tu.
1: Betul. Security dia panggil.
2: Ya. Ada orang tukang ambil gambar dia waktu tu. Jadinya gambar tu dia muat naik lah dekat internet. Pengawal keselamatan Justin yang kacak. Gitu. Jadi secara tak langsung dalam satu malam je jadi viral lah.
1: The handsome bodyguard.
2: Jadinya tak pasal-pasal ramai yang ikut dekat ekonomi media sosial tu. Dan pernah menerima lamaran kahwin daripada gadis di internet. Sampai peringkat itu ya.
1: Maksudnya kalah lah Justin Bieber ni.
2: Kalah lah. Tak ada apa lah.
1: Tak ada apa lah. Dia jaga orang selebriti, dia pula jadi selebriti.
2: Jaga selebriti untuk sembahan tu je.
1: Ya, betul.
2: Lepas tu tak ada lah dah, tapi disebabkan itulah rezeki.
1: Sebab itulah yang kata kacak ni, cantik ni adalah salah satu anugerah sebenarnya kan.
2: Anugerah Tuhan.
1: Anugerah Tuhan. Jadi kadang-kadang benda tu, disebabkan benda tu kita jadi popular. Disebab benda itulah kita dapat kata meraih pendapatan kan, meraih anugerah kan. Jadi jagalah sebaik-baiknya. Betul sebenarnya. Keadaan tu dia boleh berubah dalam sekejap mata saja jika tak ada dijaga.
2: Tak ada benda yang kekal dalam dunia kan.
1: Ya, betul.
2: Okey, apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kita bersama dengan Indigo dulu dengan lagunya Gadis Misteri katanya. Okey, jadi tengok dengar
1: Hang FM
2: Satu Pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: banget eh. Cerita kedai kopi.
1: Okey, jom kita cerita yang seterusnya. 10 orang biasa yang menjadi selebriti antarabangsa dalam sekelip mata.
2: Iya, nama dia adalah Philip Dumas.
1: Yo.
2: Dia ni seseorang penduduklah dekat Paris. Dia ni 60 tahun dah.
1: Dia memang tua lah.
2: Dah pencen nak ikut kalau kerja-kerjaan.
1: Betul.
2: 60 tahun baru jadi terkenal. Dia ni sebelum ni bekerja dengan sebuah agensi pengiklanan. Terpaksa itulah.
1: Berhenti kerja.
2: Sebabnya syarikat bankrupt.
1: Tak agak lah.
2: Kalau mudah bahasa dia, dia ni hipster.
1: Oh, dia hipster.
2: Dia jaga penampilan. Dan dia cubalah nasib dengan muat naik beberapa gambar dia ke internet. Untuk bertanya pendapat, adakah dia layak untuk jadi seorang model?
1: Oh, iya ke?
2: Gitu. Jadinya, penampilan bukan sahaja diminati oleh pengguna laman sosial, malah juga menarik minatlah beberapa agensi pemodelan tu. Pada usia 60 tahun, dia telah menerima tawaran untuk menjadi model lelaki.
1: Tuan kata kan, rezeki ni tak salah alamat sebenarnya kan. Walaupun berusia macam dia sekalipun 60 tahun.
2: Okay.
1: Tapi orang kata gaya ada, dia suka jaga penampilan. Itu yang membuatkan orang tertarik dengan dia kan.
2: Itulah pasal dia.
1: Betul. Janganlah katakan bila awak 60 tahun, kau tua dah. Kadang-kadang umur 40 dia memang kata pak tua dah. Tidak. Memanglah umur tu hanya satu angka.
2: Okay.
1: Tapi apa yang kita boleh lakukan lah sebenarnya
2: gaya tu
1: kan?
2: Yang paling penting
1: tu
2: sekali.
1: Betul.
2: Mereka tahu kan, kita yang dah berumur ni kan, tiba-tiba jadi seseorang yang dikenali. Mana tahu kita tahu dah.
1: Ya, kita tak tahu. Sebabnya rezeki tu semua di tangan Tuhan Melaka. Allah yang
2: tentukan.
1: Tentukan Melaka. Kadang rezeki kita bukan di di umur 20-an, 30-an. Mungkin rezeki kita di umur 40-an, 50-an.
2: Kan?
1: Ya, masa tu lah naik mencanuk.
2: Itulah pasalnya.
1: Jadi businessman.
2: Kita doa-doa yang baik-baik saja tu akan berusaha.
1: Mudah-mudahan. Baik, seterusnya adalah Jeremy Mix.
2: Okay,
1: Jeremy Mix ni muka dia memang muka garanah gangster hari ni.
2: Okay.
1: Tetapi, dia sebenarnya tahun 2002, Jeremy Mix ni dia dah pun didakwa atas kesalahan merompok, mencederakan seorang remaja berumur.
2: Okay.
1: Dia ni juga sebenarnya merupakan salah seorang kumpulan gangster. Nampak muka pun tahu. Dia mengaku bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara 9 tahun.
2: Okey.
1: Jadi, tahun 2015, dia sekali lagi dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun atas kesalahan memiliki senjata api yang tidak sah.
2: Okey.
1: Jadi, masa itulah, selepas dia jabatan polis Stockholm tu, dia muat naik gambar di Facebook. Pengguna internet ni menggelorkan dia sebagai penjenayah kacau. Memang kacau lah. Okay. Muka sombong-sombong tu kan. Kacau juga.
2: Muka nakal.
1: Betul lah sebenarnya sangat. Jadi apabila dia dibebaskan dari penjara, Mix ni dia terima macam-macam tawaran untuk menjadi model. Dan sering juga dilihat menghabiskan masa bersama dengan selebriti-selebriti ternama. Itulah rezeki orang kan.
2: Siapa sangka eh?
1: Dia sebenarnya orang yang begitu. Tiba-tiba dilihat oleh sebilangan orang lain pula dia punya pandangannya.
2: Pandangan ni berbeza eh. Okey, seterusnya adalah Pria Prakash Warrior. Nama dia.
1: Yo.
2: Dia ni jadi sensasi lah dekat internet menerusi lagu Manikya Malaraya Povi. Itulah bunyinya.
1: Baik.
2: Dalam lakonan filem Malayalam. Gitulah.
1: Malayalam.
2: Jodoh Oru Adaluf. dia dapat
1: Oru Adaluf.
2: Gadis gelaran gadis kenyik mata kata dia. Jadi dia ni berjaya lah mencuri hati ramai anak muda.
1: Baik.
2: Daripada kenyik mata dia tu ya.
1: Cara dia mengenyik mata tu.
2: Jadi setelah video muzik tu dia tayangkan, pria ni jadi bintang dalam sekelip mata lah. Yang mendapat seramai 606,000 pengikut di Instagram dalam masa sehari je tau. Jadi dia kini memiliki seramai 7.2 juta pengikut di laman sosial tu. Pria juga mendapat banyak tawaran untuk menjadi model dan pelakon dalam filem lain.
1: Baik.
2: Rezeki dia kan, ya.
1: Rezeki dia. Alhamdulillah. Ini yang pertama.
2: Okey.
1: Dia ni adalah gelandangan, ya Allah, tiba-tiba menjadi model
2: satu dunia.
1: Model satu dunia disebabkan gelandangan dia tu. Jadi dia beri julukan gelandangan, model gelandangan.
2: Sebab walaupun dia berpakaian ni lah gelandangan, tapi dia ada style.
1: Ada style.
2: Ada gaya lah.
1: Rambut dia tu kan, walaupun macam tu nampak kusut, tapi dengan muka dia tu kena. Nama dia Cheng Gurong.
2: Okey.
1: Cheng Gurong ni sebenarnya dia jadi gelandangan di China sebab tahun 2010 dia ni dah kehilangan pekerjaan masa itu. Jadi duit simpanan semua dah habis. Jadi dia terpaksa lah mengemil makanan, selongkor, tong sampah cari rokok dan sebagainya kan. Jadi masa tu ada seorang juga gambar amatur ni, dia ambil gambar lah, ambil gambar si Cheng Gurong ni.
2: Okay.
1: Lepas tu dia bubuh dalam internet. Tak diduga gambar dia tu tular lah dan mendapat gelaran gelandangan paling seksi di China.
2: Okay.
1: Dan dia juga menjadi pengemis setelah kehilangan pekerja. Macam kakak buat tadi, sebenarnya disebabkan pengemis tu dia malu nak balik kampung. Nanti orang-orang menganggap bahawasanya dia dah meninggal dunia. Tapi sebenarnya tidak. Dia ada. Dia dapat tawaran berlakon, tawaran iklan, tawaran model catwalk. Lepas tu peminat dia pula ada menyumbangkan sebanyak 100,000 yuan. Kalau duit Malaysia kita lebih kurang dalam 59,000. Itu tak kira. Tapi kalau sekarang ni mungkin kita boleh kira balik kan. Untuk memulakan kehidupan baru. Punyalah rezeki dia tu kan. Disebabkan kata orang tahu kisah silam dia tu. Dan kehidupan Cheng ni juga difilmkan oleh seorang pengarah filem tempatan dia lah. Yang menjadi satu kisah dia lah. Kan, bagaimana kehilangan kerja, bagaimana nak memulakan kehidupan baru, menjadi seorang gelandangan, pengemis, disebabkan duit simpanan dah habis.
2: Dan sebagainya.
1: Orang
2: kata macam mana kita ni berjuang untuk hidup.
1: Betul.
2: Begitu kan. Rupanya ada rezeki di sebalik.
1: Ada rezekinya.
2: Okey. Baik, kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Nanti adalah tajuk kita ya untuk dikongsikan semua orang.
1: Biasa tak jauh.
2: Apapun kita bersama dengan Wan dulu.
1: Ya,
2: dengan
1: Wan.
2: Lagunya Joget Siapa Dia.
1: Baik, Wan.
2: Jadi terus dengar
1: Bahang FM
2: Satu Pilihan.

0: dia orang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah selerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Takpelah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu.
3: Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.

0: tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.

0: sudah sampai waktunya untuk bersama dengan Kot Awang
1: dan juga Ayu Jiho. Dalam mula borak-borak ngete.
0: Mulah kita.
1: Mulah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, Bang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 3.08 minit petang dah sekarang ni.
3: Iya.
1: Ah, kita orang kata dah masuk ke segmen borok-borok ngetih. Okay. 3 sampai ke pukul 5 petang.
3: Ah, hari ni kita cerita pasal ni. Pasal apa kalau dah rezeki kan?
1: Ah, kalau dah rezeki. Hmm. Buat apa saja pun kalau dah rezeki. Hmm. Ah, kalau orang kata apa sajalah yang kita lakukan ni. Macam yang kita baca tadilah berkenaan dengan cerita kedai kopi kita tadi kan. Hmm. Daripada yang tak ada apa-apa, tiba-tiba pun ada rezeki untuk dia kan. Hmm. Disebabkan orang punya apa, orang punya gambar diletakkan. Hmm. Disebabkan jasa orang. Hmm. Yang membuatkan rezeki kita tu ada. Hmm. Kan.
3: Ha, ah. Benda-benda gitulah. Kadang-kadang kita ada yang ramai gini kabarnya. Hmm. Kau ni puas minto. Hmm. Lepas minto, minto, lepas minto, minto, minto. Hmm. Leleh satu peringkat tu kau. Hmm. Malas
1: lah
3: dah.
1: Letih lenguh lah.
3: Ha, letih lenguh dah. Rupanya lepas pada tubuh dapat yeah. rezeki ni. Apa yang diminta tu dapat.
1: Yeah.
3: Itu orang kabar kita tak boleh nak jangka. Mm-mm. Jangan berputus hasil
1: dan sebagainya. Jangan berputus hasil.
3: Itulah orang kabar ya.
1: Biasalah. Bila pertama kali, dua kali, tiga kali kita rasa macam eh kenapa? Kenapa? Kita akan rasa tertanya kan. Tapi kita kena tahulah, kena reda lah benda tu disebabkan oleh mungkin rezeki kita belum sampai. Mungkin juga apa dari yang belum sampai tu Tuhan nak ajar kita perjalanan tu macam ni, macam ini, macam ini, kan. Nak ajar dulu step by step, step by step tu. Lepas tu tiba-tiba pun ada
3: rezekinya. Benda-benda gitulah. Tanpa kita sedari, tanpa kita kadang-kadang benda itu lumrah kehidupan kan.
1: Pernah tak dalam kehidupan awak kan ada jadi macam tu? Bolehlah cerita kan. Manalah tahu kan. Mana ini bukan cerita, ini kita cerita besar sikit lah ceritanya. Kan, manalah tahu awak pernah tiba-tiba dapat rezeki terpijok. Contoh kan. Rezeki kan.
3: Rezeki kot.
1: Awak tiba-tiba pergi ke tempat orang ni. Awak bantu dia apa semua kan. Lepas tu tiba, yelah, tak disangka-sangka dalam setahun dua tahun orang tu datang kat awak. Datang kat awak, ni ho, saya nak tolong ni ni ni, ni semua. Saya tak panggil pun awak kan. Ya, tapi saya teringat dekat awak kan. Contoh kan.
3: Contoh. Ni rezeki anak-anak kau lah. Contohnya lah kan. Kau mau pergi ke bandar.
1: Ya.
3: Lepas tu dalam pukul 12 macam itu kan. Kau lupa dalam 11.30, 11.45 tu sebenarnya. Kalau orang guna online, dia sebenarnya tak boleh guna dah. Dia, yelah.
1: Apa guna online tu?
3: Online nak membayar lah.
1: Online nak membayar. Dah malam kan.
3: Dah malam.
1: Betul.
3: Pergi ke kedai 24 jam tu. Dah malam. Lupa.
1: Dia kena cash dah.
3: Masa tu kena duit tunai kan.
1: Lepas
3: tu lupa pula ni dah habis, dah perhabis tempat lain. Jadi lupa nak beli ke situ kan. Nak bayar lah.
1: Ya Allah.
3: Tak boleh nak bayar.
1: Sian, tengok ke budak dorang kan.
3: Alamak, macam mana ni.
1: Tapi habis. Tadi habis janji.
3: Rezeki ke budak berdua tu. Ada orang tolong bayar kan. Lepas tu kan bola kejap lagi. Tunggu saya, dalam pukul 12 lebih tu kau bayar. Tak apalah, memang sedekah ke anak-anak.
1: Itu rezeki anak lah kan.
3: Benda-benda gitu yang orang kampung kadang-kadang tak dijangka. Apa yang kita selalunya kadang-kadang ada orang tolong tepi jalan tu pun rezeki juga. Dia pula orang kaum-kaum wanita. Dia memang ada masalah untuk buka tayar kereta. Nak buka dia, gua sendiri pun lelaki pun perlu-perlu nak bukanya. Jadi tiba-tiba ada orang nolong. Itu pun rezeki juga.
1: Orang kalau dah rezeki kan. Kenapa kau? Oh, ni ho, tayar kereta kau ni tiba-tiba kau rasa sengit sebelum tu kan. Rupa-rupanya bila kau berhenti tengok dah pancir. Kau pandai tak? Saya tak pandai sangat. Dah kau ada tak ni peralatan dia? Ada. Amin tak apa, meh bagi saya. Saya tolong ya. Dia pun tolonglah. Okey kak, saya tukarkan dulu tayar spare akok ni ya. Akok gila kedai tu. Tayar spare ni dia tak lama sangat.
3: Tak lama. Itulah contoh. Itu pun rezeki juga kalau dah rezeki ya.
1: Okay, jom kita ambil pemanggil di talian. Kalau nak hantar WhatsApp boleh hantar.
3: Boleh
1: WhatsApp. Kamu, kamu baca je lah.
3: Baik.
1: Tak ada masalah apa. Hari ni bukan hari tujuh lagu ya. Bukan.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, orang Bukit Damo tak payah nampak begitulah.
3: Ya.
4: Buat macam mana pak tetap kena request.
1: Kita dah bau dah pun.
3: Dah boleh rasa ke siapa menipunya kan.
1: Maju. Kau nak tanyalah mana pergi mak dia tingkap ya, kau lama tak dengar suara dia.
4: dia tu ada ni, ada radio sendiri.
1: Ada radio sendiri?
3: Ah.
1: Dah dia sekarang ni dah menjaga cucu sangat, yang aku tak menjaga cucu secara total dah ke dekat apa Melaka mana entah tu.
4: Entahlah dia sekarang dia menyenyakkan diri ke apa, tak tahu je.
1: Oh, gitu.
3: Tengah menenangkan diri.
1: Menenangkan diri. Alah.
4: Menenangkan diri. Kita tak nak diganggu.
1: Kau rasa biarlah. Dia tu orang yang happy go lucky sangat.
3: Ayolah. Adalah benda tu ya.
1: Lama tak dengar suara tu tanya.
3: Ini Monjo, kita cerita pasal ni. Kalau dah rezeki tu
1: kena kayanya. Kalau dah rezeki kena kayanya.
4: Dia rezeki ni sebenarnya kita kena
1: rajin
4: menolong orang, rajin memberi orang. Dia macam Mokdu ni rajin kan, kadang-kadang tu menemui menolong orang. Atau apa ni, kalau Mokdu banyak mencari ke dia budak-budak ni. Ni awak di home masa dulunya berkodong dengan orang muda.
1: Awak berkodong dengan orang muda?
3: Dahsyat.
4: Lepas ni dulu-dulu dah. Dulu-dulu kawan dengan orang-orang muda.
1: Habis orang sebaya tak berkawan?
4: Masa ni berkawan juga. Masa dulu-dulu berkawan dengan orang muda. Sebabnya dah tua, terpaksa lah kawan orang tua.
1: Yang muda tak berapa nak terima, tak masuk ni makcik ni.
4: Ya. Kayaknya kadang-kadang tu, tak ada. Dia lah budak-budak ni. Jumpa Mokju dia biasa macam dia kawan-kawan dia. Dia tak ada, dia tak umpama ke kita ni tua pada dia. Kalau dia berkorok benda, cara dia tu lah. Cara orang muda, kita layak je.
1: Kan tiba-tibanya, tiba-tiba keluar je perkataan-perkataan Gen Z sekarang ni dah.
3: Agak bertahunya ya.
4: Dia cakap benda, Mokju ni cakap apa pun dia faham.
3: Kita pula.
1: Memahami. Itulah
4: macam rezeki tu, kita tak sangka-sangka. Kadang tu kan kita banyak menolong orang tu, orang akan tolong kita.
1: Betul.
3: Itulah adat dunia.
4: Kalau kita dalam susah yang ada je orang ni menolongnya. Dulu ada sekali Mokju motor pancik tu di dekat Empatih.
3: Dekat Empatih.
4: Lepas tu Mokju ni duduk je kat motor tu.
1: Adalah
4: motor terlalu. Dia lalu, dia tengok lah, kenapa dia kata makcik? Motor makcik ni pancik. Lepas tu, dia pun ambil, dia pergilah dia yang bawa ke kedai, dia belanya. Dia tu, dia, makcik tunggu sini, tak dia. Tunggulah. Saya elok, Mokju ni selalu motor lah. Sekali lagi tu, tak merhidup. Tak merhidup tu lah, duduk, tak kerti nak bergaya kan? Adalah budak muda datang. Dia kata, apa Mokju motor tak hidup? Mokju naik dia ke tuna ke tak dia? Dia tunanya bawa ke kedai. Tu dia hantarnya kau balik. Kau ada siap motor tekan ke tak dia, kau hantar ke awak tak dia?
3: Dia ada Mokju memang relax. Dia anak beranak dia je situ.
1: Yelah.
3: Tak ada kaya langsung. Ayolah,
4: panggilnya ramai.
3: Adalah datang. Orang
4: kena berlaku. Ini pulak masuk dalam pahang ekpen ni. Lagilah pulaknya orang dengar suara je. Memang ada orang menanyu. Kalau kita kabar lah benda pembukaan, benda tak dok, dia kata dia.
3: Kata dia ya? Tu, kabar Mokju ni lagi popular benda kita. Kita pun tak ada orang kena.
1: Yelah, dia pun. Sebab dia pun ada kru media
3: ni. Ya, baik-baik.
1: Kita nak kru media pun payah.
3: Dia lagi ramai pengikut ya.
1: Itulah, kalau orang mudah dengan orang, orang akan mudah dengan kita. Itulah benarnya. Dan dapat rezeki tu macam itulah kan. Kita kena berbaik-baik.
3: Pemudah kan.
1: Pemudah kan.
4: Sombong sangat.
1: Iyalah, betul.
3: Sombong nak bawa ke mana ya.
1: Biar borok-borok dengan orang.
4: Sombong kita tu tak boleh bawa ke mana.
1: Sangat-sangat
4: lah. Buat baik lagi bagus.
1: Buat baik, buat jahat berpada-pada. Buat baiknya.
3: Lagi bagus.
1: Lagi bagus.
4: Buat baiknya lagi bagus. Buat jahatnya jangan sekali.
3: Sekali. Itu yang
1: cubalah betul. Bantu apa yang boleh. Jangan tiba-tiba dia datangnya.
4: Dulu masa kerja security kan. Budak sekolah tu kadang-kadang tu, dia balik sekolah tu, dia tengok kawan-kawan dia beli benda. Nanya ni, kita faham sebab kita ni beranak kan. Dia tengok, dia pandang, dia kata, kenapa kau tak ada duit ke? Dia kata, tak ada duit, dah habis. Mau dia bagi dia.
1: Bagi berapa?
4: bagi ikutlah kalau tengok air terberapa. Kalau 5% ambil 5%. Kalau dari RM1 boleh RM1.
1: Belanja kan?
4: Belanja.
1: Dia jangan kedo.
4: Macam anak kita.
1: Nanti yelah, orang ingat kat kita, betul?
3: Yalah.
1: Walaupun dia tak ada, dia tak cari kita untuk nak pulang balik, tapi dia cuba untuk bantu kita dengan kuderatlah.
3: Kuderat benda. Ya,
4: betul dia.
1: Okey, terima kasih Maju.
4: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bertemu gitu. Yeah. Ha, itu daripada Mokju kita, ya.
1: Betul.
3: Okey. Ha. Moh, kita tengok sikit WhatsApp-WhatsApp yang ada tu.
1: Boleh. Ini daripada Kak Nas, kita kena buka tu, ha?
3: Okey. Moh, kita tengok daripada Kak Nas kita, ya.
1: Ya. Boleh, Dayak?
5: Ha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Hai. Hai, Awang. Hai, Jihad. Selamat petang. Rezeki. Okeylah, Kak Nas. Cakap terus terang, okey?
1: Boleh. Cakap aje lah.
5: Kak Nas berterima kasih kepada grup Pahang FM pada hari radio. Hari tu datang ke gerai Kak Nas. So selepas awak semua membantu saya mempromosikan gerai saya, alhamdulillah. Orang cakap tak banyak tetapi ada rezeki setiap hari.
1: Alhamdulillah.
5: Kak Nas bersyukur dan berterima kasih kepada Pahang FM.
1: Terima kasih.
5: Kuncinya adalah bersyukur.
1: Ya, sama-sama.
5: Okey, Awang. Okey. Terima kasih Pahang FM.
1: Sama-sama.
5: Dan semuanya, semoga Allah memberi ganjaran, membukakan pintu rezeki seluas-luasnya dan beri kesihatan yang baik.
3: Amin.
5: Kak Nas memang tak kuat kerja lah. Cuma orang cakap seadanya. Tapi alhamdulillah.
1: Jangan nangis, jangan nangis.
5: Okey, Jihad. Terima kasih.
1: Sama-sama. Love you.
5: Thank you,
1: Bang
5: FM.
1: Yeah, welcome.
3: Itu dia daripada kanan kita.
1: Betul lah. Kadang-kadang tugasan kita ni bukan sekadar kata penyampai, bukan sekadar macam ni lah hidup di konti ni kan. Tapi kita menjadi salah satu penyumbang jugalah. Orang tengok kepada seseorang kan.
3: Itu.
1: Yang sedang dalam kesusahan, yang mungkin juga dia baru-baru nak berjino. Kita nak kenalkan dia kan.
3: Kita
1: kepada
3: war-warkan
1: masyarakat sebenarnya. Itulah salah satu kita punya betul modus operandinya.
3: Betul.
1: dalam dia menjadi salah seorang peminat kita radio ni, dan kita tu balas dengan cara yang macam tu boleh ini juga tak ada masalah kan,
3: dalam kesusahan dan sebagainya. Okey, mau kita berhibur dulu kejap lagi kita kembali semula.
1: Baik.
3: Apa pun kita bersama dengan lagu Hindustan dulu lah.
1: Baik.
3: Jadi tunggu dengar
1: Pahang FM
3: satu pilihan.

0: Kelakarlah diorang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah berselerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi, Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Takpelah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu.
3: Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiha.
1: Kuih berada juga awang ni ha. Adalah moh borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM, satu pilihan. Kita masih lagi dalam segmen borak-borak ngetik kita sampai ke pukul 5 petang. Sekarang pukul 3.32 dah.
3: Ya, pasalnya. Jadi kita nak bersama dengan Pak Cu Safri je gantet ni.
0: Boleh, Mok. Kita
3: tahu juga apa dia kabar dia.
0: Kita dengar ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pahang FM, satu pilihan.
3: Baik.
4: Kita berada dalam
0: Borok-borok ngeteh.
4: Okey, tajuk petang ni ya. Kalau dah rezeki. Pak Cunya ginilah. Kan Pak Cu biasa buat apa, DJ kenduri kahwin kan. Jadinya Pak Cu ni tak rajin promo kan. Pak Cu ni buat DJ. Tapi nya ada orang tahu kan. Dia terus mentak Pak Cu. Sikit-sikit boleh. Saya nak ke awak lah buat DJ. Ni kau nak saya jadinya itulah salah satu contohnya yang Pak Cu biasa dapat lah. Sebab memang Pak Cu memang tak rajin promo punya. Pak Cu punya jok DJ apa, Pak Cu memang tak rajin promo. Siapa nak kalau dah kontak lah. Jadi maknanya itulah salah satu apa, kalau dah rezeki kan.
3: Betul.
4: Memang itulah dia je. Okey. Sedikitlah pensian untuk semua pendengar-pendengar Pahang FM petang ni ya.
3: Baik.
4: Okey, itu saja daripada Pak Cu. Terapkan pendengar Pahang FM bersama dengan Awang dan Jio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.
3: Bagi apa, dari buah mulut orang ke buah mulut orang.
0: Ya. Lepas tu bila orang pergi ke tempat orang tu buat apa, PSC atau buat kena kahwin tu, orang tengok.
3: Orang tengok.
0: Macam best je dia ni kan.
3: Macam bagus ya.
0: Kau nanya mana dulu ya. Nanya-nanya, jadi tak jadi lain cerita.
3: Itu cerita lah.
0: Lepas tu 5 bulan kemudian,
3: ada orang yang menelipu ya. Itu kalau kena dah rezeki ya. Okey. Ini daripada Kak Asma Sagar Rauk.
0: Dia
3: mendoakan kita lah. Yang betul. Baik-baik kepada
0: sentiasa
3: kita ya.
0: Sentiasa mendoakan kita. Tak ada benda lain lah dia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Untuk akak juga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Kalau dah rezeki tu ya.
0: Ya. Akak cuba komen-komen sikit. Kalau sudah rezeki tak Kak Asma. Yalah mana dia tahu Kak Asma ada pengalaman.
3: Ada.
0: Kalau dah rezekinya.
3: Kalau dah rezeki macam mana?
0: Tiba-tiba kan. Ada orang datang ke rumahnya. Masa tu Kak Asma tengah tanah-tanah. Ataupun tengah bercucuk-cucuk tanah.
3: Mana tahu kan?
0: Orang datang-datang ke rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada rezekinya budak hitam. Awak dapat. Aku tu dapat rezeki daripada Kak Asma kan?
3: Okay.
0: Bukan benda. Sebab orang ni suka ngantar barang kat Kak Asma. Ngantar barang pula dengan cara molek. Lepas tu selalu Assalamualaikum. Ada orang tidak kena ngantar barang ni. Gitulah.
3: Itu orang khabar benda-benda begitu dalam hidup kita ni. Tak payah fikir negatif-negatif sangat ya.
0: Apa tu? Negatif. Oh, negatif.
3: Gitu. Dia panjang sikit.
0: Negatif.
3: Negatif. Maknanya kalau dah rezeki tu awal macam mana pun. Kita tahan lah macam mana pun. Kalau dah dapat tu rezeki, rezeki kita juga.
0: Dia sama juga macam orang kata kan. Rezeki dekat mulut tu. Boleh diluahkan balik.
3: Iyalah. Boleh jatuh ya.
0: Tak ada.
3: Maka karipak tu inti jatuh.
0: Jatuh. Kan?
3: Nak gambar kan
0: lah. Lepas tu kita ni pula orang kata rakus makan ni. Bila rakus tiba-tiba inti tu
3: jatuh je.
0: Ya Allah. Takkan kau makan dia punya pastry ya? Sudah. Tak boleh jadi. Maksudnya rezeki tu tidak ada untuk
3: Allah. Untuk Allah. Gitulah ya. Okay, Mok kita bersama dengan memanggil kita. Hello. Assalamualaikum.
0: Halo.
5: Waalaikumsalam.
0: Lambat hari ni. Pukul 3.36 baru dapat.
5: Puas akan menarik pot. Tak dapat.
0: Tekan-tekan tak dapat. Tekan-tekan tak dapat.
3: Sedangkan kita tengok tak ada berkelik ya.
0: Ya, tak ada berkelik dah tak. Tiba-tibanya kira kelik. Kita tekan je ada ya.
3: Kalau ada rezeki.
0: Pengabar dah. Tak apalah, pengabar dah. Nanti adalah orang baik kita. Biarlah. Dahlah hari ni kalau bukan rezeki je tajuk kita.
3: Gunakan ianya.
5: Rezeki.
0: Kalau rezeki.
5: Rezeki ni kau tidak sangka lah. Rumah kau banjir dapat rumah.
0: Apa?
3: Rumah kena banjir. Lepas tu alhamdulillah rezeki dapat rumah lain.
5: Dapat rumah batu tu.
0: Dapat rumah batu.
5: Tak terbayar ke dapat rumah tu.
3: Tak terbayar ya.
5: Tak terbayar. Tahun 2024 mau pindah sini banyak tetap
3: 2021. Okey.
5: Rumah tepi sungai.
3: Rumah tepi sungai.
5: Lepas tu dapat terduduklah pindah. Lepas tu dapat lagi pula duit pula.
3: Dapat duit pula.
5: Orang bagi pula. Orang bagi pula. Anak dara mana.
0: Tiba anak dara bagi. Allah wakil. Awak nak ngabar anak dara tu kan nak ngabar duit yang awak bagi tu.
5: Anak
0: dara.
3: Dua-dua sekali lah.
5: Anak dara je bagi duit.
0: Baiknya anak dara tu.
5: Jadi pakai. Pakai kereta maybe.
3: Dia datang beri duit je.
0: Bersimpati.
5: Kata dia nya pakcik ni rumah banyak je dulu dia. Ini kata dia saya ni bukan bantuan nak bagi banyak, ini duit zakat bagi kamu.
0: Duit zakat. Dia ejen zakat lah tu.
5: Dia sendiri.
3: Dapat 200. Boleh lah buat model untuk masuk rumah baru ya.
5: Lepas sebulan pula datang lagi orang pula, orang lain pula lah, orang tu kebun sayur. Dia lebih daripada tu dia bagi 300 pula. Taklah sangka-sangka.
3: Taklah dia sangka-sangka ya.
5: Dapatnya. Alhamdulillah lah. Lepas tu Raja Azura dengan tu apa nama Raja Azura dengan Tuan Pasaira.
3: Datang.
5: Bagi jumpa dengan beras, dengan telur macam-macam.
3: Macam-macam dia bagi. Alhamdulillah.
5: Dengan kain batu lah. Duit lagi 500.
3: Dapatnya. Okey.
5: Ini. Dari Pasaira tu orang segar.
0: Alah dia orang.
5: Segar punya. Orang tanah je. Tahu-tahu
3: ni nama tanah. Dia tahu ni. Apa pilihnya. Pasaira pun tahu. Mai.
0: Dia ada ni. Ni rapat dengan Dari Pasaira tu.
5: Dari Pasaira tu. Cakap kampung lah kat awak lah dia nya.
0: Takkan nak cakap Kuala Lumpur.
3: Jadi dah balik kampung.
0: Dah balik kerak, cakap rak lah.
5: Raja Azura begitu juga.
0: Raja Azura apa pandai cakap rak?
5: Pandai.
0: Tanya dia emang orang Peru.
3: Yelah, tak jauh mana sangat kan.
5: Pelik juga je.
0: Kerana Santana sampai boleh cakap faham kawan tu.
3: Biasa-biasa kata dia. Ini Santana lah.
0: Pandai Santana ni ya. Alhamdulillah katanya. Itulah rezekinya kan. Kadang-kadang bila kita dapat musibah gitulah benarnya.
3: Rupanya ada benda yang manis di sebalik ni ya. Itulah
5: banyaklah bantuan kotak pemangku itu, kotak pahat tu bagi juga.
3: Tengok kota
5: ada yang 1,000, ada 500.
3: Alhamdulillah. Rezeki orang kabur ya. Terima kasih banyak Santana.
5: Sama-sama dia awal.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Panjang umur belakang.
0: InsyaAllah.
3: Amin. Mudah-mudahan.
0: Kita doa bersebelah tu.
3: Sama ya. Okey. Itu dia pada
0: saat ini.
3: Baik. Kita berhibur lah dulu ya. Bersama dengan Wiz katanya Abang Zaidi.
0: Baik.
3: Abang Zaidi katanya.
0: Zaidah.
3: Bukan. Jadi, terus dengar.
0: Bahang FM.
3: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiha.
1: Kuih berada juga awang ni ha. Adalah moh borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Bahang FM satu pilihan. Kita masih lagi bersama menerusi segmen Berak-berak ngetik. Abang kata orang lah kan, ini kalau macam negeri Pahang kita sendiri kan.
3: Okay.
0: Kalau ada rodong-rodong kita dapat anak pertama, rezeki tau. Rezeki. Negeri Pahang ni dia bagi sumbangan kepada mereka yang beranak anak nombor satu.
3: Lepas tu kepada mereka itu dah beranak ya. Yang nak mendirikan rumah tangga tu pun. Tapi dia beritahu awal.
0: Dia beritahu
3: yang
0: apa?
3: Yang mendirikan rumah ni. Rumah tangga kali pertama. Kedua ketiga tak ada lah.
0: Yelah, pertama ketiga dua tak ada.
3: Tak ada lah ya.
0: Dia panggil inisiatif makmur.
3: Itulah ya. Ini untuk pemata makmur tu, untuk mereka yang ni apa yang dapat melahirkan yang tu barulah ya. Anak pertama.
0: Ya, maknanya rezekilah tu rezeki. Kan. Bukan senang sebenarnya, sebab dulu-dulu tak ada benda-benda macam ni. Sebab dia faham. Dalam keadaan kita, orang kata apa, beranak-anak pertama ni, walaupun beranak di kerajaan ke, di swasta ke, banyak duit yang diperlukan. Kan nak beli ke, pakai lampin, buang apa, pamper pakai lampin tu. Lampin pakai buang ya. Lampin pakai buang. Nak beli apa lagi? Tilam dia, alah dia.
3: Alah dia tu, tilam dia.
0: Ya, susu lagi.
3: Botol baru belaka dah.
0: Ya, betul lah, baju-bajunya.
3: Baju betul. Tu boleh katakan apa, sebulan sekali kena beli ya.
0: Betul.
3: Dia punya itulah, dia membesar cepat sangat.
0: Benar. Jadi benda-benda macam inilah yang membuatkan kita rasa macam teruja kan. Alhamdulillah diberi orang kata rezeki yang amat sangat sebenarnya.
3: Betul. Okay.
0: Ini ada godong kita ni. Apa? Hantar kat kahwin.
3: Siapa nak kahwin?
0: Tolong ajakkan semua DJ-DJ. Siapa yang menikahnya ni? Ai, maju. Kakak yang menikah lagi. Julia binti Muhammad Ghani.
3: Apa? Adalah tu ya.
0: Ini walimat urus.
3: Bukan ni apa, puteri kami. Memang nama dia.
0: Yelah.
3: Dia mewakili keluarga. Bukan dia. Tak apa macam keluarga. Kau betul kan beli.
0: Walimat urus.
3: Memang letak mak ayuh dulu atas.
0: Ya, dia ada mak ayuh.
3: Jadi dia menjemput puteri kami.
0: Puteri kami. Ya Allah.
3: Pantai kampung ke dia pulak. Tak kena-kena.
0: Dia kahwin hari raya aje. Raja Melih tu.
3: Tak ada. Tadi kau nampak berkelip.
0: Yelah, cuba tekan yang lain pulak. Kau ada lah ya. Kita pun tak tahu.
3: Hello.
4: Hello.
3: Ada.
0: Tak berkelip lah. Lama tapi ada.
4: Lama tak telefon awang je.
0: Sihat
3: kita hari ni.
0: Ke mana? Lama tak telefon tak?
4: Kau sibuk sangat ni. Ada kau ni. Kau DJ macam orang tu tadi juga. DJ rumah kahwin bulan ni untung. Dapat adalah ada rumah rumah dah.
3: Alhamdulillah.
0: Jawab dulu kabar baik si awang tadi ni.
3: Ini nak nanya lah. Kalau bak rezeki dia kena kaya. Bak ni apa DJ kena kahwin dan sebagainya. Benda-benda gitulah.
4: Kau sambil-sambil berniaga.
3: Sambil-sambil berniaga.
4: Jadi DJ tu. Sambilan juga.
3: Berniaga
0: apa?
4: Kau toket tempoyok kan dia?
0: Toket tempoyok. La ilaha illallah.
3: Mengatalah ni apa? Ani orang nempohnya tempoyok tu.
4: Kata sale pada KL, Kuantan.
0: Ni orang kata rezeki bila kita rajin, kita buat apa pun sebenarnya, kita promosikan sikit je dari mulut ke mulut, orang tengok orang dengar sedap, rasa sedap. Rezeki tu akan lebar.
4: Kalau bila kenduri tu ada gulai ke pate, kau promotlah tempoyok.
3: Sambil-sambil nampak om ni ke.
0: Dia pandai.
3: Dia nampak je peluang ni.
4: Awak tak balik ke ni? Tak balik ke Patih?
3: Ke Patih. Raya aku balik lah insyaAllah.
4: 31 bulan esok ada yang keluri. Tapi satu biar kau nak itu. Kau masa apa tu? Harun tu pangkat anak saudara tu. Bila kau nalipun dia tak pernah dapat daripada dulu sampailah ke sekarang.
0: Kenapa nalipun mana yang tak dapat telefon dia sendiri?
4: Payahlah dia bila tanya dia anilah dia bertugas.
0: Oh.
4: Dia masa telefon tu. Oh. Bersusun orang lain telefon.
3: Iyalah.
0: Betul. Ha.
3: Tak ada agak lah macam-macam orang.
4: Engkir sokmo.
3: Tak mengasuh lah ya. Tak apalah.
4: Awak sehat ya?
3: Sehat. Alhamdulillah.
0: Awak sehat ke?
4: Sehat ni tengah ngantar poyok.
3: Ingat tu. Kau pada kacau lah.
4: Ada orang berpaga nak 20 kilo ni.
0: Dia sekali awak buat tu berapa banyak tu?
4: Ada dua besen besar ramai nolongnya.
0: Mana kalau dua besen besar tu dapat banyak mana? Banyak bekas mana?
4: Dia kalau dalam 100 kilo tu, kalau terpoyok yang dah siap adrian yang dah siap kupas tu, kita boleh dapat lah. Kalau musangking dapat lah 75 kilo.
3: 75 kilo? Musangking eh?
4: Bijinya sikit. Tapi kalau dia kampung 30 kilo je.
3: Betul lah ni ke. Aduh yang kampung dia tak banyak isi sangat lah ya.
4: Biji saja.
3: Biji saja. Faham. Musangki tu lagi untung lah kalau ikut kan.
4: Terima kasih lah awak dia.
3: Okey, terima kasih banyak. Okey, assalamualaikum.
4: Kau nak telefon angkat ya.
3: Angkat. Percayalah.
4: Tidak
0: berbayar
4: semua.
0: Betul lah.
4: Lagu dah kau tak telefon. Kau ada pun nak cerita pasal belut apa semua.
3: Ada. Lama telefon. Mana orang sibuk berniaga. Assalamualaikum.
4: Sibuk kita lah.
3: Okay.
0: Bye. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Itu dia.
0: Ya.
3: Macam-macam.
0: Baik, ada lagi godong kita ni. Okay, baiklah.
3: Mana dapat okey.
0: Ini dengan abang ke ni lah. Dia tempoyok tadi. Mana dapatnya apa cakap dengan Aran. Dia buat tempoyok je. Dan lagi dia bahan kawan tu.
3: Yelah. Geng-geng satu kampung.
0: Geng-geng dia ni.
3: Geng-geng lancar.
0: Okey, mau kita tengok ni. Apa Kak Rokiah Rompin cakap ni.
3: Mau dengar.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Yo. Lagi hang.
0: Yo.
5: Betul. Ni cik kata ada tengoklah ni dekat dia dua pahang ni.
0: Kasih.
5: Rezeki. Tajuk dia.
3: Yeah.
5: Macam nilah cik Kia ni nak berkongsi sikitlah orang kata pasal rezeki ni.
3: Okay.
5: Ya Allah, rezeki dari Allah ni kadang-kadang kita memang tidak pernah menduga lah.
3: Kan
5: kalau dia Allah nak bagi sesuatu tu. Macam cik Kia ni bersyukur sangatlah. Yalah orang kata duduk dekat Rompin ni, cik Kia ni orang Johor.
3: Okay.
5: Tapi merantau sampailah

0: pen, terus pension kat Rumpin. Jadi dengan izin Allah, tu dapatlah beli rumah dekat Rumpin dengan tanah sekali. Alhamdulillah lah. Kata rezeki tu nak jadikan ceritanya, anak-anak pun semuanya berkumpul di Rumpin. Masa muda-muda dulu memanglah anak-anak semua ada yang jauh apa semua kan. Cik Kian ni pindah gandah merata-rata lah. Kata dulu masa muda. Tapi kata selalu mengeluh jugalah dulu. Bila lah nak dapat rumah sendiri kan. Tak nak dah pindah-gandah. Tapi dengan izin Allah tu kata berkat sabar. Dapatlah sekarang ni. Dah dapat ada adalah tanah sendiri, rumah sendiri kat Rumpin.
1: Alhamdulillah.
0: Kata dengan anak-anak semua, cucu-cucu semua kat Rumpin. Kata dekat. Tak ada masalah. Itulah ceritanya kan. Baik. Itulah rezeki dari Allah kata. Yang kita tak pernah terduga lah. Tak pernah terfikir lah selama ni kan.
1: Betul-betul
0: setuju. Kita selalu orang kata memang berusaha lah. Itu je lah kan. Kita ni bukan orang senang pun. Baiklah, pasal orang susah lah ni. Jadi ceritanya nak dapat rumah bukannya senang kan.
1: Betul, setuju.
0: Tapi Alhamdulillah lah, bila dah sampai masa Allah nak bagi kita tu rezeki. Orang kata Allah bagi tunjuk jalan macam mana yang cari ni, walaupun dalam keadaan susah kan. Itulah cerita Cik Kia petang ni.
1: Baik.
0: Selamat petang semua DJ, Jihar dan Awang.
2: Baik.
0: Terima kasih banyak-banyak.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Itulah kan, itulah berkat rezeki bermastautin, sabar kan, ikut suami ke sana ke sini kerja tu kan. Walaupun orang kata kena menyewa dan sebagainya, tapi ikut je kan. Lepas tu lama-lama bila dah memang kata rezeki tu di situ, dapatlah rezeki yang lebih besar lagi habuannya.
1: Kadang-kadang kita tak jangka kan apa yang kita dapat kan.
2: Betul.
1: Macam kita lah, tak terfikir pun. Macam kot sendiri pun tak terfikir kan, rupa-rupa kerja dekat Kuantan. Kan benda-benda gitu kan. Duk pusing-pusing mengata tempat dan sebagainya.
2: Baik.
1: Kuantan duduk tempat kita bekerja kan.
2: Kuantan lah tempat mastautinnya.
1: Lelah belah tahu kan sini.
2: Belah tahu
1: Kadang-kadang merancang kan. Kau mula merancang kan. Kau nanya, alah relax lah, 4-5 tahun kan lah. Lepas tu boleh pergi ke tempat lain pula sebagainya. Tak ada 15 tahun sini.
2: Beranak
1: pinak.
2: Beranak pinak. Jumpa jodoh sini.
1: Jodoh sini.
2: Itu di bawah sana tu.
1: Tempat parkir tu.
2: Tempat parkir tu lah. Orang teman orang lain. Orang lain. Itu rezeki juga.
1: Rezeki juga. Betul juga
2: Kan rezeki. Awak kita teman orang. Kan orang tu teman nak pergi.
1: Teman Godong juga.
2: Godong juga. Nak pergi tengok matahari. Awak. Lepas tu kawan tu bawa kawan. Matahari tu bawa kawan. Awak pun teman dia. Dapat matahari dia sama. La ilaha illallah. Rezeki ta'ala.
1: Jodoh.
2: Ya jodoh. Siapa lah nak sangka ya. Itulah bendanya. Kita tak sedar sebenarnya benda tu. Perjalanan tu dah disusun kan. Cuma kita kena usaha je lah.
1: Itulah adat-adat dia.
2: Adatnya lah.
1: Okey, mohon kita pergi bola dulu bersama dengan Sharifah Zarina dan juga Zamani dengan lagunya Tak Keruan ya. Jadi terus dengar
2: Bahang FM
1: Satu Pilihan.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiha.
1: Kuih ada juga awak ni ha. Adalah moh berporoknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM satu pilihan. Kita berkenaan dengan inilah kan, rezeki yang tak diduga kan. Apa-apa saja rezeki sebenarnya disebabkan orang kita dapat rezeki kan. Disebabkan kita sendiri, usaha kita sendiri pun dapat rezeki. Apa dia tak ada sesangka sebenarnya. Ini ada godong kita ni, dia tanya. Minta maaf lah, dia suruh balak di WhatsApp. Tapinya kau balak kat sini lah ya. Dia tanya macam mana. Boleh tak nak jelaskan yang lahir anak pertama tu dapat bantuan, nak hubungi siapa? Okey, dia macam ni.
3: Okey,
0: kita cerita sikit ya. Berkenaan dengan Permata Makmur 2026,
3: okay.
0: Program Anak Kebanggaan Pahang. Dia mudah je. Yang ini awak kena pergi ke laman Sesawang Permata Makmur 2026.
3: Okay.
0: Awak type dekat internet awak tu, dekat telefon bimbit awak tu, awak pergi ke G-O-O-G-L-E, okay. Google tu, awak type je Permata Makmur 2026. Dan akan ada, lepas tu di situ dia ada suruh imbas QR code.
3: Okay.
0: Bila awak jumpa dia punya, dia punya pamflet tu, Permata Makmur tu, dekat situ dia ada tulis program anak kebangsaan, syarat-syarat kelayakan, cara permohonan. Di situ ada imbas QR. Ada dua. Satu imbas QR untuk isi borang permohonan atas talian.
3: Okay.
0: Satu lagi imbas QR untuk sebarang pertanyaan. Baik, kalau awak dah memang jelas dan nyata memang melahirkan anak yang pertama, isilah borang tu terus dengan mengimbas QR code. Tapi kat situ boleh juga kalau awak nak baca sedikit sebanyak berkenaan dengan dia punya syarat-syarat, tak ada masalah. Awak boleh layari permatamakmur.pahang.gov.my.
3: Okay.
0: Lepas tu awak kliklah Permata Makmur. Lepas awak klik situ, awak kena lengkapkan maklumat permohonan. Lepas tu awak kliklah hantar. Lepas tu nanti bila hantar, mungkinlah dalam 2-3 hari awak kliklah semakan untuk nak semok dapat ke tak dapat. Mudah sangat.
3: Ini orang kata kalau dia dapat, mudah cerita 300. Kalau ikutkan 250 tu untuk penabungan akaun simpanan SSPM Prime tu. Lepas tu RM50 lagi orang mendapat untuk barangan bayi.
0: Dia untuk menabung ni sebenarnya. Bukanlah tabungan. Kata dapat duit 200 apa 300 tu dapat duit sedemok tu, tidak. Ya, untuk tabungan ya. Itulah kena faham juga ya.
3: Okey,
0: faham.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Itulah tugas kita. Nanti skoma bagikan dia punya nombor telefon sini kat awak, boleh telefon ya.
3: Okey.
0: Kejap lagi kau bagilah.
3: Okey, baik. Untuk hari ini azan kita pukul berapa?
0: Hari ini 4:29 petang.
3: Kita beribu lah dulu dan,
0: 18 minit lagi ya.
3: Okey, kita beribu lah dulu bersama dengan Candy. Dengan lagunya Akan Kutunggu. Jadi terus dengar
0: Pahang FM,
3: satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia ni lupa, bila ada sedikit harta, ada pangkat, ada pujian, terus rasa diri lebih baik daripada orang lain, terus rasa diri ni lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan semua yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka sidang pendengar, ingat, sombong bukan sekadar berjalan angkuh, tetapi juga merasakan diri sentiasa betul dan memandang rendah orang lain. Ada orang miskin tetapi mulia di sisi Allah. Ada orang biasa-biasa je tetapi doanya sangat dekat dengan langit. Belajarlah merendah diri. Semakin tinggi ilmu seseorang, sebenar-benarnya semakin rendah hatinya. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat sombong yang menghancurkan amalan. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman,

0: Menyertai RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuih berada juga awang ni ha. Adalah
2: moh borok-boroknya teh. Borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM satu pilihan pukul 4.50 minit petang.
4: Betul.
0: Kurang 10 minit lagi untuk kita ke pukul 5. Kita akan terus ke pusat Bintang Redu Angkasa Puri masa tu ya. Kita akan ikuti utama 5 petang dari sana.
4: Itulah pasalnya. Tapi sebelum tu kita beribu lah dulu. Bersama dengan Rafiq ni katanya tipu tertipu.
0: Baik. Jangan-jangan tertipu sangat. Sebab tertipu tu berbahaya. Jadi apa pun, tu agak bersama kita lepas pada utama 5 petang nanti. Sebab kita ada banyak lagi cerita-cerita dalam Pahang sana sini. Kemudian kita ada Khabar Pahang
4: dan sebagainya.
0: Ya.
4: Okey, jadi tunggu dengar
0: Pahang FM
4: satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: RUU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Bang FM.
1: Okay, Bang FM, satu pilihan. Kita sampai ke segmen yang terakhir, itu segmen Bang Sana Sini.
2: Okay, kita cerita pasal apa ni?
1: Ini kau nak ngabuk kepada orang semua bahawasanya pada hari besok,
2: okay,
1: 9 pagi di Padang MBK1, orang ramai dijemput hadirlah untuk memeriahkan lagi program simulasi Haji Cilik. Ini budak-budak tadika ni,
2: okay,
1: anjuran Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, ya?
2: Okay.
1: Jadi program ini akan menampilkan simulasi badoh haji, libatkan kanak-kanak lah sebagai usaha memberi pendedahan awal berkaitan manasik haji serta memupuk kecintaan terhadap ibadah dan juga pendidikan Islam sejak kecil. Minta maaf ya, tadi aku lupa dekat mic sebab aku ingat mic kat mulut lagi.
2: Tak boleh ya?
1: Tak move on. Jadi semua warga Kuantan dijemput hadir belakanglah, insyaAllah ya.
2: Dan satu lagi, ini adalah program korban perdana peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026.
1: Baik.
2: Yang akan diadakan pada 26 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Baik.
2: Bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Kata, Tanjung Gahal, Lipih.
1: Betul. Ya?
2: Jadi kepada warga Tanjung Gahal yang berdekatan, hadir memuliakan program korban.
1: Datanglah ya. Kita pun tak lama lagi dah sebenarnya.
2: Lama dah. Hari ni dah, ni besok dah 19 dah.
1: Kejap sangat je. Jadi apa pun, datanglah ramai-ramai untuk program korban perdana ni. Ini bersama dengan kita punya esko agama lah.
2: Okay.
1: InsyaAllah ya.
2: Okay, itu yang dapat kita kongsikan lagi.
1: Yo, dan ini kau nak kongsikan juga, maafkan ya, kecil sikit ni.
2: Okay.
1: Ini katanya, musim monsun barat daya ni yang dijangka bermula pada 14 Mei yang lepas ni.
2: Okay, dah lepas
1: dan
2: dah.
1: Dan akan berterusan sampailah ke September 2026.
2: Yo.
1: Berikutan keadaan angin yang diramai akan mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Jadi kalau ikutkan sepanjang musim ni, kadar kelembapan udara tu lazimnya rendah lah. Yang boleh menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Tapi kalau ikutkan, kalau kita, tempat kita ada hujan juga ya.
2: Tapi
1: lambat lah.
2: Ada kawasan laut tu, Semenanjung Utara, Sabah tu,
1: betul,
2: dia ada jugalah hujan lebat serta angin kencang.
1: Betul.
2: Ribut petir masih boleh berlaku lah.
1: Ya, masih boleh berlaku.
2: Okay.
1: Sebab ia merupakan barisan ribut petir yang terbentuk di perairan Selat Melaka dan juga timur laut China Selatan sebelum gerak ke kawasan daratan akibat daripada penumpukan angin dan juga boleh berlarutan sehingga beberapa jam.
2: Oh, gitu ya.
1: Baik, jadi kalau ikutkan masa kemuncak ni, bulan Julai hingga September, fenomena jerebu setempat dan juga rentas sempadan pun boleh berlaku. Sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal lah. Jadi kalau sebarang pembakaran terbuka perlu dielak untuk menghindarkan bencana jerebu yang boleh mencemur ke alam sekitar itu.
2: Betul.
1: Awak disarankan menggunakan air secara berhemoh sepanjang tempoh ini juga.
2: Okey. Ini juga boleh membahayakan kesihatan kita.
1: Bahaya kesihatan. Sebab kita tahu kadang bulan 9 tu ada sesetengah negara yang memang akan melakukan pembakaran pokok. Dia untuk nak pertumbuhan balik, nak buat baja dan sebagainya. Jadi dia akan merebak juga angin dan sebagainya itu ke negara kita. Yang tu memang kita sedia maklum. Tetapi orang ramai ni kena bersiap sedia lah.
2: Okey. Gitulah ya. Baik, kita berhiburlah dulu. Kejap lagi kita bersama untuk kita punya khabar Pahang. Kita bersama dengan slang katanya tak mungkin berpaling. Jadi terus dengar
1: Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan sampai ke penghujungnya hari ini.
2: Ya,
1: untuk
2: betul.
1: Hari Senin 18 Mei 2026.
2: Okey, kita jumpa lagi lah ya.
1: InsyaAllah.
2: Untuk hari esok. Esok je. Okey.
1: Ya, esok lah. Yang terlalu wajar. Janganlah minta. Jangan meminta sangat.
2: Ada. Esok cukup. Esok. Okey, jadi tunggu.
1: Pahang FM.
2: Assalamualaikum.

0: Pagi dengan kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Keluarga bahagia. Radio Malaysia
1: Pahang FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi yang telah pun bersama dengan anda di Zon Apa Khabar We. Okey, dan juga untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Pahang FM. Sekejap lagi kita nak masuk ke Halakah Usrati. Ya. Okey, dan untuk minggu ini saya bawakan tetamu untuk anda istimewa. Dan juga sebelum saya nak memperkenalkan tetamu kita yang hadir ke konti Pahang FM untuk hari ini, sebenarnya Halakah Usrati ini ialah bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, ya. Okey, dan topik kita saya dah war-warkan dah pada minggu lepas dah lagi sebenarnya topik kita ini, iaitu overthinking, okey, anxiety dan juga depresi perspektif Islam. Tapi sebelum itu, saya nak memperkenalkan kita punya tetamu. Okey, anda juga boleh tengok wajah kami, wajah tetamu saya hari ini di Facebook Live Pahang FM ada, di TikTok Pahang FM pun ada. Ya, di hadapan saya sekarang ini iaitu Tuan Muhammad Syaiful Izhar bin Zulkifli, merupakan pegawai psikologi. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rezeki dah kita dapat bertemu lagi ya tahun. Baik. Ini tahun lepas kita dah berjumpa ya Tuan.
2: Ya, betul.
1: Ya, tahun ini kita kembali. Ini pegawai psikologi Masjid Negeri ya.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya boleh juga jumpa dengan Tuan kalau ada permasalahan, kan?
2: Betul.
1: Okey, tadi saya dah cakap topik kita overthinking.
2: Baik.
1: Depresi, anxiety. Okey, tapi kita nak bercakap dalam perspektif Islam hari ini ya. Baik. Tuan ya. Dan fokus kita ialah cara kita nak urus stres, cara kita nak urus konflik, kan? Jadi persoalan yang pertamalah Tuan. Baik. Dalam Islam itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kita nak beza, kan, yang overthinking kita ni biasa je ke, ataupun kita ni sebenarnya dah masuk dah depresi, ataupun kita dah masuk dah anxiety ni sebenarnya? Macam mana kita nak kenal? Silakan Tuan.
2: Okey, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada DJ Wawa.
1: Yeah.
2: Tidak dilupakan kepada tuan-tuan perempuan, para pendengar yang sedang mendengar Pahang FM, tak kira di mana saja anda berada, juga yang sedang menonton secara langsung di Facebook maupun TikTok.
1: Yeah.
2: InsyaAllah saya doakan kita semua dirahmati dan diberkati Allah. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Baik. Bagaimana untuk kita nak membezakan antara overthinking biasa,
1: mm-mm,
2: dengan gangguan seperti depresi dan juga anxiety?
1: Ya, yeah, betul.
2: Baik. Pertama sekali kita kena faham bahawa dalam diri manusia ni ada tiga komponen. Okey, saya bagi ringkas sahaja secara psikologinya.
1: Mm-mm.
2: Tiga komponen dalam diri manusia yang kita kena tahu. Pertama sekali adalah pemikiran.
1: Pemikiran.
2: Pemikiran. Okay. Yang kedua tingkah laku.
1: Mm-hmm.
2: Yang ketiga adalah emosi. Okay. Ataupun perasaan.
1: Okey.
2: Okey. Dan kesemua ketiga-tiga komponen ini saling lengkap melengkapi dan saling, orang kata, saling berkait, berkait, hubung kait ketiga-tiganya. Kalau satu bermasalah, yang lain juga akan turut terkesan yang sama.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Overthinking ialah pemikiran.
1: Okay.
2: Okay, overthinking ialah pemikiran yang mana ianya merujuk kepada tabiat memikirkan sesuatu secara berlebihan.
1: Okay.
2: Secara berlebihan, itu yang kita kena faham. Dan overthinking ni tak salah. Overthinking ni bukan satu penyakit.
1: Boleh lah sebenarnya.
2: Dia boleh.
1: Okay.
2: Dia hanya satu tabiat sahaja. Mm-hmm. Dan dalam agama pun, okay, meskipun Allah menggalakkan kita untuk kita berfikir, betul tak?
1: Mm-hmm.
2: Allah menggalakkan untuk kita berfikir dan selaras dengan apa yang disebut dalam Quran, sentiasa banyak perkataan-perkataan yang disebut afala taqilu tatafakkaru dan sebagainya, untuk kita banyakkan berfikir tentang, mm-hmm, kekuasaan Allah, berfikir tentang perancangan semasa,
1: mm-hmm,
2: cerita tentang perkahwinan, cerita hal-hal kebaikan. Tak ada masalah untuk berfikir sebenarnya.
1: Mm-hmm.
2: Cuma yang jadi masalah apabila over, yang mana yang telah Allah gariskan, orang kata, limitasi batasan berfikir, bila kita melangkaui batasan tersebut, itu yang menjadi masalah.
1: Mm-hmm.
2: Okay, dia jadi satu gangguan baru pula kepada pemikiran. Dan ramai sebenarnya yang percaya bahawa bila kita banyak berfikir,
1: mm-mm,
2: dikira sebagai produktif.
1: Okey.
2: Sebenarnya dia bukan produktif. dia adalah masalah yang menyamar sebenarnya. Kita duduk sampai ke malam, kita tidur kan. Kita berfikir di tempat kerja, kemudian kita fikir-fikir dalam kereta pun berfikir, sampai bawa ke waktu malam, sampai ke main dengan anak-anak, bercakap dengan isteri, sampai ke tidur, duduk terfikir je. Kita fikir bahawa benda tu produktif, benda tu baik untuk pemikiran kita. Bak katanya formula nak jadi orang kata sehat sehingga ke umur 100 tahun kena banyak berfikir. Kita fikir ianya bagus, tapi sebenarnya tidak. Ianya adalah masalah yang menyamar sebagai penyelesaian. Baik, apa contoh-contoh overthinking ni yang kita kena faham sebelum kita nak bezakan dengan depression anxiety ni? Baik, contoh-contoh overthinking ni, dia terlalu banyak fikir tentang masa hadapan pada hari esoknya.
1: Benda yang tak pasti lagi.
2: Benda yang tak pasti lagi. Sebab hari esok adalah milik Allah sepenuhnya, 100%. Tidak menjadi milik kita, dan kita pun tak tahu bila kita mampu atau tidak, sampai ke tidak pada hari esok tu. Okay? Yang kedua, terlalu fikir tentang orang lain. Terlalu fikir orang lain, cara orang lain berniat, cara orang lain berfikir, expectation orang lain, dan juga tingkah laku. Itu overthinking. Dan bila overthinking ini kita membiarkan dan tanpa kawalan sehingga ke 6 bulan, itu yang boleh mendatangkan penyakit mental yang disebut sebagai anxiety.
1: Anxiety lah pula.
2: Ya, betul, DJ Wawa. Anxiety ni, DJ Wawa dan juga para pendengar dikasih sekalian, ini adalah terma klinikal. Sama tak dengan overthinking? Dia sama tapi tak serupa. Okay? Anxiety ni adalah merujuk kepada tadi overthinking pemikiran, betul? Anxiety ni pula merujuk kepada gangguan emosi dan juga tingkah laku. Sebab tadi dah bermasalah di pemikiran, betul? Bila tak dikawal dengan baik pemikiran, itu yang dia mengganggu emosi dan juga tingkah laku. Okay? Yang melibatkan ketakutan dan juga kegelisahan. Okay, saya rujuk kepada satu kitab yang memang dipakai oleh psikiatris dan juga psikologis. Kita panggil DSM-5 ataupun nama panjang dia, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, yang kelima. Apa dia kata? Anxiety disorder ni adalah ketakutan dan kerisauan yang berlebihan at least 6 bulan.
1: Sekurang-kurangnya 6 bulan.
2: Sekurang-kurangnya 6 bulan. Kalau kita sekadar overthinking 2-3 hari, esok kita relax dan tak ada masalah, itu bukan anxiety.
1: Itu bukan.
2: Itu bukan anxiety. Sekadar seminggu, 2 minggu berfikir, ialah kebarangkalian ada program jangka masa seminggu 2 ni. Kita duduk berfikir panjang dan sebagainya, esoknya tu lepas habis 2 minggu kita dah boleh rehat. Itu bukan overthinking. Jangan pula pergi sibuk tulis WhatsApp, I anxiety. Anxiety adalah satu satu bab yang berbeza dengan overthinking. Apa contoh-contoh anxiety ni? Contoh-contoh anxiety ni, tak boleh tidur. Tak boleh tidur sehari, itu bukan anxiety lah. Dia sampai 6 bulan. Itu yang disebut dalam DSM-5. Okay? Kemudian jantung cepat berdebar. Jantung cepat berdebar, cepat triggered, sensitif. Kemudian jantung berdegup kencang dan lesu. Ini anxiety. Dalam Islam kita sebut sebagai was-was. Dalam Islam ini Imam Al-Ghazali dah menyentuh bab was-was ni ratusan tahun dahulu dah, melebihi ataupun lebih awal daripada psikologi moden menyentuh bab ni sebenarnya. Okay? Cuma anxiety ni hanya terma klinikal untuk kita lebih faham. Berbeza pula dengan depresi.
1: Depresi lain pula.
2: Depresi lain pula. Depresi ni adalah, kalau bahasa orang sekarang ni faham, depression lah. Depression kan. Nah, depresi dia tak faham pula. Depression lebih faham pasal kesnya kan. Depression adalah kemurungan yang serius. Dia murung, dia rasa sedih, dia hilang minat apa-apa yang dia dah biasa buat sehari-harian tu. Rasa tak bersemangat, tak bermaya secara berterusan selama 2 minggu. Kalau sekadar sedih 2-3-4 hari, itu sekadar sedih sahaja. Tapi kalau sedih sehingga 2 minggu lamanya, ini digariskan oleh DSM-5, itu dah dikira sebagai simptom depression dan perlu untuk kita rujuk kepada psikiatris untuk dapatkan diagnosis yang sebenarnya. Okay, apa contoh-contoh depression? Contoh-contoh depression yang pertama, tak boleh tidur. Sama tadi. Okay, tak boleh tidur. Kemudian yang kedua, tak minat buat rutin harian yang biasa kita dah boleh masak, kita boleh datang kerja drive. Contoh kalau kerja-kerja DJ kan, boleh buat kerja biasa, komputer seperti biasa. Kalau suruh rumah, boleh kata apa, sidai baju dan sebagainya, rutin. Dan benda tu tak menjadi masalah pun kepada kita hari-harian. Tapi orang depression ni, dia jadi tak hilang minat rutin tu. Dia jadi tak boleh buat kerja tu. Dan kalau dia baring, dia tidur, antara dia dengan tilam dah sama dah. Dia dah tak rasa diri dia. Kewujudan diri dia, dia dengan tilam tu dah sebati. Dia nak bangun tidur pun rasa tak ada macam keperluan. Rasa malas. Dia bukan malas yang malas biasa tau. Dia rasa tak ada keperluan untuk dibangun pun sebenarnya. Okay? Dan yang ketiga, kalau lebih lebih hardcore lagi, lebih teruk, dia boleh kepada suicidal thought.
1: Mm-mm.
2: Pemikiran untuk membunuh diri.
1: Mm-mm.
2: Dia berbeza dengan bab suicidal ideation. Itu bab yang besar, panjang pula lebar cerita kan. Depression boleh pergi kepada suicidal thought tadi, boleh ke arah bunuh diri.
1: Mm-hmm.
2: Dan boleh ke overthinking ni pergi ke arah mental disorder? Rupanya boleh.
1: Okay.
2: Overthinking tak dikawal dengan baik, dia boleh jadi catalyze, triggered kepada penyakit mental yang disebutkan tadi, anxiety dan juga depression. Betul.
1: Jadi yang paling orang kata kritikalnya depresi kah? Ke macam sama je depresi dengan anxiety?
2: Nak sebut paling kritikal tu, dia sebenarnya berdiri sama tinggi.
1: Sama level kan?
2: Sama level. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Anxiety dia boleh ada risiko dia. Depression pun ada risiko dia. Cuma
1: juga
2: kita banyak terdedah dengan risiko lebih tinggi daripada depression tadi tu. Daripada depression tadi.
1: Jadi apa-apa pun tetap je pada overthinking, pemangkin pada dua-dua ni sebenarnya.
2: Betul. Dia boleh jadi pemangkin kedua-dua.
1: Okey. Itu tadi Tuan Isha dah terangkan apa itu overthinking, apa itu depresi, apa anxiety. Lain sebenarnya. Jangan anggap sama, jangan kata hari ni memikir tak berhenti, anggap terus kita anxiety dah. Gitu. Okey, tadi dah terangkan antara tiga tu. Jadi sebenarnya saya nak tanya juga dengan Tuan Isha lah.
2: Baik.
1: Punca. Kita nak tahu juga punca ni macam mana berlakunya stres. Punca apa jadinya overthinking, tapi kalau boleh dalam konteks Islam jugalah.
2: Baik.
1: Mungkin boleh dikongsikan, silakan.
2: Baik. Punca utama stres dan overthinking menurut pandangan Islam. Okey. Pertama sekali saya ambil satu tema payung yang besar. Hati kita terlalu dibebani dengan dunia. Kita terikat, kita mengikat diri kita dengan hal-hal keduniaan. Okey. Pertama sekali kita takut untuk gagal.
1: Betul.
2: Okay, kita mengikat jiwa kita untuk kita takut untuk gagal. Yang ni bila kita gagal, dah takut dah. Bila kita gagal, kita akan jadi stres. Kita overthinking, kita rasa nilai hidup kita rendah, kita rasa orang permainkan kita, orang perli kita, kita rasa kita ketinggalan jauh ke belakang dan sebagainya. Yang kedua, takut dengan pandangan manusia. Okay, kita takut dengan expectation orang, kita takut dengan pemikiran orang lain, kita takut dengan kata-kata orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, terlalu mengejar kesempurnaan. Sedangkan manusia tak sempurna.
1: Betul.
2: Sedangkan Allah jadikan kita sebenarnya sebaik-baik kejadian dan sempurna dengan seadanya kita. Kadar itu. Kita tak boleh menjadi the ideal self kita. Dan bila kita terlalu mengejar kesempurnaan dengan definisi sempurna yang maha sempurna, itu yang jadi masalah. Jadi stres, jadi overthinking. Okay? Kita jadi, kita rasa rendah dirilah. Jadi insecure. Dan yang keempat, terlalu risau tentang masa depan. Yang overthinking tadi itu. Kita terlalu nak gapai sangat benda yang pada hari esok, sedangkan hari esok tu pun belum tentu jadi milik kita.
1: Betul.
2: Apa yang kita boleh gapai, apa yang kita boleh buat adalah kita fokus here and now.
1: Hari ini sekarang.
2: Hari ini di sini. Contohnya saya sedang berbicara, saya sedang berkongsi dengan tuan-tuan perempuan dengan DJ Wawa. Kalaulah saya fikir tentang apa yang saya perlu buat pada hari esok, saya rasa kucak-kacir saya cerita ni. Silap akhir bulan saya tak nampak apa kata-kata yang ada di depan mata saya ni. Not yang saya nak disampaikan. Begitu juga dengan perancangan dalam rumah tangga kita. Apa yang nak berlaku hari esok, kita lepaskan sepenuhnya dengan Allah. Bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Allah tahu yang terbaik untuk hari esok.
1: Tapi kan tuan, bukan orang kata kita perlu persediaan ke dalam, orang kata sedikitlah persediaan, bukanlah kata terlebih-lebih sangat sampai lebih-lebih sangat mikir.
2: Betul.
1: Macam mana tu?
2: Baik. Islam dia tak melarang untuk kita berusaha.
1: Ya.
2: Islam tak melarang untuk kita meletakkan cita-cita.
1: Contoh macam kita dah target, kita nak jenis. Kita
2: betul.
1: Pun usaha juga kan. Takkanlah kita tak buat persediaan untuk kita capai. Jadi macam mana tu?
2: Betul. Macam saya sebut, Islam tak melarang untuk kita berusaha, kita berikhtiar, merancang. Tak ada masalah pun. Tapi apabila kita cuba mengambil kerja Tuhan, bahawa segala usaha yang kita buat mesti jadi hari esok. Segala apa yang kita rancang hari ini mesti jadi pada hari esok.
1: Macam tak bolehlah kita nak anggap kita rancang tu jadi macam betul yang kita rancang.
2: Ya, betul. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, Allah kata boleh jadi apa yang kamu suka tu tak baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka tu, apa yang kamu tak suka tu baik untuk kamu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita terlepas pandang keyakinan ini. Yang kita terlalu beria-ia dengan usaha ikhtiar kita. Sampai kita terlupa qada dan qadar Allah yang Allah berikan tadi tu. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kasih, yang Allah sediakan sesuatu kepada kita, kadangnya itu lebih baik daripada kita. Tuan-tuan dan perempuan saya kasih sekalian, okay, bila sebut tentang takut gagal, saya suka nak kongsi, saya suka berbicara dengan klien-klien saya, sahabat-sahabat saya, termasuk diri saya sendiri, DJ Wawa. It's okay untuk gagal. It's okay untuk merasakan diri kita gagal. percayakan diri sendiri. Percayakan diri sendiri, maafkan diri sendiri dan terima diri sendiri. Saya suka gunakan perumpamaan pengetik kuku dan juga kapak. Okay? Kadangnya kita ni pengetik kuku. Kita tengok seronoknya orang-orang lain kapak-kapak ni, semua potong pokok cantik-cantik. Potong pokok elok, potong kemas, boleh potong balak dan sebagainya. Sampai dekat kita pengetik kuku, nak potong daun pun tak boleh. Allah rasa gagalnya kehidupan kita. Rasa hinanya kita, kurangnya kita. Tidak, kita tak gagal. Pada satu mata ataupun sudut pandang yang lain, ya, kita gagal. Tapi sebenarnya kita gagal menempatkan diri kita di tempat yang sepatutnya. Pada ketika itu, kita sedang menzalimi diri kita sendiri, DJ Wawa.
1: Ya, betul.
2: Cuba kalau kapak tu, kita letakkan dia dekat tempat manusia-manusia untuk ketik kuku orang. Tobat, memang hilang kuku-kuku orang lain tu. Tak efisien, tak berkesan. Siapa yang lebih berkesan? Diri kita lah yang pengetik kuku. Kita duk banding-banding dengan orang, kita duk tengok orang lain lebih baik, rupanya kita tak sedar kita pun lebih baik di tempat kita yang telah Allah tetapkan.
1: Betul.
2: Jangan takut gagal. Kemudian yang kedua, jangan takut pandangan manusia. Kita ni ada KPI di Jawa. Kita ada KPI kita. Isteri KPI-nya kepada suami, suami KPI dia kepada mak ayah dia. Kita sebagai pekerja ada KPI kepada bos-bos kita, ketua unit kita dan sebagainya. Jangan kita mengambil orang lain untuk jadikan validation kita, diri kita. Kita fokus pada KPI kita. Contoh, di rumah kita nampak jiran sebelah kita beli perabot yang baru, kita pun duk stres. Allah, kita tak beli perabot ni bang, hari raya jiran sebelah ni dapat perabot baru. Sedih ni. Puan, kalau kita tak beli pun, nothing to lose.
1: Kita ada sofa lagi kan?
2: Kita ada sofa lagi. Kita duduk sibuk KPI orang lain yang menengok dia tu. Sedangkan kalau kita tak ikut pun, kita tutup mata, tutup telinga, nothing to lose.
1: Betul.
2: Tak beli telefon baru, iPhone 70 Pro Max, Ultraman, Superman semua tu. Tak beli. Kita rasa Allah, kita rasa teruknya. Kita duduk masuk Samsung Corby lagi. Kan? Hinanya rasa. Rasa nak tangkap gambar pun segan. Beli pun nothing to lose. Tak beli pun nothing to lose. Orang tak tengok pun, orang tak menilai pun. Ada tak awak tengok iPhone 70 Pro Max dia tu? Awak fikir tak waktu awak tidur? Awak pun tak fikir tentang iPhone 70 Pro Max dia tu. Apatah lagi dia nak fikir tentang telefon awak tu. Nothing to lose. So, kita fokus kepada KPI kita. Hidup dengan KPI yang telah Allah aturkan. Jangan takut. Dan yang ketiga, jangan risau masa depan. Tadi saya sebut punca masalah stress overthinking ni sebab kita takut dengan masa depan. Jangan takut dengan masa depan. Ambil hikmah anak-anak kita. Waktu anak-anak kita kecil, alhamdulillah, DJ Wawa saja saya nak kongsikan dekat sini kan. Saya baru menimang cahaya mata anak lelaki, baru setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan tapi dah berat 7 kilo.
1: Dah macam semangat
2: berat. Lebih berat daripada berat dah. Semangat. Dah pakai baju pun dah 6 bulan pun dah tak muat dah baju. Baju dia tu. Jadi kalau kita tengok hikmah anak kecil yang ada depan mata kita, anak kita tu tak ada SPM, anak kita tu tak ada diploma, tak ada degree. Apa yang Allah bagi kepada dia? Allah bagi dia rumah. Allah bagi dia sampai makanan kat mulut dia tu. Allah bagi dia kenyang. Allah bagi dia tempat selesa. Allah bagi dia macam-macam. Dalam keadaan serba benda yang dia tak mampu untuk laksanakan untuk kehidupan dia, Allah bagi. Bagaimana kanak-kanak kita boleh terima konsep itu, tapi bila sampai kedewasaan kita, kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima seolah-olah kita ada usaha kuasa mutlak untuk kita menentukan apa yang berlaku pada hari esok. Sedangkan tak, Allah memiliki hari esoknya tu. Kita hanya mampu boleh merancang sahaja. Kan? Jadi saya bukan nak promote yang jangan ambil SPM, jangan
1: bukan.
2: Ambil diploma. Tidak, itu satu bab yang berbeza. Itu pendidikan. Tapi saya nak cerita bahawa Allah yang maha sempurna, Allah maha pemurah ni, Allah telah mengatur rezeki kita.
1: Rezeki tetap ada dah. Allah tetap
2: tentukan. Rezeki dah ada dah. Hikmahnya depan mata kita. Tapi macam DJ Wawa sebut, kita kena merancang pada hari ini. Sebab apa yang kita pilih hari ini, dia akan menentukan pada hari esok.
1: Betul. Terima kasih tuan. Mengenai punca dan juga tadi menurut Islam lah, untuk overthinking dan juga stress. Satu lagi nak tanya juga. Ada yang kata solat ni, solat, zikir, doa ni sebenarnya boleh bantu kita ya nak tenangkan fikiran kita ni kalau kita tengah celaru, tengah stres apa semua ni kan. Jadi solat, zikir, doa membantu ke tuan?
2: Baik, jawapan dia sangat membantu. Kita sebagai Muslim, kita sebagai orang Islam, kita kena yakin bahawa dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Itu yang Allah sebut di dalam Quran, betul tak? Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ketahuilah dengan zikir Allah itu tenang tenteramlah hati manusia. Baik, tadi kita tengok hikmah kepada daripada anak kita, betul? Jom kita tengok hikmah daripada solat. Kalaulah pada anak kita pun terkandung ribuan hikmah sebegitu rupa untuk kehidupan kita, apatah lagi solat. Dari sudut-sudut pandang psikologi, apa yang solat ajarkan kepada kita? Solat sebenarnya ajarkan kita mindfulness. Solat mengajarkan kita konsep here and now. Untuk bila kita setiap kali kita solat, kita kena fikir tentang masa sekarang. Kita tentang kena fikir tentang masa solat itu. Jangan fikir tentang masa solat semalam. Allah terima ke tidak semalam, tak usah fikir. Jangan fikir tentang apa yang berlaku pada hari esok, sebab benda tu kita tak tahu lagi. Fikir here and now. Sebab kalau tak sampai pemikiran here and now, dia jadi tak khusyuk. Bila kita tak khusyuk, kita akan sibuk dengan hal-hal yang tak sepatutnya, yang akhirnya solat kita tu akan jadi makruh. Oh, dah jadi mufti pula kan, bagi hukum. Tak makna kata jadi makruh sebab tak khusyuk. Kita duk fikir, terbayang-bayang hal lain, terbayang esok ni birthday bini aku ni, apa benda aku nak bagi kan, sambil solat dan sebagainya kan. Sebab tu bila kita jaga solat kita betul-betul, kita fokus kepada solat kita, betul lah kata pepatah, siapa yang sedang membaiki solat dia, dia sedang membaiki kehidupan dia. Okay? Dalam solat ni, macam saya sebut lah, kena khusyuk. Dalam hidup kita ni pun kena khusyuk. Hikmah yang diambil daripada solat tadi tu, bila kita dapat grasp, insyaAllah jiwa kita pun akan tenang dalam kehidupan kita. Kita khusyuk dalam kehidupan kita. Bila kita berbicara, kita fokus dengan berbicara kita. Bila seorang isteri masak dekat dapur, kita fokus dengan masak di dapur. Dan saya fikir tentang cerita-cerita hal lain. Bila drive balik kerja daripada apa, balik ke rumah daripada kerja, kita fokus, kita sedang drive kereta. Fokus, okay, here and now. Dan jangan fikir apa-apa, hidup pun boleh jadi makruh juga, tunggang langgang dekat situ. Baik, apa lagi yang solat ajar pada kita? Yang kedua, solat ajar tertib. Kalau tak tertib, batal. Bukan makruh dah, batal tu.
1: Dia rukun kan?
2: Dia rukun. Sama macam kehidupan kita. Perlu ada tertib. Dan bila ada tertib itu, tenang kehidupan kita secara keseluruhan. Satu persatu, bila jadi isteri, bagaimana tertibnya menjadi isteri. Ada yang perlu, kita tak boleh langgar, tak boleh skip. Ada sunat dia, ada rukun qawli dia, rukun fi'li dia. Kan? Kemudian jadi sebagai suami, sama juga ada tertib dia. Tertib dengan isteri, tertib dengan mak ayah dan sebagainya dekat situ. Dan ada satu lagi bab dalam solat yang kita terlepas pandang, kita tak ambil hikmah dekat situ. Apa dia? Tumakninah. Tumakninah ni kita berhenti seketika. Berhenti seketika, yang dalam solat ni ada empat, tak silap saya empat. Empat tempat yang wajib kita tumakninah. Waktu rukuk, waktu i'tidal, waktu sujud, duduk di antara dua sujud. Empat tempat kita tumakninah dalam solat, tapi kita tak tumakninah dalam kerja kita. Bila kita kerja, tumakninah ni nak membezakan waktu tempoh tumakninah tu, untuk membezakan antara rukun dan rukun yang lain. Dalam kehidupan kita, kita perlu tumakninah. Waktu kita kerja, kita kena tumakninah sebelum balik ke rumah. Okay? Berhenti seketika, kita istilahnya profesional. Apa yang berada di tempat kerja kita tinggalkan, jangan kita bawa. Rehatkan, jangan bawa segala pemikiran, tingkah laku, emosi, kita tinggalkan di tempat kerja, jangan bawa di rumah. Apa yang berada di rumah kita tinggalkan. Tumakninah, berada dalam kereta tenang-tenang, niatkan doa dalam banyak-banyak dalam kereta, nyanyi-nyanyi dalam kereta dan sebagainya. Buat apa yang kita happy-happy, kita tumakninah, supaya orang kata ada perbezaan, boleh profesional dekat situ. Antara tempat kerja dengan rumah, kita bercakap dengan isteri, kena ada tumakninah juga. Contoh kita bos, contoh kita ada jawatan di jabatan kita, bos, bila dengan isteri pun kita kena tumakninah juga. Tadi baru bercakap dengan anak buah, kemudian kita cakap dengan isteri, isteri tu bukan anak buah kita, isteri tu adalah kekasih kita, pasangan kita yang Allah manahkan kepada kita. Cakap baik-baik dan sebagainya. Bila tak ada tumakninah, itu yang jadi kelangkabut, jadi terabur, jadi tak tenang, kacau bilau dan sebagainya. Dan itu hikmah yang kita boleh ambil daripada solat. DJ Wawa, saya nak kongsikan satu kajian. Satu kajian daripada Universiti Turki. Universiti Turki berkenaan dengan mengaji Al-Quran. Okay, tadi DJ Wawa tanya soalan tadi, solat, adakah solat, zikir, doa tu boleh tak menenangkan fikiran yang bercelaru? Pertama tadi solat. Solat pun dah boleh membantu dah untuk kita ambil hikmah. Yang kedua, bab mengaji Quran. Okay, Universiti Beyblut Universiti Turki, okay, dia buat kajian, dia kumpulkan 100 orang pelajar Turki yang sihat dari segi mental dan sebagainya. Okay, dia asingkan 50 orang ke satu kumpulan, 50 orang ke satu kumpulan kawalan. Okay, 50 orang ni, dia semua orang ni kena membaca surah Ali Imran ayat yang ke-9. Okey, membaca. Yang satu lagi ni, dia tak membaca Al-Quran. Dia hanya rehat secara pasif sahaja. Dan kajian ini, dia nak mengkaji tentang BDNF, epilin dan kortisol. BDNF ni brain derived neurotrophic factor, BDNF. Kemudian epilin ni bahagian regulasi stres dan fungsi otak. Kortisol ni hormon stres. Okey, hormon stres. So, apa yang berlaku dekat sini adalah pre and post test dibuat. Yang berlaku sangat mengejutkan. Secara biologinya, neuron otak kita, bila kita membaca Al-Quran, faham tu lain cerita lah. Memahami tadabbur tu lain cerita. Membaca sahaja dengan tenang dan sebagainya, apa berlaku pada otak kita? Peningkatan signifikan BDNF dan juga epilin. Tahap kefungsian dan juga regulasi otak tu meningkat secara biologi, dan ketahanan mental pun meningkat pada ketika itu. Dan kortisol, walaupun kita masih stres lagi, tapi tahap kortisol tu menurun bila dibacakan Al-Quran. Dan satu kumpulan lagi yang berehat secara pasif, tak ada sebarang peningkatan. Hanya sekadar sikit sahaja peningkatan penurunan kortisol, dan juga tidak menunjukkan peningkatan signifikan BDNF dan juga epilin. Itu menunjukkan bahawa Islam ini is the way of life. Allah jadikan Islam ni secara biologinya, fizikalnya, rohaninya sesuai dengan kepribadian manusia. Yang bila dibacakan Al-Quran, walaupun kita tak faham sekalipun, otak kita dapat react, respon kepada Al-Quran tu sendiri, yang akhirnya kita dapat tenang. Sebab tu dalam intervensi kaunseling sekarang yang terkini, yang embed ataupun merge dengan kaunseling Islam, kita memang banyak gunakan kaedah-kaedah kerja rumah, istilah dia. Okay, kerja rumah, doa, zikir. Kan? Kalau DJ Wawa dan juga para pendengar pernah dengar, breathing techniques. Kan, cara kita bernafas untuk kita nak kawal anxiety dan juga overthinking kita. Untuk kaunseling Islam pun kita dah mula embed dengan Islam, dengan teknik-teknik Islam. Apa kata apa, tarik nafas sambil berzikir. Okay? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sambil-sambil tu, sebab bila ada kedua-dua kombinasi ini, dari segi biologinya, dari segi rohaninya, dua-dua bergabung, dia akan jadi lebih efisien kepada diri kita.
1: Allah, ya. Itulah tadi jawapan daripada Tuan Izzah. Maknanya boleh sebenarnya solat, mengaji. Jadi yang kata, kalau kita memang tengah bercelaru, stres, banyakkanlah mengaji. Betul. Dan solat tu biar solat memang khusyuk lah.
2: Betul.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, cara yang terbaik pula tuan.
2: Baik.
1: Macam mana kita nak reset balik kita punya emosi ni bila kita dah mental kita dah penat sangat ni? Macam mana kita nak reset bagi dia baik balik semula pada asal tu?
2: Okey. Baik. DJ Wawa dan juga para pendengar yang saya kasih sekalian. Kunci utamanya adalah seperti yang saya sebut tadi. Saya rasa perkataan tu banyak kali saya sebut daripada awal. Here and now. Hari ini dan juga di sini. Itu kunci utamanya. Pertama sekali, untuk kita reset emosi kita, setting balik pemikiran kita apabila kita terlalu penat dan kita nak dapatkan resiliensi, ketahanan untuk kita boleh hidup dengan lebih baik pada hari esok. Pertama sekali, kita fokus here and now. Apa dia? Jangan guna perkataan kalau.
1: Oh, kalau. Ayolah. Okay. Kalau tu macam kita macam kata berharap.
2: Betul.
1: Macam mana adalah.
2: Kita sedang mempertikaikan sesuatu dan kita berharapkan sesuatu yang lain terjadi. Dan kita mengagung-agung, mengutamakan risiko kalau-kalau tu, kan? Satu, mengagungkan risiko. Satu lagi, kita dok sibuk dengan satu jalan kehidupan yang lain. Kalau aku belajar sungguh-sungguh kan, aku tak jadi macam ni. Kalau aku tak bekerja kat sini kan, mesti aku lebih gembira.
1: Seolah tidak menerima takdir.
2: Seolah tak menerima takdir. So macam mana? Jangan pernah kita guna kalau. Asuh diri kita untuk kita jangan sesekali kalau. Kalau aku tak tengok bola malam ni, mesti menang. Selalunya macam tu lah, kan? Setiap kali tengok mesti kalau.
1: Selalu guna ayat tu.
2: Selalu guna ayat tu kan. Kalau tengok, kalau. Bila tak tengok, menang pula. Kan? So, lagi satu kita mempertikaikan. Contoh guna kalau ni, kalau tak jadi program macam mana esok? Kalau tak jadi kahwin macam mana? Kalau anak kita ni sakit macam mana? Kita duk kalau, kalau, kalau. Akhirnya kita tak tenang. Allah sebut di dalam surah At-Talaq. Tak silap saya, surah At-Talaq. Dan kita kenali ayat tu sebagai ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar, apa yang Allah sebut? Kita duk banyak orang tua-tua kita kan duk mengamalkan 1000 dinar dan sebagainya. Kita terlupa untuk kita tadabur dan faham maksud ayat dia tu. Apa maksud dia? Okey, apa maksud dia? Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas darinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Ini ayat paling penting yang hujung ni. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. So tak usah fikir tentang kalau-kalau. Allah bila sebut kun, maka jadilah ia. Allah yang maha sempurna, sempurnalah kejadian secara keseluruhannya. Orang kata tak usah kalau lah. Kita tenang dengan kehidupan kita, kita menerima seadanya. Dapat sikit, alhamdulillah. Contoh sebagai seorang ibu-ibu menyusu kan, dapat sikit je pam susu, alhamdulillah. Dapat pam banyak pun, alhamdulillah. Sebab itu rezeki untuk anak kita. Sebab bila mana kita mensyukuri nikmat, Allah akan tambahkan lagi. Okay, yang kedua, stop komplain. Tadi kita kata jangan kalau. Yang kedua, kita stop komplain. Sebab komplain ni, dia membuatkan otak kita ni cenderung kepada benda-benda negatif je, benda-benda hitam je. Kan komplain, mana ada orang komplain benda-benda baik? Kan? Ada apa bos ni buat, ambil apa, bayar zakat macam tu. Tak ada, kita tak ada komplain benda-benda yang positif. Kita memang akan komplain benda-benda negatif. Dan bila kita, otak kita ni dah cenderung ke arah negatif, dia sebenarnya dia sedang melatih hati. Yang saya sebut tadi tu kan, pemikiran, tingkah laku,
1: emosi
2: dan emosi, perasaan. Tiga-tiga ni saling berkait. Bila pemikiran kita cenderung ke arah negatif, hati kita akan melihat apa yang buruk sahaja. Dia dah jadi mata lalat. Bagilah bunga, bagilah madu, bagilah benda wangi, lalat takkan pernah appreciate dan takkan pernah nampak pun kecantikan bunga yang kita dapat tu. Dia hanya melihat sampah sahaja. Okay, so stop complain. Sebab bila kita kerap lakukan, kita akan lihat macam-macam kekurangan. Kerja kekurangan je, kurang pada suami, kurang pada anak, kurang pada sistem tempat kerja dan lain-lain lagi. Okay, dan macam saya sebut tadi, bila kita bersyukur, instead of kita complain, kita bersyukur, insya-Allah Allah tambahkan lagi nikmat kita. Kemudian yang ketiga, stop rehearsing disaster. Jangan fikirkan risiko banyak sangat. Bila kita rancang sesuatu, risiko tu sentiasa ada.
1: Ya, risiko ada.
2: Okay, risiko tu memang akan ada. Buatlah macam mana sekalipun pasti ada. Tapi hentikan terlalu banyak fikir tentang risiko. Kita buat plan A, ada risiko dia. Buat plan B, ada risiko dia. Pam pam pam pam pam bla bla bincang sampai plan Z pun ada risiko dia. Semestinya takkan ada benda yang perfect. So kita stop, risiko itu tetap ada. Jangan kita terlalu banyak fikir worst case scenario. Sikit-sikit bila bincang worst case scenario. Sikit-sikit bincang worst case scenario. Tak ada masalah.
1: Boleh.
2: Tapi jangan terlalu over. Sebab kita train kepada hati kita untuk kita takut kepada makhluk dan pembuatannya. Kita terlupa untuk menceritakan ataupun fokus kepada pencipta kita. Kita hanya merancang. Allah yang menentukan segala-galanya. Kita duk sibuk menceritakan tentang ketakutan kepada makhluk dan juga pembuatan makhluk tu sendiri. Takut hujan, takut tak lulus paperwork, takut suami marah, takut rezeki tak cukup, takut makan tak cukup dan sebagainya. Kita banyak mengasuh diri kita untuk kita takut dengan makhluk tu sampai kita terlupa Allah yang maha kaya, Allah yang maha memudahkan. Di sebalik susah itu ada mudah. Dua kali Allah sebut Allah maha sayang kita. Kita sebagai ibu, bila kita sayang kat anak-anak kita kan, macam-macam kita bagi mudah kat anak kita. Anak kita nak turun tangga, kita pegang tangan. Anak kita jatuh, kita angkat dia, usap dia, sayang dia. Itu baru mak. Baru sayang mak, belum maha sayang Allah lagi yang lebih lagi daripada tu. Suami jatuh, suami sedih, kita usap suami, kita comfort suami kita. Isteri sedang bersedih hati, kita ambil tisu sweet-sweet, kita sapu mata dia dan sebagainya kan. Itu baru kasih seorang manusia. Belum lagi kita melihat kasih Allah tu sendiri yang jauh lebih dahsyat, lebih besar lagi daripada tu. So stop rehearsing disaster tadi tu. Kita terbuka sahaja. Buat plan A, plan B, plan C. Kemudian kita taruhkan segala-galanya, kita serahkan kepada Allah. Jadi alhamdulillah, tak jadi pun alhamdulillah. Macam saya sebut, tak ada erti kegagalan. Okay, kita hanya gagal menempatkan diri kita sahaja pada certain time. Dan yang terakhir, untuk jangka masa pendek, untuk bila mental kita penat kan, kan? Kita grounding seketika. Okay, bila kita grounding seketika, macam saya sebut tadi tu, setiap daripada perbuatan kita ni, kita kena ada tumakninah. So bila tidur, orang kata tumakninah ni bukan maksudnya tidur. Contoh daripada balik kerja sampai kau rumah, tidur. Kenapa abang tidur bang? Tumakninah sekejap. No, tumakninah bukan tidur semata-mata. Tumakninah ni dia berehat seketika untuk kita, macam saya sebut tadi lah, profesional. Kita stop untuk kita angkat topi baru, pakai topi baru dekat situ. Contoh bila kerja ada tumakninah dia berehat pukul 1 sampai 2. Kan ada tumakninah dia tu. Tapi ramai orang tak tumakninah bila kerja balik ke rumah. Dia tak ada tumakninah kat situ. Bila kat tempat kerja pun dia ketua unit, balik rumah pun dia ketua unit, pegawai juga. Kan? Dekat tempat kerja pun dia kaunselor, balik rumah pun dia kaunselor juga. Kan? Bila cakap dengan isteri, soalan-soalan semua soalan-soalan kaunselor. Akhirnya isteri rasa, apa ni bang, saya ni isteri awak, bukannya klien awak. Kan duduk kat pejabat, kita ketua jabatan. Bila balik rumah, kita bagi arahan. Okay, adik, abang nak tengok kerja rumah siap pukul 9. Arahan dah macam kat tempat kerja dan sebagainya. So grounding seketika. Grounding yang macam mana? Balik rumah, drive kereta baik-baik, fokus here and now. Dan saya fikir tentang apa yang kat rumah tu. Kat rumah tu insyaAllah isteri akan sambut kita, suami akan sambut kita. Kalau suami suruh rumah, so drive elok-elok, fokus kat tempat jalan raya, tengok MBK baru letak pokok dekat situ, ada jalan, bukan jalan berlubang, jalan cantik-cantik kan, ada sebagainya, ada pokok baru kat sini. Tumakninah seketika. Okay, kemudian dengar lagu, minum air, buka tingkap, menikmati kehidupan dan sebagainya. Kita melatih otak kita untuk kita, orang kata apa, buang. Kita buang apa yang ada dekat belakang tu. Sekarang ni bila kita tak buat benda tu, kita tak latih diri kita untuk orang kata ganggu pemikiran. Sebenarnya kita boleh ganggu pemikiran kita sebenarnya, cuma jangan ganggu secara negatif. Ganggu secara positif je. Dengar lagu yang sedap, dengar lagu yang kita suka kan, dengar Pahang FM dan sebagainya dekat situ kan. So bila kita ganggu fikiran kita, insyaAllah kita dah mula bersedia untuk dapatkan pakai topi baru. Sampai kat rumah, barulah kita bersedia sebagai ayah, sebagai suami. Dan setiap hari kita kawal begitu, kita akan dapat ketahanan, resiliensi mental. Wih, macam mana DJ Wawa boleh balik rumah okey, kat tempat kerja okey, hari Sabtu kerja pun okey kan, hari Ahad dekat rumah okey. Why? rupanya kita dah tahu posisi baju kita tadi tu, posisi topi kita, kita dah boleh tomat nina, kita dah tahu kat grounding kita kat mana. Ada setengah orang dia tak pandai untuk grounding ni. Dia duduk dalam kereta, dia stres, dia fokus betul here and now dia tu, sampai dia stres dalam jalan raya tu, dia horn kat orang, dia buka tingkap, dia marah kat orang sebelah dan sebagainya kan.
1: Terbawa-bawa ya,
2: terbawa-bawa dekat situ. So dekat serumah di rumah pun kena ada tomat ninah dia sendiri. Contoh dia macam mana? Contoh serumah ni macam kita dengar kuliah-kuliah sebelum ni, serumah ni antara pekerjaan yang susah sebenarnya. Dia 24 hours bekerja. Lagi-lagi orang yang ada anak kecil. Saya perhati isteri saya kan, bangun pukul 2, bangun pukul 3, bangun pukul 4. Kita lelaki ni yang baru bangun pukul 2 nak kena buat air tu pun meneno je kan. Buka-buka botol tengok-tengok, ni bukan botol susu, ni botol lain kata kan. Itu pun sukar, apatah lagi isteri kita suruh rumah kan. Suruh rumah pun kena ada tomat ninah dia. Kena belajar grounding dia. Apa dia? Tengok TV, berehat seketika, telefon suami. Kalau tak nak telefon suami sebab fikir suami dah memang balik dah pukul 5 tu, tak payahlah telefon suami, telefonlah mak ayah. Video call dengan mak ayah, keluar seketika daripada rumah tu, pergi dekat taman-taman depan, bukan taman depan luar tu, dalam rumah kita lah, sekitaran, tanam pokok, belajar memasak. Kita dah suka memasak, why not kita keluar daripada rutin harian kita, belajar memasak yang baru, buat kek, order grab dan sebagainya, buat benda yang kita suka. Kena ada tomat ninah walaupun kita suruh rumah. InsyaAllah kita akan ada ketahanan mental yang baik, InsyaAllah.
1: Maksudnya berehat seketika daripada rutin seharian yang anda selalu buat sebenarnya.
2: Betul.
1: Untuk kita kawal emosi dan mental kita. Okey, Tuan 64 ni sedikit masa yang ada ni. Memang sempat ya.
2: Baik.
1: Mungkin juga Tuan boleh kongsilah antara rawatan profesional, contohnya macam kaunselor ke ataupun sekretari ke kan, yang selari dengan ajaran Islam. Adakah boleh mendapatkan rawatan ni kalau kita dah kena overthinking dan sebagainya ni?
2: Baik. Jawapan dia memang kena.
1: Kena ya?
2: Ya, dia memang kena, sebab rawatan profesional secara psikologi dan juga seperti psikologi, psikiatris dan juga kaunseling ni, dia tak lari daripada ajaran Islam kita. Okey, yang mana Islam ni dia tak suruh untuk kita tanggung derita seorang-seorang kita. Islam tak suruh untuk kita tanggung penderitaan sampai kita mati. Tak. Allah, Islam menyuruh kita untuk kita mencari bantuan. Bahkan dalam agama, dalam maqasid kita, kita perlu berusaha mendapatkan rawatan kita. Perlu mendapatkan rawatan untuk menjaga nyawa kita, untuk mencari ikhtiar. Bahkan Nabi Muhammad pun sebut setiap penyakit tu kan ada penawar dia. So manusia ni digalakkan untuk mencari rawatan. So bila kita ada isu anxiety, isu depression, okay, jangan memandang satu bab sahaja. Jumpa kaunselor, jumpa psikiatris ni orang gila je.
1: Takut dia malu. Ada takut persepsi orang.
2: Persepsi
1: tu, dia akan anggap malu dia nak pergi.
2: Betul orang, sedangkan tidak, kaunselor dan sekretari itu selari dengan ajaran agama sebenarnya. Dia sama, dia menunjukkan bahawa Islam kita ni sangat, orang kata, meraihkan keperluan bantuan dan intervensi kepada orang yang sedang sakit, termasuk kesihatan mental. Kesihatan mental ni bukannya benda yang aib. Dia sama seperti demam, cuma demam kita demam yang tak nampak, demam yang berada dalam mental kita, demam yang berada dalam badan kita. Di Jawa dan pada pendengar saya kasih sekalian, bila cerita tentang stigma ini, bila kita nak buat rumah, kita pandai jumpa arkitek. Dan kita tak pernah pertikaikan arkitek ni ada degree ke, pandai melukis ke, dan tak. Kita memang jumpa arkitek, kita tahu arkitek, settle. Bila kita nak baiki paip air, kita jumpa dengan tukang paip air. Kita tak tanya dia ada degree ke, ada diploma dan sebagainya. Rosak aircon, kita pun tahu kita takkan panggil tukang paip untuk baiki aircon, kita akan panggil ahli dia. Begitu juga dalam agama kita, yang memang dianjurkan untuk bertanya kepada ahli dia. Tapi bila dalam rawatan kesihatan mental, dia tak jadi begitu. Jadi rawatan kesihatan mental, ustaz ada, buat apa jumpa kaunselor, buat apa jumpa psikiatris, ini semua barat belaka ni, ini semua agenda, agenda Freemason apa semua, macam-macam ni
1: lah ya.
2: Macam-macam jenis. Dan memang itu yang kita sentiasa berlegar-legar dalam perbincangan perbahasan berkenaan dengan stigma kaunselor psikiatris ni. So memang dalam Islam kita digalakkan. Okay, seperti rawatan profesional ni, orang dok kata rawatan profesional ni tanda lemah iman. Kan, selalu kita dengar kan,
1: selalu
2: tanda lemah iman. Ini samalah sebenarnya kalau kita jumpa doktor ni, bila kita darah tinggi kan, bila kita darah tinggi, jumpa fisio untuk bila kita sakit tulang, mengambil ubat, kita demam ni, kita pergi jumpa doktor dan sebagainya. Tiba-tiba jumpa kaunselor, kita babit dengan iman. Kenapa tak waktu demam tu kita babit dengan iman juga? Kenapa tak waktu kita nak bina rumah, kita babit dengan iman? Orang beriman mesti kaya. Betul tak? Orang beriman mesti Allah tak susahkan untuk rosakkan pipe dia dan juga aircon dia tu. Orang beriman mesti Allah mudahkan. Kenapa kita tak babitkan? Kenapa mesti counseling sahaja kita babitkan dengan iman itu? So jadinya, boleh tak dapat? Boleh. Dan perlu dapatkan rawatan professional counseling ni. Selari tak? Selari dengan ajaran Islam kita. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Okay? Sedangkan ramai ulama menjelaskan bahawa hati kita, emosi kita, tubuh badan manusia kita perlukan penjagaan. Penjagaan yang khusus. Emosi dia ada cara dia, hati ada cara hati dia, tubuh badan ada cara tubuh badan dia. Okay? Jadi jangan takut, jangan segan, jangan malu untuk dapatkan rawatan.
1: Ya, jadi kalau anda ada kriteria yang seperti Tuan Nisa cakap tadi, sama ada depresi ke anxiety, jangan malu lah ya untuk dapatkan kaunselor ataupun psikiater, sebab dia selari je sebenarnya dengan Islam, tak lari pun.
2: Betul.
1: Okey, yang terakhir Tuan, mungkin dah boleh kongsi dengan pendengar kita, kalau saja mungkin ada gejala-gejala overthinking, depresi, anxiety ni kan, yang dah bergelut lama dah, dah ada ataupun dah rasa putus asa dah. Macam mana boleh kongsikan sedikit nasihat pada mereka?
2: Baik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, DJ Wawa, kepada yang dah lama bergelut dengan depresi dan juga rasa putus asa ni, pertama sekali saya nak sebut, jangan lawan seorang diri. Pertama sekali, jangan lawan seorang diri dan jangan lawan terlalu lama. Okay? Bila seorang-seorang kita ni bergelut dengan depresi, bergelut dengan anxiety, bergelut dengan kesihatan mental ni bertahun-tahun lamanya, dia dah tak jadi bukan sekadar sakit fizikal. Okay? Dia akan jadi penat berharap. Okay? Penat berharap, penat yang sampai menjejaskan kehidupan harian kita, sampai rasa tak perlu nak hidup lah.
1: Tak nak hidup dah ya?
2: Tak nak hidup dah lah. Okay? Dan akhirnya kita menipu orang lain dengan cara kita nampak okey di depan orang tu, sedangkan kita sedang demam. Itu dah jadi gejala yang berat. Dalam Islam ni, rasa sedih, lemah, kehilangan semangat, bukan tanda kita lemah iman. Itu adalah tanda kita kuat sebenarnya. Sebab kita sedar di mana kekurangan kita. Kita sedar di mana kelompongan dalam hati kita. Dalam Islam juga, kalau kita tengok kepada sirah-sirah kenabian yang dulu, nabi-nabi juga mengalami ataupun merasai duka cita. Okay, duka cita. Dia tak sampai ke kesihatan mental. Okay, dia mengalami duka cita. Sebagai contohnya, Nabi Yaakob menangis kerana kehilangan anak dia sampai ganggu penglihatan dia. Kemudian Nabi Ayub juga diuji dengan kesakitan yang panjang. Dan tak terlepas juga junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melalui tahun duka cita. Kehilangan isteri baginda, kehilangan bapa saudara dan sebagainya. Dan jika hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang masih bertahan, yang mungkin sedang mendengar Pahang FM pada hari ini, anda tidak lemah. Okey, yang sedang merasai gelap dan sebagainya, itu adalah satu bentuk kekuatan yang anda sedang mencari jalan. Anda dengar pada hari ini, sebenarnya anda sedang mencari jalan, dan itu petanda Allah melorongkan hati tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari jalan, memahami sebenarnya apa itu anxiety dan memahami sebenarnya apa itu depression. Dan bukan kita sedang memahami sangat dua terma ni, kita sedang memahami diri kita sebenarnya ada satu calling, satu panggilan daripada Allah untuk kita belajar sesuatu, untuk bangkit daripada tempat yang kita sedang duduk pada hari ini. Okay? Apa yang penting saya nak tekankan yang pertama kat sini, jangan malu dapatkan bantuan profesional. Okay? Kita ada kaunselor, kita ada psikiatris, kita ada psikologis dan pelbagai lagi di macam-macam tempat. Sekarang ni kita ada di Masjid Negeri, Masjid Negeri Sultan Mahmud Satu Kuantan, ada kaunselor. Boleh jumpa saya, appointment, boleh buka Facebook Masjid Negeri, buat appointment, insyaAllah dalam masa 3 hari kita akan dapatkan tarikh. Tak dapat di Masjid Negeri, kita ada Pejabat Agama Islam, Pejabat Agama untuk kaunseling, khidmat nasihat kekeluargaan, perkahwinan. Kita juga ada LPPKN. Kemudian di Unit SAS, ataupun nama baru sekarang Unit SAS, pun dah ada dah pusat kaunseling dia yang tersendiri. Okay, pusat kaunseling. Kemudian kita ada kaunseling swasta, kita ada pusat kesihatan daerah, ataupun kita panggil klinik kesihatan, pun dah ada psikologis dia. Kemudian di hospital HTAA, UIA, dah ada psikiatris. Di merata-rata tempat dah kita boleh dapatkan bantuan. Jangan malu untuk dapatkan bantuan profesional. Depression ni bukan sekadar kurang semangat, tapi dia melibatkan trauma, biologi kita, keletihan melampau dan sebagainya. Jangan tunggu lama, dapatkan bantuan. Kemudian yang kedua, jangan putus hubungan dengan Allah. Itu yang paling penting. Suka untuk saya ingatkan, walaupun kita rasa kosong, walaupun kita rasa berat, walaupun kita rasa macam tak ada apa dah kita kat dunia ni. Yes, kita tak ada apa dah dengan dunia. Sebab apa? Sebab kita ada dekat akhirat tu, Allah. Memang Allah memberikan kita sedikit sekejap rasa kosong tu untuk kita merasai semula nikmat dan juga rahmat silaturahim tu dengan Allah tu, hubungan kita dengan Allah. Jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Jangan tunggu orang kata rasa nak baik baru nak dekat dengan Allah. Tak, alang-alang tengah ni datang sahaja seadanya. InsyaAllah akan ada pulangan dia yang tertentu, ada pulangan dia yang tersendiri yang membuatkan hati kita tenang. Kalau sekalipun tidak datang kenangan, ketenangan, dia akan datang dengan ilham, dia akan datang dengan rasa kesyukuran, dia akan datang rasa dengan kesedaran. Oh, aku ada mak. Oh, aku ada adik-beradik. Oh, aku ada dia. Oh, aku ada dia. Datang dulu kepada Allah. Datang kepada Allah, jangan putus asa dengan Allah. Itu paling penting. Dan yang ketiga, fokus pada langkah kecil. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, it's okay untuk kita tak sampai pun Kuala Lumpur. Paling kurang, kita melangkah dulu keluar daripada rumah. Langkah satu persatu, satu persatu, satu persatu. Okay? Orang kata, depression ni kena pulih sepenuhnya. Barulah benda tu betul, barulah berharga, barulah benda tu dipanggil sebagai nikmat, nikmat pemulihan daripada Allah. Tak. Okay? Satu persatu. Langkah kecil itu pun sebenarnya kemenangan kecil bagi kita. Sebab tu saya dalam sesi counselling, bila saya buat kerja rumah dengan klien saya, saya akan fokuskan kepada hal yang paling kecil.
1: Mm-hmm.
2: Hal yang besar tu adalah matlamat yang besar kemudian. Kita fokuskan pada SMART, smart. Spesifik. Buat sesuatu benda tu yang mesti spesifik. Measurable, yang boleh diukur. Mm-hmm. Jangan kita target benda yang tak boleh diukur. A, achievable, benda yang boleh dicapai. Jangan target benda yang kita tak boleh nak capai, benda yang susah, benda yang kita tahu benda tak boleh capai. Jangan letak. Okay, R, realistic.
1: Mm-mm.
2: Kemudian T, timely. Okay, sesuai dengan masa. Saya suka untuk bawa klien saya here and now. Jangan fikir Kuala Lumpur. Kalau kita fikir Kuala Lumpur 400-300 km jauh tu, dia akan jadi badan lagi penat. Rasa sukarnya perjalanan kehidupan untuk kita nak pulihkan depression kita. Tak, itu bukan destinasi kita. Sebenarnya destinasi kita ni, langkah yang pertama tadi tu,
1: ya, nak mula.
2: Itulah kemenangan kecil kita. Dan sebenarnya itulah kecil tapi sangat berharga untuk orang yang melaluinya. Dan yang terakhir, cari manusia yang selamat untuk mendengar kata-kata kita. Contoh mak ayah kita. Kalau kita tak percayakan mak ayah kita, it's okay. Okay, adik-beradik kita ada. Cari adik-beradik kita yang paling kita dapat. Kemudian cari kawan-kawan kita. Cari orang yang boleh betul-betul selamat, yang boleh simpan rahsia kita. Dan kalau dah tak ada, carilah kaunselor. Sebab kaunselor, dia bukanlah destinasi terakhir. Sebab tu saya lebih promote untuk jumpa keluarga-keluarga dulu yang berada di sekitar kita. Sebab saya nak kita semua sedar, kita buka mata, sebenarnya ada orang di sekeliling kita ni yang cuba nak faham kita, cuba nak tengok kita, cuba nak care dengan kita. Tapi buat masa sekarang, dengan terjejas dengan pemikiran kita, kacamata kita melihat mereka semua ni macam seolah menyebuk, macam tak caring kita, macam ada perasaan-perasaan yang tak sepatutnya kita fikir tentang mereka. Kalau kita ambil dengan kacamata yang berbeza, sebenarnya ramai yang sayang kat kita, ramai yang nak caring kat kita. Sekalipun dah tak ada, kita tak nampak kaunselor, kena ingat kita ada Allah dan juga kita ada diri kita sendiri. Sayang diri sendiri, caring kat diri sendiri. Okay, buat apa yang kita suka, buat apa yang kita happy dan sebagainya, mengikut landas syarak yang telah Allah tetapkan. InsyaAllah kita terhindar daripada penyakit was-was, kita terhindar daripada anxiety, depression, dan insyaAllah kita akan berbahagia. Kita akan bersyukuri nikmat, Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada diri kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Ya, terima kasih tuan untuk orang kata perkongsian kita hari ini mengenai overthinking, anxiety dan juga depresi. Jadi seperti kalau macam saya pegang lah ya, walau kata macam kita mungkin kita bersinar di pada tempatnya.
2: Betul.
1: Okay, dan juga flower blooms differently.
2: Ya, betul.
1: Ya. Betul lah.
2: Betul.
1: Kalau sampai destinasi tu slow, lambat pun tak apa.
2: Betul.
1: Mungkin akan sampai. Kita tak
2: betul.
1: Sama.
2: Betul.
1: Ya. Jadi untuk anda, ingatlah anda tak kesurangan. Okey. Dan juga kita orang kata sekarang bolehnya mungkin kita kona'ah lah, bersederhana.
2: Betul.
1: InsyaAllah semoga dia pemudahkan urusan kita.
2: InsyaAllah,
1: InsyaAllah. Terima kasih ya sudi hadir ke hari ini perkongsian. Dan juga insyaAllah mungkin ada rezeki lagi kita bersama dengan Tuan Izza untuk perkongsian yang lebih menarik selain daripada tiga ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Itu tadi siaran ulangan halakah usrah kita yang minggu lepas ya, bertajuk Overthinking, Anxiety dan juga Depresi. Jangan lupa minggu depan kita bersama dengan tetamu yang lain pula dan juga tajuk yang menarik juga untuk anda. Minggu depan hari dan juga waktu yang sama. Waktu sekarang 6.59 minit petang, sekejap lagi nanti 7.14 akan berkumandangnya azan maghrib bagi yang berada di Kuantan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: akan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: 104.1 MHz
1: Salama fi amani syekhana Allah.
0: Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia ni lupa, bila ada sedikit harta, ada pangkat, ada pujian, terus rasa diri lebih baik daripada orang lain, terus rasa diri ni lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan semua yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka sidang pendengar, ingat, sombong bukan sekadar berjalan angkuh, tetapi juga merasakan diri sentiasa betul dan memandang rendah orang lain. Ada orang miskin tetapi mulia di sisi Allah. Ada orang biasa-biasa je tetapi doanya sangat dekat dengan langit. Belajarlah merendah diri. Semakin tinggi ilmu seseorang, sebenar-benarnya semakin rendah hatinya. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat sombong yang menghancurkan amalan. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman,

0: kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah ayat 267 hingga 281.

الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa kulli umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nyambung kepada tazkirah saya pada yang lalu, di mana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu akan dihitung pada perakhirannya. Perakhiran seseorang itu akan dilihat sekiranya dia berjaya ataupun dia gagal. Walaupun seseorang itu sangat hebat pada permulaan hidupannya, tetapi tidak semestinya di akhirnya dia akan berjaya sebagai seorang yang hebat juga atau seorang yang beriman. Boleh jadi di akhirnya dia dalam keadaan kufur. Dan ini banyak berlaku dalam sejarah yang sudah pun terkenal di dalam pengajian-pengajian dalam majlis-majlis ilmu. Begitu juga seseorang yang pada kehidupannya kita melihat ataupun kita nilai dia ini adalah seorang yang tidak begitu baik. Boleh jadi dia bukan seorang Muslim, tetapi di akhirannya dia dapat menjadi seorang Muslim dan bertaubat serta menjadi seorang mukmin yang dipuji oleh Allah Subhanahu Taala dan mati dalam keadaan beriman. Sebab itulah kita sangat-sangat memperhatikan keadaan-keadaan seperti ini supaya tidak berlaku kepada kita. Kerana kita sudah penat lelah untuk beramal soleh dalam kehidupan kita ini, menjaga kewajipan-kewajipan yang ditentukan oleh syarak, membuat sesuatu amalan-amalan sunat untuk memenuhi keperluan-keperluan wajib kita dan menampung kekurangan-kekurangan kewajipan kita atau kehidupan kita. Tetapi di akhir nanti kita gagal. Ini sangat menakutkan kita dan sangat memeningkan kita dan juga menggerunkan kita, kerana ianya akan menyebabkan kita susah di akhirat. Sebenarnya diceritakan Sufyan al-Thawri, dia sangat gelisah dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sebelum pada ini. Walaupun beliau adalah seorang ulama yang sangat agung, tetapi dia tetap merasakan dan selalu menangis dan berkata, aku takut kalau aku tercatat dalam induk kitab sebagai orang yang sengsara. Dia menangis dan berkata lagi, aku takut jikalau keimanan dicabut ketika kematian menghampiriku. Walaupun dia seorang yang sangat hebat dekat dengan Allah Subhanahu Taala, tapi dia masih khawatir dengan keimanan yang ada dalam diri dia. Dia masih berhati-hati kalau-kalau keimanan dia tidak ada semasa dicabutnya nyawa. Begitu juga seorang ulama sufi, Malik bin Dinar. Setiap solat malam yang dikerjakan, dia selalu memegang janggutnya dan berkata, wahai Tuhanku, engkau telah mengetahui penghuni syurga dan penghuni neraka. Maka di antara dua tempat itu, di manakah tempatnya Malik? Dia masih teragak-agak adakah dia masih selamat atau tidak, walaupun dia sangat terkenal dengan amal ibadahnya yang luar biasa. Begitu ya salafus soleh, para ulama-ulama pejuang-pejuang Islam yang ikhlas, mereka sangat-sangat merasakan keperluan untuk menjaga kehidupan terakhir mereka supaya mereka tidak tersasar ataupun tergelincir. Mereka mengelakkan diri mereka daripada melakukan perkara-perkara bersifat munafik, perkara-perkara menipu diri sendiri, perkara-perkara yang menghiasi diri mereka tetapi tidak dalam jiwa mereka. Kekhawatiran inilah semakin hari semakin bertambah apabila usia mereka semakin mengecil ataupun dekat kepada kehidupan ukhrawi. Mereka takut kepada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dahulu, walaupun tidak sebesar mana pun, tetapi mereka sangat bimbang dan sangat gusar dengan sejarah-sejarah kehidupan mereka. Bahkan kita melihat sejarah Nabi Adam alaihi salam dan kisah bagaimana manusia pergi berjumpa dengan Nabi Adam di akhirat di padang mahsyar untuk minta supaya dibantu manusia daripada kesusahan menanti timbangan amal. Tetapi Nabi Adam jawab bahawa dia pun susah hati disebabkan kesilapan dia kerana memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT dalam syurga. Itu saja kesalahan Nabi Adam, bukan banyak pun. Tetapi kerana dia rasakan kesilapan yang dilakukan itu tidak sepatutnya dilakukan, dia merasa bimbang dan khawatir dengan kedudukan dia. Apatah lagi kita ini yang terlalu banyak melakukan kesilapan dan dosa. Tiba-tiba kita merasakan tidak ada perlunya kita rasa bimbang dan khawatir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Apakah kita ini lebih pada Nabi? Apakah kita ini ada setaraf dengan Nabi? Ataupun mungkin kita ini memang dijamin oleh Allah Subhanahu Taala untuk berada dalam syurga Allah? maka kita cubalah usahakan untuk mendekatkan diri dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita susah untuk menghadapi sakaratul maut. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan terus membincangkan perkara-perkara ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah anzili wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu tadi tazkirah kita bersama dengan Ustaz Syed Muhammad Anis yang bertajuk Panggilan Hidup. Waktu sekarang 7.40 minit malam. Sejak nanti tepat jam 8 kita ada kabar ringkas. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda ya, di mana anda semua dijemputlah untuk hadir memeriahkan program simulasi haji cilik tadika pintar Al-Quran Mu'ib ya, Kuantan, anjuran Majlis Agama Islam dan juga Adat Resah Melayu Pahang yang akan diadakan pada hari esok 19 Mei 9 pagi di Padang MBK 1, dan di mana program ini menampilkan simulasi ibadah haji melibatkan kanak-kanak ya, sebagai usaha nak beri pendedahan awal berkaitan manasik haji serta pupuk kecintaan terhadap ibadah dan juga pendidikan Islam sejak kecil. Anda semua warga Kuantan dijemput hadir. Kita teruskan dulu hiburan kita yang seterusnya untuk anda daripada kumpulan Aziz, terus bersama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Fahaz Zulkafili dalam kabar ringkas 18 Mei 2026. Pertubuhan Peladang Negeri Pahang, Perbadanan Setiausaha Kerajaan Pahang dan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur menandatangani perjanjian strategik bagi pelaksanaan inisiatif usahawan tani. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Warsi Wan Ismail berkata kerjasama ini membolehkan 60 usahawan peladang dari Lipis dan Jerantut menerima manfaat menerusi peluang pembangunan ekonomi, peningkatan kapasiti serta sokongan yang lebih tersusun. Sementara itu, Datuk Seri Diraja Wan Sudi hari ini mengiringi Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berkenan berangkat ke Agropark bagi program Dutch Trade Mission to Malaysia di Cameron Highlands. Misi perdagangan ini bertujuan memperkukuh sektor pertanian moden, memperluas jaringan kerjasama antarabangsa serta membuka lebih banyak peluang pelaburan dan pembangunan ekonomi khususnya di Cameron Highlands dan negeri Pahang. Exco Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Leong Yu Man menyempurnakan pelancaran buku mewah permata Negeri Pahang, Jewel of Pahang, Fraser's Hill di Bukit Fraser. Katanya buku ini merupakan satu hasil penting dalam memperkasakan hazanah alam di negeri ini dan diharap akan dijadikan sumber rujukan bernilai serta memberi kesedaran kepada masyarakat. ...34 warga asing pelbagai warga negara ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Pahang dalam serbuan di premis-premis sekitar Cameron Highlands yang disyaki membenarkan golongan itu tinggal atau

Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan ditahan di Depo Imigresen Kemayan Bara untuk siasatan lanjut. Sebanyak 17 kes demam denggi dicatatkan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dalam tempoh 10 hingga 16 Mei dengan peningkatan 4 kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 13 kes. Dalam tempoh sama, 4 wabak aktif turut dikesan berlaku masing-masing satu wabak di daerah Pekan, Temeloh, Bentong dan Kuantan. Sekian kabar ringkas 18 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kita di Mesa FM, satu pilihan Mas Sabri dengan Kuantan Bandaraya, 8:06 minit malam. Kita dah masuk jam yang ketiga, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okeylah, di jam ini juga nanti kita nak masuk Marathon Hits Music tanpa henti, dan juga 8:27 nanti Azan Isya. Ya, tapi sebelum itu, untuk anda di mana program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang, ya, Darul Makmur untuk tahun 2026 akan diadakan pada 26 Mei 2026, 11 Zulhijjah, ya, di Masjid Saidina Omar Al-Khattab Tanjung Kahal Lipis. Dijemputlah yang berdekatan boleh hadirlah memeriahkan program korban tersebut. Okey, kita nak masuk ke segmen Marathon Hits.
1: Marathon Hits Music tak berhenti.

0: Eh, ada orang kata dia lambat sebab perfectionist.
1: Ada juga sebab suka tangguh.
0: Eh, yang mana satu?
2: Lain orang, lain cara.
3: Kalau mahu gaji besar tapi kerja sambil lewa, Amboi.
4: Setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 9.20 pagi.
5: Bersama
2: Abang Ella.
6: Lain orang, lain cara.
0: Wait, jom lihat siapa.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia ni lupa, bila ada sedikit harta, ada pangkat, ada pujian, terus rasa diri lebih baik daripada orang lain, terus rasa diri ni lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan semua yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka sidang pendengar, ingat, sombong bukan sekadar berjalan angkuh, tetapi juga merasakan diri sentiasa betul dan memandang rendah orang lain. Ada orang miskin tetapi mulia di sisi Allah. Ada orang biasa-biasa je tetapi doanya sangat dekat dengan langit. Belajarlah merendah diri. Semakin tinggi ilmu seseorang, sebenar-benarnya semakin rendah hatinya. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat sombong yang menghancurkan amalan. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.

teruskan bersama dalam Zoo Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama

Okey, saran Zee dari bawah untuk anda. Jadi ingatlah, walau apa jua cabaran yang anda lalui, apa jua yang anda hadapi, ingat jangan pernah berhenti, jangan pernah mengalah ya. Terus pandang ke depan, insyaAllah tetap akan tiba. Walau sampai masanya akan tiba, tak kira lah lambat kecepatan, akan tiba juga akhirnya. Okey, 8.44 minit malam. Saya dah nak undur diri dah ya. Dari pukul 6 tadi dah bersama dengan anda di Zon Nurani. Edisi hari ini Isnin 18 Mei 2026 dah masuk 2 Zulhijjah ya, 1447 Hijrah. Selepas ini tepat jam 9, kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan selepas ini ditemani dengan rakan yang lain pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Okey. Dan jumpa saya insyaAllah hari esok di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Dan macam biasa, kita ada permintaan lagu ya, pukul 10 malam itu boleh hantar pukul 9 ya, permintaan lagu anda. Dan terima kasih juga buat rakan MCR Puan Huzaifah dan juga Puan Kamaria. Saya tinggalkan anda lagu daripada Asyarikno dengan Tak Adil. Assalamualaikum. Bye.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dan segmen karakter yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor,

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Mazon Inspirasi Baik Saudara edisi hari ini 18 Mei 2026, hari Isnin. Waktu sekarang 9.15 minit malam sehingga pukul 12.30 malam. Bersama saya Bala dalam Mazon Inspirasi. Baik saudara, seperti biasa kita berada dalam edisi pertama. Sebentar tadi kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Berhibur dalam hiburan malam sehingga pukul 10 malam dan juga tepat pukul 9.30 minit malam. Info sukan Forum Mukarrabin pukul 10 malam sehingga pukul 11 malam. Dan juga utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri tepat pukul 11. Dan juga Marathon Hits sehingga akhir. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami. Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan bagi yang memandu kereta ketika ini. Ikutlah undang-undang yang ditetapkan, berhati-hati di jalan raya. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama dalam edisi pertama di Zone Inspirasi, boleh nak kongsikan info kes denggi di Pahang. Mencatatkan peningkatan kepada 17 kes bagi tempoh 10 hingga 16 Mei 2026 berbanding 13 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, 4 wabak aktif masih dikesan, masing-masing satu di Pekan, Temerloh, Bentong dan juga Kuantan. Secara keseluruhan, jumlah kes demam denggi di Pahang setakat ini mencecah 336 kes. Dalam tempoh yang sama, satu kematian akibat demam denggi direkodkan di negeri ini. Baik, saudara, kita sentiasa peka dan juga berwaspada tentang kes-kes seperti ini. Dan kita terus beribur lagu pertama daripada Mimi Fly. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami. Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: dari bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
3: Baik, saudara, info sukan waktu sekarang 9.30 minit malam. Kita bermula dengan Liga Super. Terengganu FC kekal bersaing dalam kancah Liga Super pada musim depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu, Ahmad Syahrizal Yahya, berkata keputusan berkenaan diambil selepas perbincangan dengan begitu teliti bersama penggiat sukan itu, pemegang taruh serta pemerhati bola sepak tempatan. PBSTN sudah mengadakan mesyuarat khas jawatankuasa eksekutif pada Khamis lalu bagi meneliti dapatkan bengkel serta hala tuju Terengganu FC untuk musim 2026-2027 dan perancangan jangka masa hadapan. Dalam perkembangan yang lain, Selangor FC jelas menelan keampanan terbesar apabila terlepas slot ke Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 musim depan hanya dengan satu mata. Meskipun penutup kempen Liga Super dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC dengan mengutip 3 mata, namun ia belum cukup untuk membantu Selangor FC menjadi naik juara. Ini kerana pencabar terdekat mereka, Kuching City FC, hanya memerlukan 1 gol menerusi Jeroni untuk menumbangkan Kuala Lumpur City FC sekaligus meraih 3 mata penting dalam merebutan gelaran naik juara. Gol tunggal itu membolehkan Kuching City FC meraihkan 3 mata berharga dan mereka menghimpun 53 mata, hanya 1 mata di depan The Red Giants yang memiliki perbezaan jaringan lebih baik. Beralih ke badminton, beregu wanita utama negara Pelitan M. Tina disahkan tidak akan beraksi pada Masters Malaysia 2026 selepas Peli masih menjalani proses pemulihan daripada kecederaan belakang yang dialaminya. Jurulatih beregu wanita negara Rosman Razak berkata keputusan itu dibuat bagi mengelakkan risiko lebih besar memandangkan pasangan negara itu masih mempunyai banyak kejohanan penting selepas ini. Menurutnya, perkembangan pemulihan Peli menunjukkan tanda positif dan pemain berkenaan sendiri mempunyai keinginan tinggi untuk kembali beraksi di laman sendiri. Dalam perkembangan yang sama, bergu lelaki profesional negara Go Zuwe, No Izzuddin Rumzani meletakkan sasaran untuk melangkah ke podium pada kejohanan Masters Malaysia 2026 bermula esok. Keyakinan itu hadir selepas prestasi memberangsangkan dipamerkan mereka di Terbuka Thailand minggu lalu. Jurulatih mereka Amir Amri Zainuddin berkata, pencapaian di Bangkok memberikan suntikan keyakinan tambah kuat pasangan negara itu menjelang kejohanan di laman sendiri. Menurutnya, keadaan semasa Zuwe No Izzuddin ketika ini cukup positif dan peluang beraksi di hadapan penyokong sendiri perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Beralih ke hoki, barisan pemain skuad hoki lelaki kebangsaan dituntut melakukan pengorbanan besar apabila terpaksa meninggalkan keluarga selama 41 hari bagi menghadapi jadual padat membabitkan tiga kejohanan utama tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan Dato' Najmi Razak berkata skuad Speed Tigers akan berkampung di Afrika Selatan bermula Jun ini sebagai persediaan menghadapi kejohanan Piala Negara-Negara dari 11 hingga 20 Jun. Beliau berkata skuad negara kemudian akan menghadapi kejohanan Piala Dunia di Belgium dari 14 hingga 30 Ogos dan kemuncaknya adalah Temesha Sukan Asia di Jepun dari 19 September hingga 4 Oktober. Air sekali bola sepak luar negara, bekas pertahanan Manchester United Gary hairan terhadap keputusan pengadil yang tidak membatalkan gol kedua United ketika menentang Nottingham Forest selepas semakan VAR mencadangkan keputusan asal diubah. Insiden kontroversi itu berlaku pada minit ke-55 apabila Bayern Membo mengawalkan lantaran lintang Delet menggunakan tangan kanannya sebelum percubaannya disekat dan bola jatuh kepada Matheus Cuah untuk melendak gol ketika United menang 3-2 di Old Trafford. Pengadil diminta VAR dikendalikan Matheus untuk melihat semula insiden di monitor tetapi pandangan namun beliau tetap mengekalkan keputusan asal atas alasan sentuhan tangan Membo adalah tidak sengaja. Sekian info sukan edisi hari ini 18 Mei 2026.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

Belajar dah habis belajar. Kerja pun dah dapat kerja. Jom bayar balik pinjaman perbananan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Ingat tanggungjawab kita? Dah berhutang, wajib bayar. MyPTPTN anytime, anywhere. Layari www.ptptn.gov.my.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu berkat.
2: Baik, senang. Terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia FM, satu pilihan malam menemani anda dalam Zon Inspirasi edisi pertama. Baik, saudara, tepat pukul 10 nanti kita ikuti Bollywood Zone. Sebelum itu, kita mendengar dua lagi lagu dalam Zone Inspirasi edisi pertama. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Teruskan bersama dalam Zone ISP.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Baik, saudara, waktu sekarang 10.01 minit malam. Bersama saya, Bala, dalam Zone Inspirasi. Kita berada dalam edisi kedua. Baik, saudara, Bollywood Zone. Kita mendengar sehingga pukul 11 malam. Baik, kita terus mendengar lagu pertama daripada kumpulan A.H. Rahman dan juga Surbinder Singh. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia, PFM 1.
0: Anda sekarang sedang mendengarkan Bolly Zone.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi melantar.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, sudah ada Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Waktu sekarang 10.31 minit malam, balah menemani anda dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, sebelum itu polis di Raja Malaysia Kontijen Pahang menjemput anda menyertai PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run dan juga Fun Ride 2026 yang akan berlangsung pada 23 Mei 2026 Sabtu. Waktunya 6.30 pagi di Padang MBK 1 dan juga Dataran Taman Kerang. Acara-acara yang menarik akan menanti anda, termasuk Fun Run 5km dan juga 10km dan juga Fun Ride 50km. Setiap peserta akan menerima t-shirt, bib nombor, medal penamat, e-sijil serta berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Untuk info lanjut, sila layari laman Facebook rasmi Polis Pahang. Baik, saudara, kita terus beribur lagu seterusnya.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.
1: Baik, saudara, kita berhibur dalam Bollywood Zone. Terima kasih terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Tepat pukul 11, nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, kita sebelum itu kita mendengar dua lagi lagu dalam Zone Bollywood. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan saja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800,000 golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan GOSM iaitu statistik bagi negara kita ini mendapati bahawa dalam bidang pertanian orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka adalah pekerja-pekerja asing bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi terbaru.

0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara, selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini, kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini, dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan, dan dalam benang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Walaupun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah pajak dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sari diri beras negara.
1: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan, dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sendiri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi Budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
2: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas. Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Aji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan Kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hans

Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan Ong Xin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Erin Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan Flotilla desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang kesihatan awam, varian bernatijah tinggi. Varian bernatijah tinggi atau dalam bahasa Inggeris, variant of high consequences, VOHC, dieja dalam tiga patah perkataan, iaitu variant bernatijah tinggi. Memau maksud varian COVID-19 yang mempunyai ciri-ciri yang tidak dapat dikesan melalui ujian pengesanan sedia ada. Kebanyakan rawatan dan vaksin sedia ada tidak berkesan menyebabkan gejala yang lebih teruk dan kadar kemasukan ke hospital yang lebih tinggi. Meskipun begitu, masih lagi tiada varian yang dikelaskan dalam kategori ini. Pantun hari ini. Pergi ke Jeddah pergi haji, barulah balik berseri-seri. Kalau sudah abang pergi, adik di sini apa nak jadi? Pergi ke pasar membeli keladi, opa ubi sama diborongkan. Biarlah biar apa nak jadi, kehendak hati saya turutkan. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baik, saudara, kita kembali bersama saya Balah dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Marathon Hits Music Tak Berhenti.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga, dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Malaysia.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan kumpulan Amok dengan joget tari lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncul nasib menombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Pun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengar nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. MyTV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Ain. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zain Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus beribur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di live TikTok.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Lukis dengan Kembali Mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah, yang hilang dulu ya. Temenung jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting, apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuai mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda, Terengganu, di Marang dan juga Dungun, manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu, bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng berhantu semua okey, dah siap dah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau, bukan parang, bukannya senjata api, bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng berhantu. Kopi O, teh O panas, dan sikit tarik, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di Nasional FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumran Wings, inspirasi Taming Sari. Kita berjuang lah ya, berjuang untuk negara kita. Ini pula berita yang kurang baik lah. Dari Global Sumut Flotilla 2.0, kerana 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla ditahan tentera laut rejim Zionis Israel malam ini, dan menjadikan secara keseluruhannya 16 delegasi Malaysia yang disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Al-Rabi Abdul Halim Al-Rabi berkata, sebanyak 18 buah kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak Israel. Dan 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan ialah Abdul Samad Selamat dan juga Naufa Azhari dari kapal Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain daripada itu, Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah ya. Turut ditahan juga Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan dan semoga mereka diberikan semangat inspirasi Taming Sari itu untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas Global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak, kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya, Ita Chot dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Asrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Nordian Andodin dari Miri Sarawak melabuhkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syahputra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Salihuddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mak Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah, Lin Roslinda, Janet Zai, Salja P.I., Dina Abdul Jalil Tawau, Ila In Request, kita ada Jamaah Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaida, Rang Rodong dari Pulau Pinang menghala ke Selangor. Mantap, kasih hon satu kali. Pamaman Zabidi Ahmad dari Teronoh, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juazmi Zee Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mun, Asiyah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata, dari kacamata kita melihat, melihat apa sahaja, kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata, okey? Mana lagi geng-geng buruh hantu?
Jom laporkan diri anda di TikTok pula. Terus layan nasional yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Mama, rentak lagu daripada Kumla Ekspedisi dengan Kita Peng You membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kedua pertemuan Nasional Game Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey? Mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, apa manis tak on TikTok ke? Memang on. Cuba cari Nasional FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je Nasional FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tabung haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tabung haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu, Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicuci rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu, juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya kabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya kabar tak? WhatsApp saja, WhatsApp je. Atau apa saja, mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah. Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Hasrin Shah, Arman 82, Beronda WCE dari Perak. Mantap, Ronda, jangan tak Ronda ya. My Raihan Creation. Kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Putri Delisha, Rohatu Nuras, Danishka Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles Fikri 92. Ada D-Pain, Tasha Nordin, Hora Huri, Sofia Hassan, Junaida Ila 75, Ismi Pal, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, Ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zack, Nurjan 59. Kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosli, Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Puteri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badrul, Alan Burger Geni Corner, Pulau Pinang. Mantap semua, Jajah 83. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM baru waktu ini. Zaini Stuka. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Christine Adeline. Okey, tak lama lagi. 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan. Periksa sistem brek tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brek dia, tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan jauh kan. Nak buat perjalanan jauh, ada yang nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah.
Jadi jauh perjalanan anda.

jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusi lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Buruh Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

dan suara Arka Yanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagu je Mujise Shadi Karogi, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lainnya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama, menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih baru kita sebarkan. Yang tak sahih jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main kata orang tu tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah ya, kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai medium ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Waili Hati J, Dara Satria, Akuza, Smalini, Mo'iti, Azazno, Hania, Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Ilyana, Ati 80, Pok Kerry, Ainun Putih, Red Apple, Putri Lilin, Noriati, Izian, ada Jaja 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like ya, bagi semangat dekat saya. Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Okey. Alkermo Jingo dari JB, Abang Botak 88, Abang Lori, pam-pam-pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori ya. Ada D. Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus turun hadir. Ada Kain. Ramai juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Melepasi 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bujuk katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Mazan B, dirik oleh Sarizan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut Sayang Pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih peringkat pendengar Nasional FM, di mana jua anda berada. Luncur sampai

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Syahab. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah gadis misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan, sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda, jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak . Baik, 1.58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi. Untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Camp Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng Buruh Hantu, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap! Mereka yang sedang memandu abang-abang lori, pilot-pilot darat sembelih siap, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pan-pan-pan! Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini . Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi pelbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pemamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa, mereka di seluruh Malaysia sebenarnya setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau, sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tau. Kalau boleh dekat MAHA tu, setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar Syed Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tasib, Razli Zalapan 1, ada Awin juga melaporkan diri. Joe, Faizul, Eji, Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazli Sabaha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, Yus YMC auto luncur terus dari Perlis, Yub Zali, Faizal, Adil Akustik, ada juga Daud, Carol Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi. Lagi yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294. Ada Ramadusi Live TikTok Yop Zali. Mantap. Tepi-tepinya kasih mantap. Geng-geng Buruh Hantu. Saya suka geng Buruh Hantu tau. Sebab anda lah yang menjadikan segmen National Camp Buruh Hantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau. Nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau. Tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga terus hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi. Oja juga tengah tipi-tipi like . Terima kasih Oja. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri, Gemersik Suara Azi menerusi lagu ini. Kau tetap dalam anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua, diharapkannya. Jadi terus luncur National Game Berantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

betul-betul rokes dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua peringat-peringat Nasional FM, terutamanya merosi geng-geng berohan tu, anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 227 minit pagi waktu ini, yang baru bertemankan Nasional Geng Berohan tu. Jangan lupa terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang, eh, menjaga dan juga memuaskan hati semua orang. Tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua, walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia. Tentera darat Malaysia ataupun TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azlan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 62 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala heart index jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 ada boleh dah. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Ramai yang berada dalam live kita waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rozi Ibrahim dari Dungun dah melaporkan diri. Rozi Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin, Suratan Takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zukif di Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Surat Adrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin bagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Asha Mei juga turut hadir. Nur Aziza. Okey, jom. Nak beribu lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis sebibu juga til. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Pidah Zidang, dia kata hai GBH ya. Hai untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhir je. Nanti kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okey?
Layan terus luncur. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

komposernya adalah Wan Zul Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkan jelah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu menghindarkan kira kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Kerry juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karan, Abang Lori, Bapak-bapak satu kali Abang Lori, Liza, Liza Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, ya, Jaja Cute. Sama lagi Mak Sunna melaporkan diri, Abu Zaidi ya. Ada Queen of Smoking, Elfie 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epidural, Nasri, Azli Namansur, Hisham Me, Miana. Kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fiza Riza, si Ujang Degil juga Man Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan pam-pam-pam. Oh, ini semua Abang Lori ni mantap, pilot-pilot darat semua. Macam tu lah melaporkan diri bersama dengan saya Mon Bergelagar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi like. Mantap, Asfah Ceras, kasih tepi like ni laju sikit geng. Kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu, 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga Larangan, ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angari, Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Semua yang hadir, Abang-abang Lori, pada-pada darah, Abang-abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, Pejuang Tegar masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Awang BPR, diri oleh Haslina Halim. Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah? Jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Putra Rokus dengan Dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas, alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana jua anda berada sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi, alhamdulillah. Yang mana dah sampai boleh terlunjur kaki, boleh baring. Seronoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak lah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu. Dah kenapa? Ngantuk tidur. Ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R, banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing. Ada parkir lori, parkir bas, ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Baik, jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20. Macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesefahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan perlu, kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi ya. Baik, 3.28 minit pagi. Dengan buruan tu, siapa lagi yang hadir menerusi live Twitter, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chome, pemburu Zero Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Naz, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswani 87, Wan Nafif, mantap. Suliza Liza juga masih lagi ada ya. Fiza Riza juga masih lagi, alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey, nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha. Dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, Raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah National FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang nak balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan?
Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, kursi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi kursi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kiburhan tu bertemankan pemilik suara ini.

jemret dengan ku cari damai di hati menutup tirai untuk koleksi 80-an ya. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Berbaki kurang lebih 2 jam lagi ya, pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Dan bulan depan tentunya bermulanya 11 Jun akan demam lah, demam bola sepak namanya, tidur bola makan bola kan. Apabila Piala Dunia akan memulakan kempennya bermula 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Namun begitu, ramai lagi yang tertanya-tanya nak tengok dekat mana. Tengok dekat RTM je lah. Sebab RTM, Radio Television Malaysia dan juga Unify TV adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, rakyat Malaysia boleh menonton kesemua 104 perlawanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unify TV. Anda boleh menikmati siaran perlawanan tersebut melalui pelbagai kaedah, terutamanya saluran RTM dan juga kotak TV My TV, aplikasi web dan juga RTM Klik. Ya, jadi kalau dekat dalam lori ke, dekat mana-mana dalam kereta ke, kalau tak sempat balik rumah, boleh tengok dalam RTM Klik. Dan dekat phone tu pun boleh tengok tau. Jadi secara percuma je kami bawakan untuk rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya 104 perlawanan, sampailah daripada perlawanan pembukaan sehinggalah perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi jangan lupa muat turun RTM Klik, RTM Mobile, ke mana saja anda pergi. Selain daripada tengok TV dekat RTM Klik tu, anda boleh dengarkan National FM juga. Keputusan-keputusan juga kami akan bawakan untuk anda di National FM. Okay, Zam Zuraimi, selamat pagi. Nur Aina, Miss Kayoi, Muhammad Fikri, Normala Abdul Hamid, Serenity, Wan Iwan, Zam 67, Ida Ida, Syari 76 di Australia, nak katanya nak pergi kerja. Selamat bekerja sambil dengarkan National FM. Mantap, walaupun berada di negara orang, macam rasa dekat negara sendiri je bila dengar National FM. Kita ada Black White, semuanya okey ya. Geng-geng berhati semua okey. Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Boy, Game Pro 2 hadir bos. Mantap, Game Pro 2. Game Pro 2 memang akan layan National FM. Bajana Vanessa katanya okey lagi. Siti Khalijah okey lagi. Mastura okey lagi. Mizi pun okey. Ita Chot okey. Faizal Todin steady lagi. Linda Kitchen pun okey. Mantap. Norma Dayana pun okey. Cik Umi pun kata okey, mantap. Itulah yang kita nak tu. Yang Izzah masih okey lagi. Alhamdulillah ramai yang okey. Steady lagi suratan takdir. Sambung kembali menangis tepi bucur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini kan, saya bawa anda ke mana tahu. Terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu daripada Abhijit dan juga Al-Kayani, lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, Hum Tu Diwani Huye. Ini lagu dalam filem Baksha.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Kumpulan Laila dengan Bidadari. Ramai yang mengimpikan Bidadari kan. Tapi apa pun kita doakan semoga wanita-wanita se-Malaysia, terutamanya wanita beragama Islam, akan menjadi bidadari di syurganya Allah. Mudah-mudahan insyaAllah ya. 4.30 minit pagi waktu ini. Baik, tak lama lagi kita bakal menyambut Raya Aidiladha ataupun Raya Korban lah, eh. Jadi untuk itu Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah korban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka, baginda turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh pegawai agama Istana Negara Datuk Munir Mat Saleh di Istana Negara semalam. Jadi bagi menyempurnakan ibadah berkenaan, Sultan Ibrahim berkenan mewakilkan kepada urus tia pelaksana korban Istana Negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak Seri Paduka Baginda. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya daging korban diagihkan kepada kakitangan Istana Negara golongan Asnaf dan juga golongan B40. Sementara itu, menerusi doa memohon ibadah itu diterima Allah SWT dan juga semoga Seri Paduka Baginda serta keluarga di Raja Johor sentiasa dirahmati, diampuni dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Bagi pihak istana, bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, bagaimana pula dengan kita? Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama-sama laksanakan ibadah korban kan. Kalau kita lihat kan, perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan ianya diadakan sebenarnya memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam demi mematuhi perintah Allah SWT sebelum digantikan dengan seekor kibas ya. Dan daging haiwan yang disembelih wajib diagihkan kepada golongan yang memerlukan, fakir miskin serta ahli keluarga dan juga sahabat andai. Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama laksanakan. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih tahun ini, kita sama-sama laksanakan ya. Adian Zul Izora dari Brunei, terima kasih hadir. Pendengar kita di Brunei, ramai sebenarnya pendengar kita di Brunei. Bukan saja di Brunei, di Singapura, ya, Selatan Thailand, Indonesia pun ramai tau. Kita ada Lainatu, Purnama Merindu, Abi Hashim, Daus, Cik Nana, Wanda, Wawani, Agent White, Gruta Horse. Siapa lagi? Karun Azli Nizam juga masih lagi tengah tepi-tepi lain. Rabiatul, mantap semua. Terima kasih hadir lah eh. Yang hadir semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Maya Yasmin katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda yang dah bangun tidur, terus bangun terus. Semangat-semangat di awal pagi ini, pagi Selasa yang berbahagia ya. Kita harapkan semoga hari yang baru ini memberikan kita 1000 keceriaan. Walaupun semalam kita bersedih, semalam kita tinggalkan sejarah semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Hari ini kita mengorak langkah yang baru. Mudah-mudahan kita mampu tersenyum dari pagi sampailah ke tengah malam nanti. Senyum-senyumlah selalu, walaupun dalam hati kita menangis kan. Orang dekat luar nampak kita tersenyum je, hati kita menangis tak siapa yang tahu kan. Biarkan hati kita menangis, yang penting orang nampak kita tersenyum. Mudah-mudahan senyuman kita itu dapat mendamaikan sahabat anda kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan senyuman kita tu. Jadi berilah senyuman yang paling manis pagi ini. Jangan disimpan senyuman anda tu ya. Ada yang dapat cuti untuk pulang Aidiladha, ada yang tak dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana? Kita berkorban, kita bekerja, kita berjihad juga mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Nama pun tugasan kan. Jadi jom terus layan lagu ini. Ini lagu mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman untuk cuti Aidiladha. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu ciptaan Salman, lirik juga oleh Salman. Gemesik suara Nurul. Terus layan Gemburuhan tu.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Ekspedisi dengan CINDA. Cinta, ha. Menutup tirai untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk hati pertemuan hari ini. Ramai yang dah menangis, tisu pun dah habis. Kita tutup tirai lah ya. Kita sambung-sambung esok-esok pula. Tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu, geng bermerpati, geng apa lagi, geng apa lagi. Ada yang baru bangun tu, geng berpuyuh baru bangun ya. Jadi kita bangun dengan penuh rasa semangat. Kalau ada dugaan dan cabaran tu, kena sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa tau. Sebab sabarlah kita mampu bertahan. Walaupun keadaan itu sesusah mana pun, kita kena bersabar. Jadi selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kita kena ingat bila Tuhan boleh mengubah siang jadi malam. Bila malam menjadi siang, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh merubah sebuah beban menjadi sebuah keberkatan. Kena yakin, kena percaya, okey? Okey, geng-geng berhantu. Terima kasih melaporkan diri. Rose, ada Ita Rosaya saya nampak, eh? Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.549, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50, Georgetown Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai kebaikan kita ya. Raudah pula akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Bidia disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Jalan Menuju ke Syurga Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama dengarkan Jalan Menuju ke Syurga, sebab kita semua impikan satu tempat yang cukup damai, iaitu syurganya Allah. Jadi bagaimana nak masuk syurga? Buat kebaikan. Kalau buat kejahatan, dah tentu-tentulah kita akan ke sana nanti. Ke mana? Ke tempat satu lagi tu. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah syurga tempat anda. Mudah-mudahan semuanya umat Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita dengarkan lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam ya. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda, membelai jiwa anda, memberikan kita kesedaran, keinsafan. Kerana banyak lagu-lagu yang memberikan kita nasihat yang sedang mencari-cari cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan cinta kepada sang kekasih tau. Kekasih hati bukan, tetapi kekasih yang menciptakan kita. Mencari cinta sejati. Ada yang sedang bersedih namun masih lagi mampu ketawa, kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan kami kasih, Tawa Dalam Tangisan, memulakan hiburan untuk di jam yang terakhir. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: disebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca, sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitulah sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, Al-Mu'minul Qawiyu. Itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin Al-Da'if. Mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis sebut, Nabi kata, wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi pada putus asa dalam kehidupan sebab membina tentang kelemahan. Lepas tu Nabi bangkit tentang nasihat ini, jangan malas, jangan lemah. Kenapa? Ia akan membawa tentang putus asa tentang kehidupan ini. Ia akan membina tentang sikap yang kita kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah. Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami. Sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah larangan yang terkandung dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Bahkan kita berakhlak juga dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut Syekh Mustafa Adib Abdullah menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya? Dia mampu bina dengan baik, dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik. Apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya, sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya juga menyebut bahawa wa kana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin inilah yang akan membimbing pada kehidupan yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumul qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat angka 16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Di ayat yang jelas dalam kehidupan kita, mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan tatajafa junubuhum anil mataj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan. Yang nisbahnya ialah kemuliaan dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang tak awal, dipilih sebagai golongan disebut bighairi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran ia tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikapnya menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Ia mesti dibuang dalam kehidupan. Sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh, sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam kehidupan kita, membenar dibenarkan, sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka layaklah baginya mendapat syurga Allah. Laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Yang disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di yaumul qiyamah. Asahnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Musa ni menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibahawakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran boleh jadi musuh pada yaumul qiyamah? Dia banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran sebagai contoh. Hal ini Musanif menyebut ia tidak akan membawa pahala tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya. Walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata, dia mesti diamali dengan baik. Dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga, memiliki kesopanan akhlak akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebagai asas. Pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini, inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata membacakan Al-Quran, ia sebagai syifaul mukmin, itu penawar kepada orang mukmin. Syekh Mustafa Dib Abarah menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, apa yang berlaku bila mana ada sebahagian golongan munafik, iaitu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, iaitu berkatalah ketika mana iaitu yaumul qiyamah golongan munafik lelaki ataupun wanita. Kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Oh zuruna, tunggu kami dulu. Golongan munafik dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan, mereka hanya nampak cahaya ini. Mereka kata pada orang beriman, oh zuruna, tunggu kami. Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah, mereka minta tunggulah kami, takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan kan, tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah tentang cahaya yang dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijab, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Patutlah musannif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simple sahaja. Ia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Kan satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa, sorry anda Tuan Haji. Kan saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhir dia masuk hospital lamalah sebab kecil manis. Akhir bila kecil manis asbabnya doktor putuskan potong kaki. Kan? Duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar. Duduk kat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah, taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata ya dia, saya ada malam ni kuliah kat sini ni. Dia tak datang semaya dah lah. Dah pakai wecek dan sebagainya. Kan? Saya kata saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta dengan wheelchair. Saya jumpa dia, saya sambung dia, saya kata okey tak okey ayah anda Tuan Haji. Dia tengok saya, dia kata Ustaz, Ustaz nampak saya tak okey ke? Tu bahasa dia lah. Sebab dia peci polis tuan-tuan. Kan, dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah anda. Dah Ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan, dia tanya saya, ke Ustaz nampak saya nak mati? Kan, Ustaz, saya nampak yang macam ni Ustaz. Walaupun orang zahir nampak nak mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi Ustaz mati dulu. Kan, jadi saya bila sebut mati dulu ni tu hantar, saya kata ikut ayah anda lah nak macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam kehidupan dia, kesulitan yang ada dalam kehidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa padanya, yang bercahaya padanya, dia mengakat tentang hubungan sesama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita letakkan sebagai satu keabsahan yang sungguh yang benar dalam kehidupan kita. Yang sungguh yang berlaku dalam kehidupan kita yang bukan bersifat tersembunyi, yang bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit dia zahirkan. Sebab dia ni sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu serve minum air kat ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai cinta. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah. Kan? Tapi tak berhenti padanya. Dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan padanya. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ya bukan persoalan mati dalam kehidupan manusia. Yang membawa kita jalan kepada syurga Allah lah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit, tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal, tapi memilih tentang kehebatan amalan ini, kehebatan tentang keluar biasa apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah Subhanahu wa taala, mengangkat silaturahim, diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bincang mudah-mudahlah sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah kepada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyaklah mudah-mudahan difahami dengan baik yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah makrifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita, sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkan, tujukan ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa Chris dengan lagu Cenderawasih, membawa kita ke 5.37 minit pagi. Yang nak ke tempat kerja, selamat pagi untuk anda. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, semua tu. Selamat sampai ke tempat kerja. Cuaca macam mana di tempat anda pagi ini? Harap semua okey. Tapi kalau ya, diikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribu putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selam, di Sarawak, di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana hujan tu sediakan payung. Mantap. Selamat pagi untuk rakan saya di Langkawi FM. Anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh dengarkan sahabat saya DJ Double A. Pulau Pinang pun hujan kata mar ya. Jalan hujan macam mana? Hujan itu rahmat, panas juga rahmat. Apa saja yang dikurniakan Allah SWT itu adalah rahmat untuk kita sebenarnya. Yang paling penting kita terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan membeza-bezakan hidup kita dengan orang lain. Sebab kehidupan kita sangat-sangat berbeza dengan orang lain. Perjalanan hidup kita sangat berbeza. Tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Namun perjalanan untuk menuju ke syurga itu sangat-sangat berbeza. Berliku-likunya juga berbeza. Jadi walau apa pun, terus bersyukur dalam hidup. Terus sabar dengan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus berteman sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Harap-harap terhibur. Yang mana sedih itu dapat mengubah sedikit kesedihan, mudah-mudahan. Itu harapan saya. Kerana setiap kali saya ke udara, keikhlasan saya cuba untuk menghiburkan anda sebaik-baiknya melalui lagu-lagu yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kerana itulah kami di RTM, 34 stesen radio RTM, misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM ya. Pukul 6 pagi, 3 suara akan bersama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Kemudian kita ada Nasional Aspirasi. Kemudian kita ada Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang. Geng Kakak Petang juga akan menyusul nanti 4 hingga 8 malam, 8 malam hingga 12. Tentunya pilihan bersama 2 bulan kosong menerusi Nasional Malam. Kemudian kembali pula detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, 24 jam menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Itulah kami di RTM, 24 jam kami bersama-sama dengan anda. Ada yang kata RTM Negeri sampai pukul 12. Memanglah RTM Negeri sampai pukul 12, tapi kan lepas tu kan dia bersama secara automatiknya menjadi Nasional FM. Kan RTM juga tu. Maknanya kami 24 jam bersiaran dengan anda. 24 jam ada penyampai radionya. Satu-satunya radio yang beroperasi 24 jam dengan penyampainya, iaitu di Nasional FM. Jadi pukul 6 pagi nanti, jangan lupa juga anda boleh dengarkan RTM Negeri yang saya kembalikan siaran ataupun frekuensinya yang saya pinjam. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di RTM Negeri, di RTM Daerah juga tak sabar sebenarnya untuk bersiaran bersama dengan anda dengan topik-topik yang menarik di awal pagi ini. Tentunya perkongsian-perkongsian yang menarik. Jadi jangan lupa ya, dengarkan Labuan, Langkawi, Sibu FM, Sandakan, Sarawak FM, Sabah FM, juga di Semenanjung ni semua dah tahu kan, ada Johor FM, ada Perlis, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Mutiara. Kalau Pulau Pinang dipanggil Mutiara FM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik, berkonsepkan Malaysia apa? Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata untuk kita, saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberi
memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu merendah hati di depan orang yang meninggi diri kan. Kita kena selalu mengalah dengan orang yang arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Tribulation on FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهان كمي Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah, ya Allah, rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini, atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membacakan surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga ayat 50.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah,

إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسّا

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zone Aktif.

Radio Brescia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM yang dihormati, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah terus memberikan kehidupan kepada kita walaupun kita tidak dapat menjangka bilakah kehidupan kita akan berakhir. Tetapi nampaknya hari ini Allah Subhanahu taala terus memberikan peluang untuk kita hidup dan menghirup udara serta melihat apa yang kita lihat dan mendengar apa yang kita dengar dan merasa apa kita rasa dan seterusnya bersama-sama dengan kehidupan yang pernah kita lalui sebelum pada ini. Ini adalah nikmat Allah yang jangan kita sekali-sekali lupa dan jangan sekali-kali kita kufur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala. Berbalik kepada perbincangan kita pada sebelum pada ini, di mana kita nak mengelakkan diri kita daripada kematian yang menyebabkan susah kita hidup di akhirat ataupun terkenal dengan nama su'ul khatimah, iaitu pengakhiran yang buruk. Ada beberapa cara atau beberapa kaedah supaya kita dapat terlepas daripada su'ul khatimah ini. Antaranya yang dikupaskan oleh para ulama, iaitulah kita jangan ragu-ragu, engkar ataupun beribadah dengan perkara-perkara yang tidak disyarakkan oleh Islam. Kita beramal dengan amalan-amalan yang ditetapkan oleh syarak, bukan dengan rekaan-rekaan di peribadi ataupun dengan orang-orang tertentu yang tidak ada nas dan tidak ada dalil yang kukuh. Apatah lagi hal-hal itu bersifat perkara yang menyebabkan jatuhnya keimanan ataupun tercabutnya iman seseorang. Seseorang itu boleh saja tergelincir kepada ajaran-ajaran yang menyalahi syarak dan menyebabkan akhir hidupnya ataupun kehidupan di akhiratnya susah kerana dia melakukan amalan-amalan yang tidak diredai oleh Allah SWT. Amalan yang menyesatkan diri dia daripada jalan yang benar. Ini adalah suatu hal yang perlu diambil berat oleh setiap kita kerana amalan-amalan yang wajib pun banyak yang masih belum kita laksanakan. Mengapa kita mengambil jalan-jalan ataupun amalan-amalan yang diragui, sedangkan amalan wajib dan amalan sunat yang jelas dalam syarak, dalam hadis, kita belum lagi dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Untuk menyelamatkan kita, lebih baik kita memilih ajaran-ajaran atau amalan-amalan yang tidak diragui ataupun amalan-amalan yang sudah disahkan oleh ulama sebagai amalan yang benar, amalan-amalan yang boleh dilakukan kepada kita selama kehidupan kita ini. Kerana waktu kita hidup ini terlalu singkat, tak sempat untuk kita melakukan amalan-amalan semua sekali yang bentuk kebaikan. Jadi daripada kita meninggalkan semuanya, lebih baik kita lakukan apa yang sempat kita lakukan, kebaikan-kebaikan, kerana itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Kita tidak dikira oleh Allah SWT dengan jumlah yang kita buat, tetapi jumlah itu penting untuk menentukan kepada kita banyak manakah amalan yang kita lakukan. Tapi jauh lebih penting adalah keikhlasan yang kita lakukan. Adakah kita benar lakukan kerana Allah ataupun kita lakukan untuk sesuatu yang lain? Apatah lagi kerana manusia. Sudah tentu hal ini merugikan kita kerana amalan-amalan wajib, kebanyakan amalan-amalan wajib bukanlah satu perbuatan atau amalan yang mudah ataupun kita kata ringan. Contohnya solat. Sekiranya solat itu mudah ringan, sudah pasti tidak ramai orang yang meninggalkan solat. Tapi ternyata orang yang meninggalkan solat lebih ramai daripada orang yang mendirikan solat. Ini kenyataan bahawa solat itu bagi orang-orang beriman mungkin dia tidak merasakan satu beban, tapi bagi orang-orang biasa hanya beriman sekadar di mulut tapi hatinya masih kosong, dia merasakan itu adalah satu beban sehingga dia tidak melakukannya. Apatah lagi kita yang baru belajar untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, sudah tentu kita tidak mahu membazir dan buang masa dengan amalan-amalan yang merugikan kita supaya kita nanti di akhirat kita akan senang lenang dengan amalan yang kita lakukan. Terlalu banyak tuan-tuan pun dah tahu bahawa amalan-amalan itu banyak didedahkan oleh para penceramah, para ustaz, dalam kitab-kitab dirujuk kan, dalam
TV, dalam radio dan berbagai-bagai lagi amalan-amalan yang elok kita lakukan untuk kehebatan di kita di akhirat kelak. Jangan kita sia-siakan masa yang ada ini, kerana masa hanya terhad untuk kita hidup di dunia ini. Tidak ada masa lagi untuk kita ulangi kehidupan ini apabila kita sudah mati. Tidak mungkin lagi akan berlaku pengulangan kehidupan lagi. Jadi sebelum kita menyesal di kemudian hari, lebih baik kita menyesal sekarang ini. Menyesal kerana kita tidak melakukan amalan-amalan yang terbaik untuk kita. Amalan-amalan boleh menyelamatkan kita di akhirat. Amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada syurga Allah Subhanahu Taala. Jadi supaya kita tidak rugi, maka kita pilihlah jalan-jalan amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala, bukannya jalan-jalan yang meragukan adakah amalan itu dibenarkan oleh syarak ataupun ditegah oleh syarak. Maka kita sebagai orang yang berakal, kita berhak untuk memilih jalan yang dibenarkan oleh syarak, amalan-amalan yang diizinkan oleh syarak. InsyaAllah di perjumpaan yang akan datang, kita akan dedahkan lagi sebersedikit berkaitan dengan perkara-perkara yang mengelakkan kita pada su'ul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Wira. Teruskan bersama AA di Zon Aktif pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang FM, satu pilihan. Yeah.
1: Best lah, lagu-lagu kat Pahang FM.
2: Wira, Wira.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Bang FM.
3: Satu pilihan.
2: Okey, selamat pagi. 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Bermula jam 6 pagi.
3: Yo.
2: Guys. Inilah baru sekarang. Sampai 10 pagi nanti insyaAllah. Kami akan teman anda.
3: Dan alhamdulillah hari ini setiap hari Selasa dan Rabu. Inilah double A kedua-duanya hari ini untuk bagi anda. 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Okay.
3: Rasa lain sikit lah Zaya. Koi ke depan, koi ke belakang.
2: Yeah.
3: Dah clear ke?
2: Okay. Jadi untuk anda mungkin orang kata baru saja dengarkan kita. Tak kira di mana juga anda berada kan. Juga mungkin yang sekarang ini yelah dalam perjalanan mungkin jauh perjalanannya di LPT 1 dengan kita di 107.5 MHz. Terima kasih banyak.
3: Ya, dan kita nak ucapkan juga kepada rakan-rakan pendengar kita. Hari ini adalah 2 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Okay.
3: Semalam mungkinlah hari semalam ada yang buat puasa sunat. Dan mungkin juga ada yang menjadi peserta korban.
2: Okey.
3: Ingat lakukan perkara-perkara yang sunat.
2: Betul.
3: Ya. Kata antaranya tak boleh potong kuku. Lepas tu apa?
2: Potong rambut.
3: Potong rambut.
2: Boleh-boleh puasa sunat lah.
3: Puasa
2: ya.
3: Puasa sunat.
2: Sampai 10 Zulhijjah nanti.
3: InsyaAllah.
2: 9 Zulhijjah tu lah. Ya. Jadi apa pun semoga dipermudahkan segalanya urusan anda nanti.
3: InsyaAllah.
2: Dan seperti biasa 6.45 kita akan kongsikan tajuk utama akhbar untuk hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026.
3: Okey. Kalau kita tengok hari ini menerusi berita harian online.
2: Okey.
3: SPRM cari dua lelaki bantu presiding mahkamah kes rasuah di Johor dan juga Sarawak. Yang mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan dua lelaki bagi membantu siasatan kes berasingan membabitkan proceeding mahkamah di Kuching, Sarawak dan Johor Bahru. Di Johor Bahrulah SPRM juga kongsikan memaklumkan individu pertama iaitu Jong Sing Hee 54 tahun yang beralamat terakhir di Lorong Cawan 14 Jalan Cawan Kuching Sarawak dan menurutnya lelaki itu dikehendaki hadir bagi proceeding di Mahkamah Kuching Sarawak pada 29 Jun hingga 1 Julai depan dan Muhammad Ridwan Chi ataupun Chi Chun Siong 41 tahun mempunyai alamat terakhir di Kampung Talang Batin Batin Parit Perak dan dikendaki hadir bagi proceeding Mahkamah Jenayah Seksyen 1 Khas Rasuah Johor Bahru pada 20 Mei ini. Hari esok lah ya. Dan menurut kenyataan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan tentang Sihi diminta menghubungi pegawai penyiasat PPS Nur Ashikin Muhammad Zahid di Thailand 012-685-5902 ataupun email pun boleh juga norashikin@sprm.gov.my.
2: Okey, mana kata kena hadir untuk proceeding di mahkamah lah ni
3: Baik.
2: Okey, jadi sedikit lagi nak kongsikan menerusi My Metro untuk hari ini. Warga emas ditemukan rentung di ruang tamu.
3: Allahu Akbar.
2: Disandarkan ni Tira. Okey, warga wanita emas ditemukan warga emas ditemukan rentung selepas rumah dua tingkat yang dihuni terbakar dalam kejadian di Jalan Fuk Hin Batu 12. Dan mangsa yang dikenali sebagai Nicole 84 tahun ditemui oleh pasukan bomba di bahagian ruang tamu rumah pada jam 10.44 minit malam. Dan difahamkan mangsa tinggal di rumah bersama tujuh yang lain dan dipercayai terperangkap ketika kebakaran berlaku. Okey, yang mana ketua balai bomba dan penyelamat sandakan Jimmy Lagong berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu jam 8.38 minit malam sebelum menghantar sepasukan 13 anggota bersama 3 jentera ke lokasi.
3: Okey. Apapun kita doakan moga dipermudah urusan.
2: Okey.
3: Okey, itu yang dipetik menerusi My Metro. Alright. Kita balik pula menerusi bernama. Okey. 16 rakyat Malaysia dalam misi GSF ditahan IOF berhampiran Cyprus. SNCC. Sumut Nusantara Command Center SNCC mengesahkan 9 kapal Global Sumut Flotilla GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel setakat pukul 8 malam waktu Malaysia. Dan Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Halim Arabi juga telah kongsikan kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketika insiden intimidasi berlaku, flotilla berada di kedudukan kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza, iaitu di lautan perairan antarabangsa yang diiktiraf di bawah undang-undang maritim seperti yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan berada di luar kawasan sekatan mana-mana negara. Dan kalau saya tengok semalam jugalah Azazil, yang mana sebelum peserta-peserta ini dipintas, mereka telah kongsikan mereka hanya ada satu hari saja lagi untuk mereka tiba di Gaza.
2: Makna kata bukan orang kata jauh pun.
3: Bukan jauh.
2: Rasa macam mungkin Allah Akbar galaknya rasa kan. Betul. Tapi apakan daya mungkin itu orang kata sampai di situ saja mungkin perjuangannya kan. Nak hantar mungkin daripada segi perubatan.
3: Betul. Jadi kita doakan jugalah kepada rakan-rakan yang lain yang masih belum dipintas berjaya tiba ke Gaza, bumi Palestin.
2: InsyaAllah. Dan juga seterusnya menerusi Cosmo. Akhir sekali, warga emas umur 81 tahun pensan daki bukit.
3: 81 tahun
2: Dan mana seorang lelaki warga emas berumur 81 tahun pingsan dan mengalami kecederaan di bahagian pinggang selepas mendaki Bukit 300 Jalan Teluk Batik Perak dalam kejadian pukul 5.16 minit petang semalam. Dan penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata mangsa telah pingsan di aras 4 bukit tersebut yang memerlukan bomba melakukan kerja-kerja penyelamatan dengan mengikut trek sejauh 1.4 kilometer. Okey, dan sebaik sahaja sampai di lokasi, mangsa didapati telah sedar dan mengalami kecederaan di bahagian pinggang yang dirawat oleh petugas kesihatan awam sebelum dibawa turun menggunakan pengusung.
3: Moga diberikan kesihatan yang baik. Itulah kadang-kadang kat umur 81 tahun. Kalau saya sendiri, atuk saya sendiri ada kat umur Zah kat umur time tu.
2: Ini masih limit lagi dia kan. Melebihi limit dia lah.
3: Faham.
2: 81 tahun tu yalah kan, daki bukit apatah lagi kita ni.
3: Termengah-mengah umur muda lagi.
2: Okey, apapun kepada anda yang mana mungkin nak ikuti keempat-empat berita dengan lebih lanjut, boleh terus ke Berita Harian Online My Metro bernama, ada juga Cosmo Online. Okey
3: dan kejap lagi pukul 7 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
2: Okey, kita nak berehat seketika lah. Sekejap lagi kita nak sambung lagi untuk jam yang seterusnya. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, Sehari Hai.

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh, tak nak mengaku. Oh, baby, maafkan aku.
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Rompin 91.

0: kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
1: Datuk Sri Azalina Osman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan co-firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
1: Datuk Seri Fadilah Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Makan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
3: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada punjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP, DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk dan juga public spending masih kuat.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 sen seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
4: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
5: Betul.
4: Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
1: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Pengisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan

melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan Kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jais Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir, Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

GSF 2.016, rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 21 minit pagi sekarang ini. Terima kasih dengarkan kita. Tak kira ke mana saja haluan anda eh. Mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun dalam perjalanan hantar anak ke sekolah. Ada juga dalam perjalanan nak balik ke kampung halaman mungkin. Ada beberapa kerja yang perlu diselesaikan mungkin kan. Kita tak tahu. Mungkin sambil-sambil dengarkan kita sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih jugalah kerana terus dengar kami di Pang FM. Dan pastinya untuk pagi ni macam biasalah anda bersama dengan kami berdua Double A.
0: Saya Azazie.
1: Saya Ati Roha.
0: InsyaAllah kami teman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Untuk hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Mungkin pagi-pagi ni juga ada yang mengambil angin. Orang kata nak bersenam. Nak orang kata keluarkan peluh-peluh yang ada kan. Apa kata ada sahut cabaran ini yang mana Polis Diraja Malaysia Kontijen Pahang orang kata menjemput semua peserta-peserta mungkin yang selalu menyertai larian dan sebagainya. Menyertai PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run dan Fun Ride yang akan berlangsung pada hari Sabtu ni.
1: Sabtu ni
0: pukul 6.30 minit pagi bertempat di Padang MBK 1 dan Dataran Taman Kerang Kuantan.
1: Apa acara yang menarik menanti rakan-rakan kita?
0: Fun run 5 km ada, 10 km ada.
1: Panjang tu now Zah.
0: Fun ride 50 km pun ada juga. Jadi setiap peserta akan dapat t-shirt eksklusif, bib nombor, ada medal penamat, isi jil serta berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Jadi tarikh tutup pun dah habis. Mungkin juga kalau anda ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, bolehlah orang kata layari laman Facebook rasmi Polis Pahang. Lari bersama Kayuhan Madani. Jumpa anda di PDRM Pahang Fun Ride dan juga Fun Run.
1: Jadi janganlah terkejut pula ya kalau sesiapa yang melalui Padang MBK 1 Dataran Taman Kerang Kuantan tu. Kenapa ramai benar ya yang tengah berlari-berlari tu. Ada Fun Run dan juga Fun Ride anjuran Polis Diraja Malaysia Kontijen Pahang.
0: Jadinya mungkin yang berdaftar tu dapatlah t-shirt eksklusif. Mungkin ada juga Ghost Runner. Mungkin kan pelari-pelari hantu yang mungkin tak berdaftar, mungkin nak join sekali. Nak membangkitkan semangat kan pelari-pelari yang lain pun boleh juga.
1: Yelah kadang-kadang sebenarnya tu Zah, bila kita tengok ramai-ramai orang ni, dia mula rasa macam seronok sikit. Kalau seorang-seorang dia tak jalan.
0: Itulah kata tadi Ghost Runner pun tak apalah kan. Jadi apa pun orang kata boleh datang bagi menyertai larian Fun Ride dan juga Fun Run nanti. Dan juga seperti biasa untuk minggu ini kita ada rojak lagu lah. Kalau minggu lepas kita ada lain orang lain cara, edisi Selasa, hari ini kita ada rojak lagu. Sebelum ni kita dah bagi tahu kalau minggu sebelum-sebelumnya itu,
1: dua minggu
0: kita
1: lepas
0: dah bagi cluenya. Lagu yang sama. Sebab minggu tu kita bagi orang kata gandakan hadiah. Jadi tak dapat pemenangnya.
1: Tapi untuk waktu tu je kan?
0: Waktu tu saja.
1: Untuk minggu ni?
0: Tak ada lah.
1: Tak ada lah. Dapat satu je lah daripada dua lah.
0: Kan? Jadi untuk minggu ini anda boleh orang kata telefon kita kalau anda tahu apa lagu yang telah pun kita rojak. Untuk clue yang pertama, jam yang kedua ni.
1: Cluenya jarang-jarang. Macam cerita ni jumpa
0: kadang, kadang. Yang tu. Itu mungkin dia punya clue lah ya. Jadi bolehlah kalau anda rasa tahu tajuk lagunya. Lepas dia jam yang seterusnya nanti kita akan bagi satu lagi clue untuk kita lengkapkan ketiga-tiga lagu tu.
1: Maksudnya jam yang ketiga anda kena dengar untuk clue yang kedua, dan jam yang terakhir nanti akan kita dengarkan sekali lagi clue yang ketiga pula.
0: Dan sekejap je lagi pukul 7.30 minit pagi macam biasa kita ada terapi jiwa.
1: Dan insyaAllah pukul 7.45 minit pagi kita ada Khabar Pahang.
0: Kita berehat seketika lah ya. Kita nak dengar lagu. Terus setia bersama kami di Pahang FM.

0: adalah laku buli di sekolah. Buli ialah perbuatan menyakiti fizikal, emosi atau mental seseorang secara berulang dan berniat jahat, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau siber. Jenis-jenis buli: menendang, menumbuk, menampar dan menolak, menghina, mengejek dan mengugut, mengasingkan daripada kumpulan dan menyebar gosip, mesej menghina dan ugutan melalui media sosial. Buli boleh menyebabkan seseorang kemurungan dan rasa rendah diri, prestasi akademik merosot, takut atau fobia ke sekolah, masalah kesihatan mental, kebimbangan dan trauma, serta berfikir untuk mencederakan diri atau bunuh diri. Laporkan sebarang kejadian buli kepada guru atau kaunselor, berikan sokongan kepada rakan yang menjadi mangsa dan jangan berdiam diri, jadi suara keadilan. Ingatlah, buli bukan tanda kehebatan tetapi ia tanda kelemahan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini, apakah isu, apakah topik yang saya nak bincang adalah tentang stres ataupun tekanan. Di dalam diri kita ini, setiap hari apabila kita bangun tidur sahaja, kita mungkin akan mengalami tekanan sepanjang hari tersebut. Dalam perjalanan ke tempat kerja, di tempat kerja ataupun semasa pulang dari tempat kerja, dan jika ianya terlalu memberi tekanan itu terlalu tinggi, maka ini mungkin akan menjejaskan kesihatan kita, menyebabkan kita kemurungan, kita cepat marah dan emosi kita tidak stabil. Ini sangat-sangat berbahaya kepada diri kita, kepada rakan-rakan di sekeliling kita ataupun kepada keluarga kita sendiri. Jadi, bagaimana kita nak mengatasi tekanan tersebut adalah mungkin kita boleh merujuk kepada pihak-pihak kaunselor, di mana mereka mempunyai pegawai-pegawai yang profesional dan berpengalaman yang boleh membantu kita untuk menangani, mengurangkan tekanan tersebut. Jika ia tidak dapat dikawal, tekanan tersebut akan memberikan kesan yang lebih buruk di jangka masa yang lebih lama. Jadi itulah, jangan malu untuk berjumpa dengan pakar-pakar tersebut untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan bantuan, untuk membantu diri kita sendiri. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak cakap pada pagi ini adalah untuk pentingnya kita mengawal tekanan. InsyaAllah, kepada semua para pendengar Pahang FM, sehingga itu, assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul

0: Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, Ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, Ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, Ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, Ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, Ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami, dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.